0: itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN.
2: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zaid. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: 8 Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan, Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat, yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat itu. Jadi dalam hal ini kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus.
9: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
10: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
9: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu, Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
10: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel

0: Tapi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026, dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran, dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto, menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan, selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran, terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
6: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian

0: besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda boleh bergabung dengan kami pendengar di line telepon 638055, juga di WhatsApp 081390015525 tentang tema kita di pagi hari ini. Ada tema apa? Temanya adalah tentang TNI Kuat Indonesia Berdaulat. Bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan tema yang akan dan lagi kita bahas menjadi fokus pagi hari ini, silahkan Anda bisa bergabung pendengar di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Dan ini mengingat adanya hari ulang tahun TNI ya, ke 81 tahun. Nah, ini di 5 Oktober kemarin ya, yang lalu maksudnya. Nah, bagaimana Anda memberikan tanggapan terkait hal ini, boleh 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Kita sapa dulu, halo selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Manggala Putra.
0: Lengganan pokoknya.
1: Sehat Mas Manggala.
0: Alhamdulillah. Mbak Tarmi gimana kabarnya Mbak Tarmi?
1: Alhamdulillah,
0: Loh, ya tapi kan tetap sehat.
1: Mas Manggala kan masih 20.
0: 20, terima kasih Mbak Tarmi. Saya 20.
1: Lo kan 64.
0: Oh 64 toh.
1: Pun tua.
0: Ya kacek sidik sama saya.
1: Siapa punya nomor selawe, rolikur.
0: Iya kacek sidik sama saya berarti.
1: Sama pinten 17 dan paling lagi pinten.
0: Iya, iya, iya. Ya. Mbah Tarmi, menanggapi tema fokus Mbah pagi hari ini monggo. TNI Kuat Indonesia Berdaulat setelah kita tahu.
1: Selalu TNI. Nah rencang gue pun pensiun.
0: Oh pensiun.
1: Iya. Pian kancangan medis mas.
0: Oh kancangan medis.
1: Tugasnya nek saya ini dipindah-pindah, oper mriki, oper ping Solo, oper ping Boyolali. Pertamane nggih Boyolali.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kan Boyolali.
0: Oke.
1: Mas Manggala kelahiran pundi
0: to? Oh, saya Solo asli, Mbah Tarmi.
1: Oh, nek Solo asli Boyolali.
0: Oh, asli Boyolali.
1: Nggih, Bajul
0: Kesupan.
1: Kabupatene tapi Mas Pamulang.
0: Oh, gitu. Lah kok bisa? Berarti di lebih tepatnya di mana?
1: Glidek kok mas.
0: Oh gitu.
1: Kata anak ewang beten duwe niku glidek mas.
0: Oke baik baik.
1: Buka sukses.
0: Amin.
1: Oke
0: baik. Iya baik.
1: Amin.
0: Oke. Ya baik Mbah Tarmi, terima kasih.
1: Sehat selalu. Salam kasih keluarga.
0: Amin baik.
1: Dompetnya beten sakit ditekuk.
0: Oh gitu. Dompetnya nggak bisa ditekuk. Lawang cuman sak. Kepel
1: tau. Mungkin gitu-gitu ngasingan itu. Ketemawan Mas Manggala.
0: Oke baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Tarmi ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Mbah Tarmi. Yang di WA boleh ya 081390015525. Yang menyapa kami di WA, selamat pagi, terima kasih. Ada Hirozito Silingling ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas. Mbak Yu Mas Kyu, penyiar semuanya semoga semangat, amin. Allah, alhamdulillah, bismillah ya. Oke, baik, ini ditumbuk-tumbuk bingung sing siaran ya. Dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda pendengar narasumber kami, yakni Dr. Isharyanto selaku dosen hukum tata negara Fakultas Hukum UNS, dan juga Letkol Infantri Arif Handoko Usman SH selaku dan DIM 0735 Surakarta. Kami tentu harap Anda terus dengan kami di perbincangan yang nanti akan kami mulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Silahkan Anda boleh memberikan tanggapan terkait dengan tema yang sedang dan akan kita bahas nanti dalam dialog ya, yakni TNI kuat Indonesia berdaulat mengingat setelah diadakannya peringatan hari ulang tahun TNI gitu ya, yang ke-81. Nah, boleh Anda silahkan memberikan tanggapan kepada kami, dan nantinya kami juga ajak Anda untuk bergabung dengan kami pendengar dalam perbincangan bersama dosen hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS, kemudian juga dengan Letkol Infantri Arif Handoko Usman SH selaku Dandim 0735 Surakarta. Tentunya di pagi hari ini sebagai sajian istimewa ini sudah hadir dengan kami di studio begitu ya. Namun perbincangan akan kami mulai nanti pada pukul 8 pendengar dengan dosen hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS yakni Dr. Is Haryanto dan juga Dandim 0735 Surakarta yakni Letkol Infantri Arif Handoko Usman SH. Terus dengan kami, boleh Anda silakan bergabung barangkali ingin menyampaikan respon dan tanggapan Anda di 0813-900-15525. Telepon boleh ya di 0813-900-15525, juga di 638-055. Silakan. Assalamualaikum dari Bu Menti. Selamat tugas, sehat selalu sekeluarga. Absen, baik. Terima kasih Bu Menti di Kepatihan, gitu ya. Kemudian juga untuk yang lain yang masih terus membersamai kami di Surakarta pagi ini.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iya kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Di Pasar Gede Harjonagoro, berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga sekarang.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.
6: Informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di studio Prosat RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan di studio sudah hadir kedua narasumber kami terkait dengan dialog yang akan kita bahas tentunya pendengar, yakni tentang TNI Kuat, Indonesia Berdaulat. Saya akan sapa dulu, selamat pagi untuk Bapak Dr. Is Haryanto, selaku dosen hukum tata negara Fakultas Hukum UNS. Selamat pagi Bapak.
7: Selamat pagi Mas ya, Manggala.
6: Ya, sehat Bapak?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Kemudian juga saya kedatangan tamu yang luar biasa, yakni Letkol Infantri Arif Handoko Usman SH selaku Dandim 0735 Surakarta. Selamat pagi Bapak.
8: Selamat pagi ya. Mas Manggala.
6: Oke, sehat Bapak?
8: Alhamdulillah sehat. Okay.
6: Ini semangat, saya panggilnya siapa ini? Bapak atau masih muda sekali nampaknya.
8: Ya, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah baik. Ya. Oke. Terima kasih Pak Arif, dan pendengar kami ajak Anda juga untuk bergabung dengan kami di perbincangan pagi hari ini di 638055, juga di WhatsApp 081390155525. Dan tentu siaran dialog pagi hari ini pendengar, bincang pagi ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Surakarta live streaming. Bagi Anda dengan handphone Anda langsung buka YouTube, kemudian ketik RRI Surakarta live streaming ya, karena ada dua, ada RRI Surakarta dan RRI Surakarta live streaming. Nah, Anda pilih yang live streaming, kemudian nanti ada dialog, ada Bapak Letkol Arif ini yang menggunakan seragam khasnya, seragam dinasnya. Nah, berarti perbincangan itu siaran langsung di pagi hari ini. Dan pendengar, TNI sekarang ini sudah berusia 81 tahun, tepatnya pada 5 Oktober lalu, dan perjalanan panjang telah dilalui TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Nah, terkait dengan kedaulatan dan juga kekuatan TNI ini akan kita bicarakan bersama dalam dialog pagi RRI Surakarta. Ini langsung saja saya akan memulai bertanya kepada Letkol Arif. Selamat hari jadi TNI ke-81.
8: Terima kasih ya. Mas Putra.
6: Ya. Dan tentu kami ingin bertanya, apakah ada catatan penting tentang TNI saat ini? Monggo silakan Letkol.
8: Terima kasih. Ini yang pertama saya ucapkan terima kasih atas ya, perhatiannya, atas ucapannya terkait kemarin kita baru saja melaksanakan HUT ke-81 TNI. Kemudian untuk tahun ini tema HUT TNI, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi di sini kita kembali lagi ke sejarah ya. Kenapa dibilang TNI Kuat Bersama Rakyat? Kita kembalikan lagi bahwa salah satu jati diri TNI adalah, TNI itu adalah tentara rakyat. Jadi tentara rakyat ini kita memang berasal dari rakyat dan kita juga berjuang untuk rakyat. Apabila kita menilik ke sejarah TNI, kita mungkin ingat peristiwa agresi militer Belanda II yang dilaksanakan waktu itu tanggal 19 Desember 1948, di mana saat itu Belanda menyerang Yogyakarta. Kemudian saat itu Presiden Soekarno-Hatta ditangkap oleh Belanda. Kemudian saat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman melaksanakan perjuangan dengan melaksanakan gerilya dan sebagainya, sampai akhirnya pada 1 Maret 1949 berhasil melaksanakan serangan ke Jogja dan menguasai Jogja. Nah, di sini adalah bagaimana sih pada saat kurun waktu awal agresi militer sampai dengan serangan 1 Maret. Itu kembali saat itu mungkin benar-benar bukti nyata bahwa saat itu TNI bisa melaksanakan perjuangan itu benar-benar berkat dukungan dari masyarakat. Saat itu mungkin dengan keterbatasan anggaran dan sebagainya tidak ada dukungan, tapi saat itu benar-benar TNI manunggal dengan rakyat, itu berjuang bersama-sama, akhirnya bisa melaksanakan perjuangan dalam kurun waktu seperti itu. Bisa dibilang logistiknya juga dari masyarakat, semuanya didukung dari masyarakat, kebersamaan antara TNI dan masyarakat yang mengantarkan keberhasilan pada saat melaksanakan serangan 1 Maret 1949. Nah, berdasarkan dari sejarah tersebut, itu sudah melekat sebagai jati diri TNI bahwa TNI itu adalah tentara rakyat. Kita berasal dari masyarakat dan kita juga akan membantu mengatasi kesulitan yang ada di masyarakat. Jadi ini temanya seperti itu, sehingga saat ini TNI banyak melaksanakan program-program yang bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat di sekeliling kami.
6: Oke, baik. Dan kemudian kalau berbicara tentang berdaulat, ini kan adalah satu tugas yang cukup berat dan kira-kira menjadi hal yang begitu berbobot. Nah, kemudian untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat ini, apa yang menjadi tantangan TNI saat ini?
8: Terima kasih. Ini berdaulat ini benar-benar maknanya cukup dalam ya. Kalau kita menilik, mungkin ada dulu filsafat Romawi yang disampaikan oleh Flavius itu, bahwa adalah civis pacem, para belum. Jika Anda ingin berdamai, maka Anda harus siap untuk berperang. Nah, ini mungkin agak kami kadang melihat, kenapa sih ada tentara, emang kita akan ada perang? Nah, kadang ada stigma seperti itu. Apa sih tentara kerjanya? Apa sih TNI kerjanya? Kan kita negara yang aman, emang kita akan ada perang? Nah, kadang ada beberapa pemikiran-pemikiran yang menyatakan seperti itu. Kami mencoba untuk menganalogikan suatu negara itu ibaratnya sebagai suatu rumah. Apabila kita punya rumah, tentu kita pengennya rumah kita aman, tidak ada gangguan, tidak ada pencuri dan sebagainya. Makanya mungkin di rumah itu paling tidak ada pagarnya. Kemudian di situ kita yakinkan bahwa pintu, jendela semuanya terkunci. Kemudian di era sekarang, mungkin karena tidak bisa kita ngawasi 24 jam, kita di kompleks, suatu kompleks ada ronda dan sebagainya. Lebih lagi mungkin akan ada tambahan CCTV untuk mengawasi selama 24 jam. Saat kita tidak ada, di pintu-pintu diarahkan CCTV. Nah, ini mungkin bisa dianalogikan bahwa kami, rumah ini sebagai negara, kami ini TNI sebagai alat pertahanan ini, kami yang harus meyakinkan bahwa wilayah kita ini benar-benar aman, negara kita ini benar-benar aman, baik dari ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Jadi dengan kondisi seperti itulah, dasar tadi civis pacem para belum, apabila ingin berdamai maka harus bersiaplah untuk berperang. Atas dasar hal tersebut juga, saat ini juga mungkin di TNI sudah ada mulai adanya peremajaan-peremajaan. Kemudian kalau misalnya dilihat dengan luas wilayah Indonesia yang sangat luas ini, kalau kemarin disampaikan luas wilayah Indonesia ini kalau misalnya ditampilkan di Eropa itu mungkin kurang lebih sama imbangnya. Sementara di Eropa itu ada sekitar 30

0: yang masuk ke rumah kita, tidak ada perampok yang masuk rumah kita, tidak ada orang-orang yang pengen merugikan rumah kita. Nah, ini juga saya analogikan di negara kita juga seperti itu. Harapannya dengan kita mempunyai wilayah negara yang sangat luas, kemudian kekayaan alam yang sangat luas, kita juga mengharapkan jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin merugikan negara. Paling tidak ada yang mungkin mencuri kekayaan alam kita, mencuri kekayaan laut kita, atau mungkin akan melaksanakan serangan dan sebagainya. Nah, ini mungkin konsep yang harus benar-benar kita pahami, bahwa TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan negara.
1: Oke, sampai di tingkat masyarakat, apa yang Letkol tahu dan juga mungkin pantau sendiri begitu terkait bagaimana dekatnya TNI itu dengan para masyarakat sampai saat ini, silakan.
0: Nah, terima kasih. Kalau kami di TNI, kebetulan kami di TNI Angkatan Darat, saat ini saya sebagai Komandan Kodim, sebagai Satuan Teritorial, kami mempunyai tanggung jawab untuk yang menyiapkan wilayah pertahanan yang ada di darat. Nah, kalau sebenarnya ini program-program ini sudah cukup banyak yang dilakukan. Kalau zaman dulu kita mungkin mengenal namanya ABRI Masuk Desa. Yeah. Nah, ini merupakan wujud nyata bagaimana peran TNI untuk membantu masyarakat. Nah, ini sejalan juga di Undang-Undang TNI, bahwa di Undang-Undang TNI itu di pasal 7 disebutkan tentang tugas pokok TNI. Nah, di tugas pokok ada operasi militer perang, ada operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang di poin 8 dan poin 9, di poin 8 itu juga memberdayakan wilayah pertahanan secara dini. Kemudian di poin ke-9-nya kita membantu pemerintah daerah. Nah, memang kita tidak bisa memukul rata program-program yang dilaksanakan TNI di setiap wilayah disamakan, tidak bisa, karena kita pasti mempunyai perbedaan tipologi wilayah, perbedaan kondisi kontur wilayah dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau misalnya saya kebetulan Dandim Surakarta, wilayahnya Kota Surakarta, ya tentu kami akan membantu program-program yang sekiranya membantu pemerintah daerah di Surakarta. Sebagai contoh, di tahun ini kami sudah melaksanakan 3 kali TMMD Sengkuyung. Kemudian kami juga sudah melaksanakan karya bakti daerah. Mohon maaf kalau misalnya mungkin di daerah-daerah yang mungkin di wilayah kabupaten dan sebagainya, lebih cenderung kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan mungkin pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan sebagainya. Tapi kalau di Surakarta, kami melihatnya apa sih tantangan yang ada di wilayah Surakarta. Salah satu tantangan di wilayah Surakarta karena terkait masalah perkotaan dan sebagainya. Jadi kami untuk sasaran TMMD dan KPD, kami sebagian besar adalah kegiatan sasaran-sasaran untuk perbaikan saluran-saluran air. Harapannya apa? Saat nanti musim penghujan dan sebagainya, harapannya mengurangi potensi adanya banjir. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain ada pembangunan jalan, ada pembangunan jembatan, saat ini mungkin ramai ada jembatan Garuda dan sebagainya. Tapi itu semuanya program ini kita menyesuaikan dengan kondisi, dengan tipologi wilayahnya masing-masing. Nah, harapannya apa, kegiatan TMMD ini selain kita mewujudkan bagaimana sih, ya mohon maaf, kita ini bangsa Indonesia dulu terkenal dengan gotong royong, bagaimana saling bekerja sama dan sebagainya. Nah, ini kita melekat namanya TMMD, kita dari TNI, kemudian dari masyarakat, dari elemen-elemen yang ada masyarakat, kita sama-sama bergotong royong untuk membangun, memperbaiki fasilitas yang ada di daerahnya, sehingga harapannya bisa memberikan manfaat, bisa mengurangi resiko banjir kalau di Surakarta. Yeah.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Letkol Arief. Kita bergeser ke Dr. Isharyanto. Bapak, terkait dengan tema kita di pagi jelang siang hari ini, dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum, bagaimana peran TNI kuat dan negara Indonesia berdaulat ini? Monggo, silakan.
2: Ya, saya ingin menyampaikan dalam 4 hal ya, Mas. Ya. Yang pertama, tentara itu sangat penting di dalam proses demokratisasi. Ya. Jadi bukan hanya ketika kita bicara soal pertahanan negara saja, tapi dalam konteks untuk kelestarian demokrasi itu sendiri. Kita tidak ingin negara kita menjadi seperti Myanmar, di mana tentara mengambil alih secara tidak sah. Tetapi kita juga tidak ingin bahwa tentara itu hanya diposisikan sebagai pemadam kebakaran saja tampil pada saat-saat krisis gitu.

0: karena asal-usul kelahirannya dan tadi disampaikan oleh Pak Dandim dengan sangat bagus dari segi historis, itu nampaknya format yang paling sesuai itu adalah kemitraan. Jadi sekalipun kita mengalami sekarang ini ada revisi Undang-Undang TNI, kemudian perluasan Kodam, dan juga keterlibatan personil TNI di dalam tugas-tugas selain perang, tetapi konteksnya itu adalah untuk mengawal demokrasi. Saya ambil contoh begini, misalnya tugas-tugas TNI ketika membantu program pemerintah, itu memang bentuk dari kemitraan tadi. Tentu saja diharapkan tugas ini sementara, karena sifat TNI itu kan rolling ya, dia bisa pindah tugas dan seterusnya. Sehingga seharusnya nanti kalau sudah tidak ada lagi hal yang perlu dibantu secara khusus, ya pemerintah sipil yang kemudian menangani. Satu hal juga yang perlu kita sampaikan ya di sini, bahwa saya kira generasi tentara yang sekarang itu sangat sadar betul soal demokrasi itu sendiri. Mereka sadar juga bahwa mereka ini diawasi, sehingga mereka tidak serta-merta kemudian menganggap orang di luar non-TNI itu sebagai sesuatu yang harus dimusuhi, tapi merupakan sebagai mitra. Yang ketiga, konteks yang paling penting di sini juga seiring dengan usia TNI kita yang sudah sangat matang adalah di dua hal ya menurut saya. Yang pertama adalah pekerjaan rumah yang terkait dengan kesejahteraan prajurit. Seperti Pak Presiden menaikkan tunjangan kinerja untuk prajurit dan personel Kementerian Pertahanan. Yang kedua adalah bagaimana menjaga supaya profesionalitas TNI yang digariskan dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000, ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 dan Undang-Undang TNI itu dapat terus dijaga. Jadi konteks supremasi sipil yang biasa dikenal dalam literatur itu maksudnya TNI setia kepada pemerintahan yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ini bukan soal urusan figur personal saja, tapi komitmen kepada sistem konstitusi kita. Saya kira itu Mas yang yang perlu kita catat sebagai pembukaan awal untuk peran TNI bagi Indonesia.
1: Oke, baik. Nah, lebih dalam kita membahas tentang supremasi sipil, bahwasanya dia ini berarti demokrasi yang menempatkan otoritas sipil seperti halnya presiden dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat begitu, Bapak. Bagaimana kita memahami hubungan antara TNI, kemudian pemerintah dan masyarakat sipil dalam kerangka supremasi sipil ini?
0: Iya. Disclaimer dulu ya, di dalam POV saya yang dinamakan pemerintahan sipil itu adalah pemerintahan demokratis yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar.
1: Oke.
0: Nah, dalam kerangka ini tentunya netralitas TNI yang sudah dikukuhkan sejak awal kita reformasi itu merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dijaga. Bentuknya, policy dan mungkin tatangannya akan selalu berubah dari masa pemerintahan satu ke masa pemerintahan yang lain. Yang kedua, saya kira yang dikatakan sebagai ancaman terhadap kedaulatan itu bukan hanya yang terkait dengan matra udara, laut, ataupun darat ya, tetapi belakangan kita mengenal serangan siber. Nah, ini yang harus juga dijalankan oleh TNI. Dan ini tidak bisa sendirian, TNI harus bermitra dengan pemerintah dan juga masyarakat sipil yang lainnya. Yang ketiga sekarang minat terhadap pengkajian yang disampaikan tadi ya, relasi antara TNI dengan demokrasi itu kan sudah meluas ya, tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, tapi juga keterlibatan masyarakat dalam arti luas, termasuk kajian-kajian di kampus itu juga sudah membicarakan itu. Sehingga format yang ideal saya kira adalah kemitraan. Jadi ini sesuatu yang mungkin sebagai konsep ya, tetapi sekali lagi tantangan kemudian policy ataupun cara untuk melaksanakannya mungkin berubah dari sistem pemerintahan ke pemerintahan yang lain karena adanya perkembangan zaman.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Dan ini Letkol Arief yang disampaikan oleh Bapak Dr. Isarianto bahwa ada ancaman saat-saat ini adalah cyber, terus kemudian penyebaran informasi palsu, konflik sosial, hingga berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Bagaimana seharusnya merespon hal ini dari sudut pandang TNI sendiri? Monggo silakan.
2: Terima kasih. Ini luar biasa tadi. Memang saat ini ancaman itu kadang mungkin di era modern seperti ini, namanya perang, namanya menguasai suatu wilayah itu mungkin tidak berbeda dengan era-era perang dunia 1, perang dunia 2. Gimana saat memang menguasai suatu wilayah, menguasai suatu daerah, benar-benar dengan mendatangkan pasukan, menduduki dan sebagainya. Tapi di era perkembangan saat ini mungkin bisa diistilahnya kalau kami itu kayak perang kognitif ya. Perang kognitif ini bukan benar secara nyata, tapi mempengaruhi atau menguasai suatu negara, menguasai suatu wilayah dengan ya istilahnya mempengaruhi. Ini mempengaruhi ini bisa menggunakan dengan sosial media dan sebagainya. Memang di sini ada tantangan ya. Saat ini sosial media ini benar-benar luar biasa perkembangannya. Kita bisa memanfaatkan, bisa dibilang kayak bilah mata pisau lah. Kita bisa memanfaatkan sosial media untuk hal positif atau kebalikannya, justru sosial media ini bisa menjadikan ancaman buat kita. Pengalaman bangsa kita dari sosial media ini kadang kita tidak bisa benar-benar memfilter nih, apakah informasi yang disampaikan ini benar-benar informasi yang valid, informasi yang bisa dipercaya, atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena saat ini dengan perkembangan sosial media, orang hanya sekedar membuat konten dan sebagainya. Apabila kita tidak bisa memahami secara nyata, kemudian benar-benar kita mengecek data faktanya, terkadang kita takutnya terpengaruh dengan opini-opini yang disampaikan. Sebagai contoh, saya yakin kalau misalnya kayak media-media yang memang sudah mempunyai nama dan sebagainya, pasti ada kode etik harus menyampaikan berita yang sebenar-sebenarnya, berita yang valid, kemudian berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena apabila tidak, itu mungkin akan mempengaruhi kredibilitas media tersebut. Tetapi berbeda dengan saat ini, sosial media orang hanya sekedar merekam suatu kejadian, mungkin kejadian itu sebenarnya ada konteks yang lebih panjang, tapi hanya merekam sebagian, kemudian itu diupload di sosial media oleh perorangan. Akhirnya orang kan tidak tahu sebenarnya latar belakangnya itu seperti apa. Akhirnya orang justru akan terpercaya yang sepenggal omongan, sepenggal pembicaraan. Nah ini mungkin yang memang perlu kita waspadai sama-sama. Nah mungkin di sini seperti tadi disampaikan bahwa di sini perlu adanya kemitraan dan sebagainya, perlu adanya edukasi, apalagi ini dari RRI dan sebagainya, mungkin perlu adanya edukasi-edukasi untuk bijak menggunakan sosial media. Bagaimana apabila kita mendapatkan informasi dari sosial media itu, ya istilahnya kita bisa menyaring dulu nih. Ini nih informasi ini benar apa tidak? Informasi ini valid apa tidak? Kemudian setelah kita valid atau apa, kita perlu berpikir lagi. Dengan informasi ini, apakah kita perlu itu hanya untuk konsumsi saya sendiri atau perlu kami sebarkan? Kita mohon maaf nih, saat ini mungkin ada kecenderungan-kecenderungan ya mungkin beberapa orang tua dan sebagainya mungkin baru wah senang WA atau apa, mungkin mengisi waktunya dapat informasi broadcast langsung dibaca, waduh seperti ini. Nah, habis itu tanpa mengecek kebenarannya disharing lagi. Kadang ada orang yang di sosial media itu kan pengennya dia eksis, ada informasi dikit langsung disebar, ada informasi dikit langsung disebar. Nah ini mungkin kita perlu adanya ya edukasi-edukasi untuk bijak menggunakan sosial media dan sebagainya. Jangan sampai penggunaan sosial media yang berlebihan akhirnya ya jadi tidak bermanfaat. Karena kalau saya melihat mungkin istilahnya apa ya, algoritmanya ya. Sebagai contoh nih, misalnya saya penggemar klub bola A, kemudian karena saya fanatik klub bola A, saya akan baca berita tentang klub bola A. Klub bola A ini memang paling bagus, paling jago, paling hebat dan sebagainya. Sementara namanya di pertandingan pasti ada rivalnya. Akhirnya yang klub B ini, klub B jadi gak bagus. Akhirnya algoritma karena kita sering bukanya tentang klub A, informasi yang ada di sosial media kita, saya gak tahu itu sistemnya udah seperti apa, akhirnya kan informasinya itu yang benar ya tentang klub A, yang idola saya. Yang klub B ini gak ada benernya. Nah ini itu baru dari misalnya sepak bola, akhirnya muncul adanya fanatisme-fanatisme. Oh saya fanatik klub apa, saya ngeliat di sosial media itu hanya gara-gara pertandingan dan sebagainya udah saling membuli, saling menghujat. Itu hanya gara-gara sepak bola, hanya gara-gara perbedaan klub mana yang disukai. Nah, ini akan sangat berbahaya lagi apabila itu ada kaitannya dengan pengaruh politik. Kalau misalnya saya suka dengan yang paham politik seperti ini, arahnya akan ke situ terus. Akhirnya yang lain ini kan tidak masuk. Akhirnya, mohon maaf, mungkin di sini yang bisa istilahnya nyati akan ada polarisasi. Akhirnya karena algoritmanya seperti itu, yang masuk ke kita ya memang yang benar sesuai yang kita harapkan. Padahal kita kan harusnya bisa balance nih informasi dari sisi A, sisi B ini harusnya imbang. Nah ini mungkin yang perlu menjadi, ya maksud saya, perhatian kita sama-sama. Bagaimana kita ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bijak menggunakan sosial media. Nah ini mungkin peran kami sebagai TNI, mungkin ini bagi kami sudah masuknya ya kayak peran kognitif dan sebagainya. Dan saat ini TNI juga sudah mulai meningkatkan kemampuannya, ada kita satuan cyber dan sebagainya. Ya harapannya memang seperti itu, karena memang ini ancaman nyata bagaimana mempengaruhi. Jangan sampai saat ini mungkin anak-anak muda dengan sosial media dan sebagainya, memang mereka secara tidak langsung kegiatannya mereka hanya ada di dalam kamar saja, mereka tidak keluar, tapi mereka menerima pengaruh-pengaruh dari sosial media. Dan itu mungkin orang tua tidak bisa 100% mengontrol bagaimana paham-paham, bagaimana pikiran-pikiran, bagaimana pengaruh-pengaruh ini masuk ke generasi muda kita melalui sosial media.
1: Oke, demikian. Baik-baik. Lalu sedikit kita membahas lebih dalam terkait dengan gerakan masyarakat sipil dan juga mahasiswa yang menuntut agar militer ini tidak masuk ke ranah pemerintahan atau penanganan keamanan sipil demi menjaga prinsip demokrasi. Bagaimana Letkol Arif menanggapi hal ini?
2: Nah, kalau ini terima kasih, ini memang yang seperti tadi yang kayak polemik-polemik tadi ya, bahwa TNI kembali lagi ke barak, kemudian TNI tidak boleh terlibat dalam pemerintahan dan sebagainya. Yang jelas bahwa tadi disampaikan juga dari Pak Isaryanto bahwa TNI ini kami, istilahnya kami adalah alat negara. Politik kami tidak berpolitik Pak, tapi politik kami adalah politik negara. Di mana apa yang menjadi kebijakan negara, siapapun itu pemerintahannya, saat itu kami TNI akan mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintahan. Nah ini mungkin yang menjadi agak contoh kemarin, ini disclaimer juga bahwa intinya segala sesuatu itu kan pasti adanya kemitraan. Kemarin mungkin sempat ada penyampaian-penyampaian, mohon maaf, isu-isu yang dibilang ini kenapa sih kok TNI diberikan mobil pemadam kebakaran. Itu kemarin kan sempat ada viral seperti itu. Kenapa sih TNI, apakah mau mengambil alih ranahnya pemadam kebakaran? Tidak seperti itu. Ini kemarin contoh nyata. Ini kebetulan yang di Surakarta, saat kemarin kebakaran yang ada di Putri Cempo, ya dengan kondisi air yang susah, mungkin damkar ini, kami dari, bukan hanya dari Kodim Surakarta saja yang kami datang, kami dari Kodim Surakarta, bahkan dari Kodim-Kodim yang memang kami di tiap-tiap Kodim ini ada, dari Sragen, dari Sukoharjo, itu semuanya datang. Memang kita bukti nyatanya seperti itu. Kemudian juga bukan berarti damkar ini selama ini kita manfaatkan hanya untuk pemadam kebakaran. Kemarin di beberapa daerah, kalau mungkin di Surakarta secara umum air tercukupi, tidak ada masyarakat yang kekurangan air. Di daerah-daerah seperti Boyolali, Klaten yang kekurangan air itu, kita memanfaatkan juga mobil damkar itu, kita ambilkan air bersih, kita dorong ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi intinya ini yang mungkin perlu disampaikan, bahwa segala sesuatunya tadi sudah disampaikan, kami juga setiap ada kegiatan TNI bekerja sama dengan suatu instansi, itu pasti kami ada dasar hukumnya, kami ada perjanjian kerjasamanya, kami tidak bisa melangkah sendiri tanpa ada dasar hukum, karena ini kembali lagi ke supremasi sipil, segala sesuatunya kita harus berdasarkan hukum, kita tidak bisa bergerak sendiri. Contohnya dulu masalah ketahanan pangan ya, dari Kementerian Pertanian, bagaimana TNI mendukung swasembada. Nah itu waktu itu banyak sudah dijelaskan oleh Pak Mentan, kenapa sih menggunakan TNI dan sebagainya. Kebetulan kalau kami ini Pak TNI, apalagi kami TNI Angkatan Darat tuh, di setiap desa itu kami ada. Secara struktural kami ada sampai di tingkat-tingkat desa, sampai di Babinsa itu ada. Jalan Babinsa ini tahu, oh Pak kami itu di sana kendalanya kami, kenapa kami hanya bisa panen setahun sekali. Karena di sana tidak ada sumber airnya. Nah, kita laporkan secara berjenjang, dilaporkan, Pak, kami di sana ini sebenarnya butuh air, Pak, biar masyarakat bisa bercocok tanam, bisa panen setahun nanti. Nah, sebenarnya seperti itu. Dan sudah disampaikan juga bahwa kayak misalnya pertanian dari Kementan itu, ya penyuluhnya ini kan terbatas. Akhirnya kami sebenarnya tugasnya hanya mendampingi saja, karena kami ada garis komando kami ini kan jelas, sampai di tingkat desa kami ada Babinsa, di tingkat kecamatan ada Danramilnya. Jadi informasi ini kita juga secara berjenjang akan lebih cepat. Nah, ini bukan berarti kami TNI ini mau mengambil alih ranah-ranah tersebut, tapi intinya kami semuanya juga atas dasar perintah, dan kami saat setiap melangkah itu pasti di level atas, di antara kementerian dan Mabes TNI atau Mabes Angkatan Darat itu pasti sudah ada dasar hukumnya, sudah ada perjanjian kerjasamanya.
1: Oke, baik. Dr. Isaryanto, masih dengan pertanyaan yang sama, barangkali ada hal yang ingin disampaikan, silakan.
0: Ya, konteks persoalannya harus dilihat seperti ini ya. Pada awal kita mengalami revolusi fisik itu, Jenderal Sudirman pernah mengatakan satu-satunya hal yang harus tetap utuh apapun situasi negara kita adalah TNI. Nah, keunggulan TNI itu salah satunya punya kultur disiplin. Nah, artinya saya kira sampai sekarang pun TNI itu tidak pernah mentolerir adanya penyimpangan. Ya, apalagi itu per anggota atau individual atau kesatuan. Dia pasti akan menghadapi kode etik atau sidang disiplin peradilan tentara. Nah, kemudian pada saat menjadi Menteri Pertahanan, Yuwono Sudarsono mengatakan bahwa satu-satunya organisasi yang bisa digerakkan secara efektif dengan cepat itu adalah tentara. Ingat ketika kita tahun 2004 mengalami tsunami, di mana semua orang berduka termasuk dari kesatuan militer juga menjadi korban, tapi mereka bisa digerakkan untuk menjadi garda terdepan di dalam awal-awal proses evakuasi itu. Nah, ini saya kira itu kalau di dalam teori dikatakan sebagai modal sosial, ya, social capital, yang mana itu merupakan hal yang menjadi unggulan dan itu merupakan salah satu elemen dari negara ini. Kemudian kalau konteksnya apakah tidak terlalu masuk ke dalam urusan-urusan pemerintahan, saya kira ini kan salah satu kendala pemerintahan kita hari-hari ini adalah komunikasi publik. Nah, jadi di dalam disiplin tentara itu tidak mungkin dia bergerak tanpa adanya komando. Dan komando itu harus ada dasar hukumnya, begitu. Jadi ketika tentara harus masuk ke dalam misalnya pertanian, pembangunan infrastruktur, itu karena perintah. Itu dianggap sebagai instruksi di lingkungan eksekutif yang harus bersifat sementara. Kalau itu udah pulih, maka pemerintahan sipil, Pemda misalnya, itu ya harus dia menggantikan, begitu. Jadi tidak selamanya gitu. Tidak juga lalu ngasih-ngasih pekerjaan untuk tentara, tidak. Tentara udah punya pekerjaan. Dan paling berat itu kan tentara itu harus siaga 24 jam, dimanapun. Nah, ini yang memang membutuhkan perhatian ya. Yang terakhir juga saya kira tadi soal respon ya. Jadi soal bencana dan seterusnya itu saya kira kan relevan ketika kita melihat ada pembentukan kodam yang baru. Misalnya ada Kodam Mataram di Yogyakarta itu. Bertahun-tahun Jogja itu menjadi satu kesatuan dengan Diponegoro gitu. Dulu pada masa Pak LB Murdani menjadi Panglima itu memang ada efisiensi kodam. Beberapa wilayah digabung. Tetapi kan konteks waktu itu adalah untuk kita bisa bagaimana meningkatkan kewaspadaan itu dengan mendorong laju pembangunan, maka kompensasinya TNI waktu itu kalau tidak salah ada AMD ya misalnya begitu. Nah, tapi kalau sekarang kita melihat ada pertumbuhan ekonomi negara, ada tingkat kesejahteraan masyarakat, ada literasi dan seterusnya, itu yang membutuhkan tantangan yang di undang-undang TNI dikatakan sebagai membangun pertahanan wilayah. Dan saya kira itu menjadi penting. Kalau misalnya ada bencana, dari kesatuan itu bisa cepat bergerak. Ya, karena harus ada tindakan sementara yang harus diambil alih. Jadi saya kira persoalannya ada dua, yaitu satu komunikasi, yang kedua adalah trust. Ya, ini sangat penting untuk legitimasi demokrasi.
1: Bahkan tentara yang dulu orang-orang bilang wah harus angkat senjata, ternyata sekarang dihadapkan dengan masalah informasi, komunikasi banget sampai seperti itu Bapak ya. Oke, baik. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di 638055, juga di WhatsApp 081390015525. Silakan kami buka untuk Anda pendengar, dan kita jeda sejenak. Kami harap Anda masih membersamai kami dalam bincang pagi hari ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang ingin bergabung, boleh silahkan di 63855. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
2: Halo, selamat pagi. Dengan
3: Halo,
2: Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Ya, dengan siapa Bapak?
3: Dari Sultan.
2: Dari Pak Sultan. Monggo, silahkan Pak Sultan.
3: Ini mengenai TNI ya, Pak?
2: Ya.
3: Ya, TNI itu paling bagus di Indonesia ya. Mengamankan Indonesia dan bangsa itu sumpahnya itu mengamankan Indonesia dan bangsa kita ya, boleh saja ya, mengawasi apa yang kegiatan perubahannya negara itu boleh mengawasi, karena apa ini sudah parah Indonesia, semua dikorupsi semua. Ini hadirnya Pak Prabowo itu bagus sekali, itu pemberantasan korupsi itu bagus sekali, itu harus dijaga tenang, jangan sampai nanti berkembang lagi korupsi-korupsi itu. Berarti ini turun tidak apa-apa, itu mengawasi, ikut mengawasi. Bukan untuk perang saja. Kalau tidak perang, yang mengawasi bangsa gitu. Jadi jangan terus. Tadi saya mendengarkan ada mandat, kalau tidak ada mandat, tidak boleh. Itu tugasnya mengawasi, mengamankan negara. Ya, itu kan termasuk mengamankan bangsa barang.
2: Oke, okay, baik.
3: Ya, ya, ya, kan, apa, polisi aja. Yeah. Ini harus turun gitu.
2: Oke.
3: Sama itu mas.
2: Ya.
3: KKB itu mas.
2: Hmm? KKB.
3: Ya itu harus diberantas. Itu pembiaran sudah lama sekali. Itu pemberontak itu. Itu termasuk pemberontak negara itu. Sampai mata ini apa? Membunuhi TNI-TNI, sipil TNI semua. Nah, itu sudah melanggar.
2: Baik.
3: Tidak ada atas.
2: Baik Pak Sultan.
3: Harus diberantas sampai habis itu.
2: Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Sultan. Oke, selamat pagi. Nah, monggo silakan Letkol Arif, ini cukup menarik ini yang dibahas. Kalau bisa TNI turun tangan sudah soal korupsi ya. Monggo silakan.
4: Oke, terima kasih Pak Sultan atas dukungan kepada kami selaku institusi TNI. Terima kasih. Nah, ini mungkin kami akan menanggapi apa yang tadi disampaikan. Yang pertama terkait bahwa TNI memang harus ikut turun mengawasi. Betul Bapak, kami saat ini mengawasi, mungkin Bapak juga melihat saat ini terkait kita dibentuk beberapa satgas-satgas, ada satgas PKH dan sebagainya, bagaimana itu mengawasi yang kekayaan alam yang ada di Indonesia dan sebagainya. Nah, intinya memang kita berjalan di sana, tapi pada dasarnya kami akan selalu siap untuk mendukung program-program pemerintah. Kami akan tegak lurus dengan apa yang menjadikan petunjuk dari pimpinan. Nah, terkait masalah korupsi dan sebagainya, kita memang selalu akan mengawal dan sebagainya. Kita selama ini juga diminta untuk sebagai fasilitator, kemudian kita di Forkopimda, kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk mengawasi bagaimana proses pembangunan itu, sehingga program-program baik yang di tingkat daerah maupun yang di tingkat nasional ini bisa terwujud, kemudian bisa mengurangi korupsi-korupsi, sehingga harapannya benar-benar anggaran yang ada ini benar-benar dapat diaplikasikan, dapat digunakan semaksimal mungkin untuk program-program yang ada.
2: Okay.
4: Kemudian yang kedua terkait masalah KKB, kami mohon maaf Pak Sultan, sebelumnya kami sebelum dinas di Surakarta, kebetulan kami juga di Papua, kami sebagai Danyon 754 MNM Makassi yang ada di Timika, sekaligus kami juga masuk di bawahnya saat Satgas Koops TNI Habima. Nah memang ini sebagai informasi bahwa kondisi yang ada di Papua saat ini, TNI sejak 2 tahun yang lalu kita sudah membentuk Satgas TNI, Koops TNI Habima, di mana kita melaksanakan percepatan. Jadi dalam hal ini kita sudah membentuk koop khusus di sana, di mana kalau Bapak lihat mungkin di berita dulu Pangkoops Habima pertama itu dulu Bapak Luki Avianto dan sebagainya, dan saat ini sudah beberapa program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan terkait dengan KKP atau OPM yang ada di sana. Kami di sini akan mencoba memberikan gambaran apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Satgas Koops TNI Habima yang ada di Papua. Jadi di sana kami juga melaksanakan operasi pertempuran, kami juga melaksanakan operasi teritorial. Dalam operasi pertempuran ini memang kami berusaha untuk mencari tokoh-tokoh OPM yang mungkin mengacaukan dan sebagainya. Tapi di satu sisi juga kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial. Di sana kami ada beberapa kegiatan, sebagai contoh kami ada kegiatan pembangunan gedung-gedung sekolah, kemudian di situ kami juga ada kegiatan program Papua Terang, di mana kami di sana memasang instalasi-instalasi listrik, baik itu menggunakan instalasi listrik atau menggunakan panel surya. Kemudian kami juga melaksanakan pembangunan-pembangunan, ada kami membuat saluran-saluran air, sumber-sumber air bersih dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan yang Satgas di sana kami juga melaksanakan mengajar, kemudian ada kegiatan bakti sosial. Jadi di sini ini secara beriringan. Harapannya apa? Dengan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial, kegiatan-kegiatan yang memang bersentuhan dengan masyarakat, di situ kami sebagai TNI ini kami akan menunjukkan bahwa negara itu memang hadir di Papua. Dan di sini pun beberapa kemarin dengan efek-efek seperti itu ada beberapa tokoh-tokoh OPM yang menyatakan untuk kembali ke NKRI. Mereka berikrar. Jadi memang beberapa pendekatan-pendekatan itu bukan serta-merta pendekatannya dengan melaksanakan operasi yang istilahnya melaksanakan tindakan-tindakan yang benar-benar ofensif dan sebagainya. Tapi di sini kami juga memberikan pendekatan-pendekatan militer untuk merubah mindset. Karena selama ini mungkin selalu dibuat stigmanya bahwa seolah-olah Papua ini dianaktirikan. Padahal ternyata kami ini di sana juga hadir membantu melaksanakan pembangunan, mungkin di situ ada fasilitas gereja, fasilitas sekolah dan sebagainya. Jadi Satgas di sana kami ada Satgas untuk tempurnya dan kami juga ada Satgas teritorialnya yang bertujuan apa? Bertujuan untuk memberikan bahwa memang TNI ini hadir. Tapi kalau memang ada kelompok-kelompok yang memang melaksanakan tindakan kekerasan, ya akan dilaksanakan tindakan secara terukur. Tapi harapannya juga berusaha merubah mindset masyarakat. Dan ini hasilnya cukup positif, banyak tokoh-tokoh yang memang sudah dilumpuhkan melalui operasi tempur, tapi ada juga tokoh-tokoh yang memang mungkin dengan melihat kiprahnya, melihat kehadiran negara di situ, akhirnya mengikrarkan diri untuk kembali ke NKRI. Demikian mungkin ini informasi yang dapat saya sampaikan. Kebetulan kemarin saya dari tahun 2024 sampai tahun 2025 kami memang ditugaskan di wilayah Papua.
5: Oke, baik. Berarti tidak hanya pertahanan wilayah saja begitu Bapak ya, namun di aspek apapun di masyarakat TNI pun hadir begitu. Nah ini kita bergeser ke Pak Isharyanto. Pak Isharyanto, tidak kalah penting juga bahwa generasi muda ini merupakan bagian penting dari masa depan pertahanan negara, berarti kan begitu. Nah menurut Pak Isharyanto, nilai apa yang paling penting ditanamkan kepada mereka ini, generasi-generasi muda, agar memiliki kesadaran bela negara tanpa harus semuanya menjadi anggota TNI begitu? Moga silakan iya. Pak Isharyanto.
6: Walaupun realitasnya banyak anak-anak muda pengen jadi tentara.
5: Nah ini.
6: Dan itu bagus menurut saya. Karena ada citra dan kesan yang mungkin positif dari tentara. Persoalannya itu kan kita lama mungkin ya dalam beberapa dekade ini tidak pernah memperoleh pelatihan dasar kemiliteran. Bukan wajib militer, tapi pelatihan dasar kemiliteran, yaitu yang menyangkut tentang pembinaan ideologi, pembinaan karakter, dan sikap-sikap disiplin. Ini penting karena kalau misalnya Papua tadi itu tantangannya memang adanya gerakan-gerakan separatis termasuk KKP yang itu mungkin tumbuhnya dari sel-sel masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan itu terkait dengan jaringan internasional.
5: Ya.
6: Tetapi ada satu daerah lain misalnya itu mungkin tantangannya pada kriminalitas. Walaupun ada penegak hukum, tapi kan untuk desain makronya tetap membutuhkan sikap-sikap yang saya sebut sebagai pelatihan dasar kemiliteran itu. Maka ada beberapa kepala daerah yang mencoba mendisiplinkan anak-anak sekolah untuk dilatih oleh tentara, kemudian sekolah-sekolah juga mengundang dalam event tertentu. Saya kira itu bukan urusan untuk merecoki jalannya sistem pendidikan, tapi itu satu alternatif yang saat ini tersedia gitu, dan kita membutuhkan itu. Semua hal yang terjadi di negara kita, termasuk tadi korupsi ya, itu sebetulnya tumbuh karena tidak ada disiplin. Ya, maka kalau tadi dituntut mbok tentara ikut aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi gitu, itu sebenarnya sudah dilakukan. Pertama ada kesadaran kultur individual di tentara itu, harus disiplin, termasuk tidak boleh menyimpang aturan. Yang kedua, tentara mengamankan objek-objek vital. Dan mungkin sekarang terkait dengan distribusi sumber daya alam yang memang oleh Pak Prabowo akan dicegah jangan sampai ada kebocoran. Yang ketiga, tentara boleh membantu pengamanan proses penegakan hukum. Ya, ini saya kira bentuk dari peran dari tentara itu. Jadi dulu itu ada yang namanya kepala staf teritorial ya dalam struktur TNI ya. Itu kan salah satu tupoksinya itu adalah melakukan kajian-kajian dan pengawasan terhadap yang sekarang dalam istilah undang-undang adalah kebijakan pertahanan wilayah itu. Dan ini saya kira sangat penting ya, dan ini harus disadari oleh teman-teman generasi muda bahwa ketika kita memperoleh informasi dari medsos, kita harus bisa punya alternatif pemikiran yang lain. Ya. Kadang-kadang tadi disampaikan Pak Dandim, kalau informasi itu dipotong, karena sekarang orang mengkliper video-video YouTube itu juga jadi profesi tersendiri ya. Lalu dipotong, dikaitkan yang kira-kira pas dengan kepentingan propaganda mereka. Nah itu sangat berbahaya. Banyak kalangan pegiat media sosial, termasuk mereka yang dikatakan sebagai founder ya dari media sosial itu juga mengatakan, semakin kita terlalu cepat dan terlalu sering menerima informasi, otak kita itu akan blank. Coba bayangkan kita sehari gitu ya, scroll TikTok misalnya, terus menerus itu. Satu jam saja kan sudah banyak informasi yang itu sebetulnya baru kesan, baru pencitraan yang itu belum realitas yang sesungguhnya. Nah untuk realitas sesungguhnya, maka kemudian mentalitas untuk selalu mencari pemikiran pembanding itu harus diperlukan. Jadi intinya begini, nilai-nilai yang harus dipahami oleh generasi muda, walaupun ini klasik ya, tetapi sangat perlu ya. Pertama adalah soal kesetiaan pada ideologi, yang kedua adalah karakter, dan yang ketiga adalah kemampuan kita untuk selalu mendisiplinkan diri. Saya kira itu pondasinya.
5: Baik-baik. Sekaligus bisa memberikan closing statement Pak Isarianto dalam bincang kita di pagi hari ini. Silakan.
6: Ya. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ya. Satu, kebanggaan kita pada TNI itu karena dia adalah alat negara yang wajib menjaga netralitas, dan kita harapkan negara ini, tuntutan kita pada negara, itu adalah selalu memperhatikan kesejahteraan prajurit. Termasuk pengarus utamaan untuk kita bisa mengadopsi alat utama sistem pertahanan. Ya. Yang kedua, komitmen demokrasi yang melibatkan elemen-elemen masyarakat sipil itu akan semakin kokoh kalau kita mau mengerti dan memahami posisi tentara. Kita harus jadikan mereka mitra, bukan saling berhadapan satu sama lain ya. Jadi itu termasuk memperkokoh elemen negara ya. Di dalam teori ilmu negara itu ada salah satunya adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yang dimana di sini tentara itu bisa melakukan mediasi ya, berada pada posisi tengah. Yang ketiga, sungguh menjadi harapan kami termasuk masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa tentara kita di masa depan akan semakin terampil, semakin profesional, dan semakin berkontribusi politik untuk pembangunan demokrasi.
5: Oke, baik, terima kasih. Kemudian Letkol Arief, Pak Dandim, ini apa pesan kepada masyarakat Kota Surakarta tentunya khusus dalam momentum hari ulang tahun TNI kali ini, agar masyarakat ini tidak hanya melihat TNI sebagai institusi pertahanan tapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Monggo, silakan.
4: Ya, terima kasih. Ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ini dalam rangka HUT TNI sampai ada momen seperti ini. Intinya saya selaku Komandan Kodim 0735 Surakarta, di sini kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari seluruh masyarakat. Kemudian di sini kami juga menggariskan bahwa kami TNI, kemudian lebih khususnya kami di sini di Satuan Kodim 0735 Surakarta, kami akan selalu siap mendukung bahwa di dalam diri kami akan membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama, mari sama-sama bersinergi untuk berbuat kepada masyarakat, berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memang dengan pelan-pelan harapannya nanti Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud sesuai dengan cita-cita negara.
5: Oke, baik, luar biasa. Pendengar, momentum hari ulang tahun TNI ini juga menjadi pengingat bahwa bela negara tidak selalu harus dilakukan dengan mengangkat senjata. Menjaga persatuan, menaati hukum, kemudian menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat, ini juga merupakan bagian dari menjaga ketahanan bangsa. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Semoga TNI semakin profesional, semakin dekat dengan rakyat, dan terus menjadi bagian dari kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Letkol Arief, terima kasih Bapak Dr. Risharyanto. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar Surakarta pagi ini masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu kami harap Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana nih kabarnya pendengar? Masih bersama kami? Tentunya saya harap Anda semua masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Bagaimana tadi? Sudah menyimak obrolan bincang pagi kita? Luar biasa sekali ya, kami menghadirkan dua narasumber yang luar biasa dan juga tema yang tentunya tidak kalah luar biasanya. Kalau begitu, pendengar bagaimana tadi menyimaknya, apakah sambil ngopi kah atau sambil ngeteh kah? Karena ini memang masih jam-jam santai ya, masih jam-jam pagi yang cocok kalau misal masih kita beraktivitas sambil ngopi dan juga ngeteh. Dan tentunya bagi Anda semua, kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dan juga bergabung bersama kami di line WhatsApp kami di 081 3900 15525. Tentunya Anda bisa bergabung dan menyampaikan informasi atau menyampaikan sharing bersama kami. Dan boleh juga Anda untuk bergabung untuk misal request lagu. Ini tentu kami sangat terbuka dan kami sangat menunggu dengan senang hati. Dan setelah ini saya putarkan Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih dengan kami di Surakarta pagi ini. Ya, ada lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Tenang saja, masih pagi kok. Ketemu-ketemu, nanti siang ketemu, gak usah bingung ya. Dan tentu kalau gak ketemu ya minimal di WA atau di telepon. Wong sekarang apa-apa mudah toh. Jadi sekiranya nek kira-kira suwe ngenteni ya, langsung di CI wae ya. Nah, ini nek saya prinsipnya gitu pendengar. Kalau Anda bagaimana kira-kira dengan sebuah jodoh ya? Karena gini, jodoh itu tidak hanya berbicara tentang pasangan, jodoh itu juga tentang rezeki, bagaimana kita bisa menjemputnya sebelum kita nunggu gitu ya. Karena banyak sekali narasumber kayaknya yang sudah kami hadirkan berbicara tentang UMKM, bahwa kita harus jemput bola, bahwa kita harus sering-sering posting. Lah piye to Mas Manggala nek postingnya dikira sombong katanya gitu. Loh wong dodol ora posting ya ora payu ya, memang tugasnya penjual itu kan memang posting ya. Jadi enggak apa-apa, jangan bosan-bosan untuk posting biar makin laris ya toh. Nanti nek wis laris kan bisa membeli dan menuruti gengsi kita sendiri. Waduh, ya ini bahasa sing rodok frontal ya. Jadi kalau kita itu sudah punya sesuatu, sudah punya modal gitu, kayaknya kita bisa membeli gengsi kita sendiri. Gengsi nek seumpama jagong kok batike itu terus ya toh, batike dilungsurke, beli batik lagi. Nah, itu satu. Saya ngasih contoh ini rada deg-degan saya. Gitu ya pendengar ya. Tentu semoga kita ini diberikan kemampuan untuk menjemput jodoh kita. Bagaimana jodoh Anda pagi hari ini, sudah berupa apa? Apakah berupa kiriman dari tetangga, kimpul, atau biasanya kan sekarang lagi rame kan kimpul, kimpul cuy kuki ya. Atau ada kiriman kukusan, atau kiriman narasumber katanya. Nah, ini kalau rekan saya ini Mbak Nur ini kayaknya dapat jodohnya, dapat kiriman narasumber yang alhamdulillah hadir pagi hari ini. Wah, semangat banget. Yang awalnya tuh ya Mbak ya, kita tuh kayaknya awalnya tuh kayak gitu, tapi ternyata semangat sekali. Ong, di kantor di RRI ini banyak yang berseragam tentara, masa kita gak semangat ya Mbak ya. Akhirnya Rasida meletre, pokoknya harus semangat gitu ya. Dari Ibu Umi Aziz Nadiroh dari Karanganyar, selamat bertugas Mas Manggala, minta kontaknya. Waduh, untuk apa nge? Minta kontaknya Mas Manggala, sepeda motor adanya. Monggo kalau mau berkontak bisa di Instagram ya, atau di Facebook juga bisa, barangkali ada kebutuhan apa bisa kesana gitu. Ini bukan bagaimana-bagaimana, monggo kalau mau DM-DM Instagram atau di Facebook boleh, silahkan. Oke, gitu nge. Dan kami masih beberapa menit ke depan temani Anda di Surakarta pagi ini. Saya juga ikut semangat. Saya tuh rasa-rasanya tuh masih kayak pengen tiarap yang lesot, gulung-gulung, lompat-lompat, karena terbawa suasana hari ulang tahun TNI yang ke-81 yang tadi sudah kita bahas di perbincangan gitu ya. Oke. Saya ternyata selamat pagi Ibu. Ternyata ibunda dari rekan terdekat saya, Mbak Inayah. Nah, ini Mbak Inayah ini adalah salah satu juri ya, yang dulu menjadi juri di pekan Tilawatil Quran RRI juga gitu. Terima kasih Bu, nanti saya kirimkan, siap melaksanakan. Wah. Oke, dan saya dengan Salsa masih temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pokoknya jangan kemana-mana. Ada Mbak Nur juga yang pagi hari ini tidak kalah semangat. Langsung rekap ya. Pagi Dimas Manggala, selamat tugas. Tetap semangat dalam segala hal, sukses selalu. Terima kasih Bunda Wisnu, kemana saja. Saya nek siaran sore gak nongol, siaran malam gak nongol. Bu Wisnu masuknya setiap pagi, sama seperti bunga-bunga di taman ya. Kalau saya sedap malam Bu, jadi mekroknya nek pas sore malam, nek pagi kayak gini jarang-jarang banget. Ada juga Dari Bu Endang di Sukoharjo, baru buka Pro 1, suaranya Mas Manggala. Tugas pagi Mas, Inje. Selamat pagi Bu Endang. Semangat selalu Inje. Baik, terima kasih Bu Endang. Sarapan apa Bu Endang pagi hari ini? Pecel, botok, atau garang asem, sayur asem. Wah enak banget, sayur asem kasih gereh ya toh. Wah, mat sambelnya terasi. Tenan, dinikmati di bawah pohon beringinnya RRI. Wah, wis tambah. Selamat pagi kakak dari Umi Karim di Solo Baru. Terima kasih, selamat pagi. Pagi kakak Umi Karim ini senengannya gitu, oh, emah ya. Masuk saya dipanggil kakak terus yo. Nanti kasihan Salsa, no, Salsa rakumanan no. Masuk Salsa dipanggil adik yo, gimana? Saya gak terima ya. Yang dipanggil kakak harusnya Salsa saja. Saya dipanggilnya ya karena mas-mas Jawa ya mas aja gitu ya. Oh, oh. Baik pendengar, kami masih terus temani Anda walaupun tersisa beberapa menit. Semoga Anda masih berkenan untuk membersamai kami di Surakarta pagi ini. Nanti barangkali Salsa juga akan menyapa Anda mungkin sebelum kami turun siaran. Ya Sal, nanti masuk ya Sal ya.
1: Siap Mas, siap.
0: Oke. Okay. Oh, saya dipanggil Mas Patute sama Bapak. Oke, okay, terus dengan kami pendengar.

Baik, itu tadi satu buah lagu dari Rio Febrian, Sudah Happy. Bagaimana nih pendengar, apakah sudah happy sesuai dengan judul lagu kita? Tentunya saya harap Anda semua sudah happy ya, karena ini hari yang cerah, cuacanya sangat cerah, kemudian masih pagi, masih fresh, harus memulai hari dengan happy. Kita beralih ke line WhatsApp, ada Bu Elisa menyapa dari Pajang. Halo Bu Elisa, selamat pagi. Selamat pagi, met pagi Mbak, ini dengan Mbak siapa ya? Selamat bertugas, tetap semangat. Aku request lagu, boleh sekali. Selamat pagi Bu Elisa. Ini ada satu buah lagu requestan dari Bu Elisa, yaitu Aku Yang Tersakiti dari Judika. Baik, nanti kita sampaikan ya, nanti kita putarkan seperti itu. Bagaimana ini? Apakah Bu Elisa sesuai judul lagu yang tadi? Sudah happy? Harus happy ya Bu ya? Karena masih pagi, masih fresh, hari pertengahan hari Rabu ya, ini pertengahan minggu juga, harusnya masih fresh, masih happy dan harus selalu happy. Ini juga ada dari Ibu Tri ke Prabon menyapa. Selamat pagi Mas Manggala, menyapa Mas. Dari tadi udah dengerin Mas Manggala siaran, tapi baru sempat menyapa. Wah, enggak apa-apa Ibu. Selamat pagi Ibu. Biasa Mas, urusan pengombalan dunia. Sehat selalu Mas. Amin, amin. Amin. Terima kasih Ibu Tri dari ke Prabon, dan saya putarkan satu buah lagu dari Judika, Aku Yang

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta pagi ini bareng Manggala Putra, ada juga Salsa dan Nur Cahya. Tentunya sudah usai tugas kami temani Anda di Surakarta pagi ini, dan segera hadir nanti di Surakarta siang ini rekan saya Nana Hardan Santoso akan temani Anda di Surakarta siang ini. Terus dengan kami karena masih banyak program juga informasi yang inspiratif untuk Anda dengarkan. Terima kasih pendengar, kami tutup Surakarta pagi ini. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Apa kabar Anda? Kita bareng-bareng lagi sekarang Surakarta siang ini saya buka sampai nanti kurang lebih pukul 3 sore. Tentu saja siaran kami dari RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nana Hardan bersama dengan Rera nanti akan menemani Anda. Tentunya kami juga membuka kesempatan untuk bisa berinteraksi di 081 3901 5525. Dan kita bisa have fun terus, lagu-lagu dan informasinya akan saya hadirkan sampai kurang lebih nanti jam 11 siang ya. Aryo dulu, Kucinta Caramu. Dan Anda terus mendengarkan siaran kami Surakarta siang.

Semoga yang Anda kerjakan seluruhnya lancar, pendengar. Saya yakin banyak yang Anda agendakan di kantor barangkali, banyak yang harus dikerjakan, semangatnya harus dijaga terus. Kalau Anda di rumah juga begitu, sama ya, semangat terus. Semoga apa yang Anda kerjakan semuanya bisa sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Sebentar ya, sebentar Poppy Slane. Terus saya punya informasi ini dari Sragen, pendengar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sragen Sukawati bersama dengan Jaksa Pengacara Negara JPN Kejaksaan Negeri Sragen ini melakukan litigasi sebagai upaya penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Salah satu proses litigasi ini berupa gugatan perdata sederhana di Pengadilan Negeri Sragen terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dalam proses litigasi ini, BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan JPN Kejari Sragen di bawah koordinasi Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejari Sragen, Fajar Adi Putra. Pendengar, pemilik sekaligus direktur perusahaan hadir secara langsung dalam sidang pertama yang dilaksanakan di PN Sragen pada Rabu kemarin, dan dalam sidang itu pihak perusahaan menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagaimana gugatan yang diajukan, yaitu menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sementara kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Sragen, Muhammad Khairin Anwar, dalam rilis yang diterima wartawan pada hari ini menyampaikan langkah litigasi yang ditempuh merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan setiap pekerja memperoleh hak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan pendengar, dijelaskan juga kewajiban pemberi kerja untuk membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, utamanya pada pasal 19 ayat 2, dan pasal ini mengamanatkan pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Terima kasih Umi Aziz di Karanganyar kalau nggak salah ya. Oh, nyari Mas Manggala ya. Mas Manggala udah keluar tuh. Thank you ya semoga Umi Aziz pagi ini juga sehat-sehat, bersemangat dan mendengarkan Pro 1 sambil berapa aja. Bu Ika Nur di Colomadu juga ada masuk. Mbak Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Dikawal Mbak Rera ya yang lagi magang. Wah, seru nih pasti. Belum tentu seru, Bu. Nggih, panteng pol pokoknya sambil garap PR, boleh garap PR sambil dengerin Pro 1, nggih. Bu Ika, terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan dan Pro 1-nya juga tetap jadi pilihan terbaik ya. Reza Artamevia, lagunya Aku Wanita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, para pendengar masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kali ini saya membawa berita mengenai Pemkot Solo membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan ruang usaha di Pasar Jongke, Kecamatan Laweyan, Solo, dengan bebas sewa atau gratis 6 bulan, para pendengar. Pemkot Solo juga melalui akun Instagramnya @pemkotsolo menjelaskan ruang untuk usaha yang disediakan di lantai 3 dan sampai turun ke bawah ke 1 di Pasar Jongke. Pilihan ruang usaha yakni 74 los dengan ukuran 2x2 meter, dan los tersebut cocok untuk usaha fashion dan kerajinan tangan, para pendengar. Kemudian untuk 28 peralatan ukuran 1,8 meter x 1,8 meter, yakni peralatan cocok untuk kuliner siap saji tanpa proses memasak di tempat. Dan untuk kios 3x4 meter, untuk kios tersebut cocok untuk toko kelontong, sembako, produk kosmetik, dan fashion. Dan untuk kios, tak ada keterangan jumlah kios yang tersedia. Dan bagi warga yang tertarik, bisa menghubungi pengelola pasar atau WhatsApp 081-325-790-951. Pelaku UMKM bisa mendapatkan jadwal kunjungan bersama lurah pasar untuk survei, lalu mendaftar dengan melengkapi persyaratan. Dan pendaftaran ini mulai dibuka dari tanggal 6 sampai 19 Oktober, para pendengar. Dan untuk itu ya, ada yang bergabung lewat WhatsApp dari Bu Mentik. Selamat pagi Bu Mentik. Katanya Bu Mentik nih, assalamualaikum Mbak Nana, selamat tugas, sehat selalu nge. Salam kenal buat Mbak Rera. Salam kenal juga Ibu. Semoga Bu Mentik juga sehat-sehat selalu ya. Dan semoga hari-hari Ibu menjadi lebih bersinar ya, seperti lagu All Star Iwan Fals.

Baik para pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Dan hari ini tepat pada hari Kamis 8 Oktober, ada beberapa peringatan internasional yang menarik untuk kita ketahui. Yakni ada 5 peringatan internasional yang diperingati hari ini dan temanya itu beragam. Terdapat dari pendidikan, kesehatan, perlindungan anak sampai kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu ada Hari Disleksia Sedunia. Dan ini merupakan menjadi peringatan bagi kita, terutama para orang tua, bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Dan anak dengan disleksia mungkin mengalami kesulitan membaca, mengeja atau menulis, tetapi bukan berarti mereka memiliki kecerdasan yang rendah. Karena itu, anak membutuhkan pendampingan dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemudian ada Hari Pengantar Koran Internasional. Dan peringatan ini menjadi bentuk penghargaan kepada para pengantar koran yang dahulu menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan kemudian juga terdapat Hari Pendaftaran Kelahiran Internasional. Nah, ini penting untuk kita ketahui ya, karena mengingatkan kita bahwa setiap anak perlu memiliki identitas dan dokumen kelahiran yang jelas. Ada juga Hari Gurita Sedunia. Nah, ini mungkin terdengar unik ya, tapi Hari Gurita ini kita bisa belajar tentang luar biasanya kehidupan di laut. Karena gurita ini memiliki 8 lengan, 3 jantung dan kemampuan berkamuflase. Dan yang terakhir terdapat Hari Penglihatan Sedunia. Yang tahun ini jatuh tepat ya di tanggal 8 Oktober. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Apalagi semakin bertambahnya usia, kesehatan mata perlu dijaga dan diperhatikan para pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, informasi kali ini datang dari Pemkot Solo nih. Karena Pemkot Solo akan buat aturan tentang juru parkir agar jumlahnya tak berlebihan. Jadi banyaknya juru parkir atau jukir di Kota Solo sendiri saat ini menjadi perhatian pemerintah Kota Surakarta. Pemkot berencana menyiapkan peraturan wali kota yang nantinya mengatur keberadaan dan jumlah juru parkir agar pengelolanya lebih tertata, para pendengar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufik Muhammad, menjelaskan bahwa saat ini terdapat sebanyak 325 surat keputusan atau SK parkir, dan untuk setiap SK-nya mencakup ruas jalan yang di dalamnya terdapat sejumlah titik parkir. Dan jika dihitung secara keseluruhan, jumlah titik parkir yang ada di Kota Solo ini mencapai sekitar 700 titik, pendengar. Dan data tersebut menunjukkan cukup banyaknya titik parkir yang tersebar di berbagai wilayah Kota Solo. Karena itu, Pemkot Solo sendiri tengah menyiapkan aturan yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengatur jumlah serta keberadaan juru parkir di lapangan, pendengar. Masih keluar, Mbak.

Baik, informasi selanjutnya datang dari Febri Ardiansyah, DKK didakwa terima 352 miliar hasil TPPU sejak 2020. Mantan Japitsus Kejaksaan Agung RI Febri Ardiansyah DKK didakwa telah menerima 352 miliar terkait tindakan pidana pencucian uang atau TPPU periode 2020 sampai 2026 oleh Kejaksaan Penuntut Umum atau JPU. Jaksa menjelaskan bahwa praktik TPPU tersebut dilakukan Febri DKK pada 2020 dan kala itu Febri masih menjabat sebagai Direktur Penyidik Dirdik Jambiktus Kejagung RI. Dan pendengar, tidak sendiri, Febri melakukan praktik pencucian uang tersebut bersama orang kepercayaannya yakni Don Rito, Nurman Herin dan Ferry Yanto alias Ferry Boboho. Kemudian sendiri, untuk menampung uang hasil kejahatan tersebut, Febri DKK memanfaatkan kantor hukum sebagai juru selamat bagi pihak yang tersangkut perkara korupsi di Kejagung. Dan modus itu pun berjalan langsung dan lancar lantaran didukung oleh polisi Febri sebagai pimpinan Pitsus Kejagung. Jadi untuk total uang yang diterima Febri mencapai 346 miliar dan rinciannya meliputi penerimaan uang dari Tan Kian sebesar 55 miliar terkait kasus asuransi Jiwasraya. Dan untuk atas perbuatannya, Febri didakwa dengan pasal 607 ayat 1 huruf A dead note pasal 20 ayat 1 huruf C jaknot pasal 127 ayat 1 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Daripada hanya rebahan, bermain gawai tanpa tujuan, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, yuk mulai isi waktu dengan kegiatan yang positif. Membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, membantu orang tua, berkarya, atau sekedar berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat, waktu yang kita punya hari ini tidak akan kembali lagi. Jadikan setiap menit lebih berarti, karena kebiasaan kecil yang positif jika dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, gunakan waktu dengan bijak. Isi harimu dengan hal yang positif, karena masa depan dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini.

0: terima kasih masih bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jalan bareng di Surakarta siang ini, dan sekarang kami bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk segera kami siarkan secara nasional dinamika olahraga.
1: Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
2: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Son dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 asis per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk Pergu Putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa ini.

0: Masih pengelolaan organisasi dan inovasi dan transformasi, bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
2: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
1: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.

0: when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Raleigh Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam.
3: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

menyenangkan. Sekarang Bu Wisnu di Sortalok, Mbak Nana, halo. Halo Bu Wisnu, selamat tugas, miss you, kata beliau. Ya Bu Wisnu lama gak WhatsApp ya kayaknya ya. 3 mingguan saya off Mbak Nana. Loh tuh kan gak dengerin perusahaan tuh. Kemana Bu? Ada oleh-olehnya gak Bu? Terus ada Bu Fitri di Sukoharjo juga begitu menyapa saya pagi jelang siang Mbak Nana. Sehat selalu, semangat, kagem Mbak Nana. Nggih Bu Fitri. Bu Fitri ini yang kamu gak tahu ding. Semoga Bu Fitri sehat selalu dan siang ini juga bisa menikmati pekerjaannya se-enjoy mungkin ya. Tetap menyimak untuk penyemangat kerja dengan info-info dan lagu-lagunya. RRI suaranya celing Mbak Nana dari Sukoharjo. Matur nuwun Bu Fitri. Lalu ada Bu Menti juga sudah masuk. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam Bu Menti. Selamat tugas, sehat selalu. Absen nggih, nyimak ini udah apa? Sarapan. Mulah. Sarapannya tadi udah kayaknya ya. Salam kenal untuk Mbak Rera ya, boleh. Mbak Rera juga masih ada di sini. Lalu Bu Agustin juga menyapa Mbak Rera rupanya. Selamat siang Surakarta siang ini Mbak Rera, semoga tugas-tugas diberi kemudahan, kesuksesan, kelancaran. Amin. Doa doakan ya. Tetap semangat di Surakarta siang ini. Mbak Nana juga begitu. Mbak Nana bertugas sukses lancar sampai selesai. Amin. Matur nuwun ya Bu Agustin, lalu Bu Fitri, Bu Menti, Bu Wisnu, Bu Ika Nur, barangkali Bu Umi Aziz. Umi Aziz juga masih menyimak. Silakan boleh me-WhatsApp 081 3901 5525. WA call juga boleh. Mau cerita-cerita lewat tulisan juga boleh. Silakan ditulis aja, nanti bisa saya bacakan ya. Saya punya siapa ini anaknya nih, Krisdayanti, lagu lama nih doaku harapanku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pendengar, saya masih membawakan jeda jendela cerita Anda, Pak Sukoharjo ya. Pak Sukoharjo di Boyolali, Mbak Nana persensi nggih boleh, tak centang ya Pak Suko ya. Suara RRI sekarang celing, kemarin trouble, oh ya? Ya, kalau kemarin itu kami mengadakan maintenance pemancar ya untuk 4-5 jam kalau nggak salah ya. Dan setelahnya sudah baik kembali. Semoga Pak Suko juga sudah tidak terganggu lagi sekarang dengan kualitas pancaran siaran kami, nggih Pak Suko. Terima kasih sudah mewasap. Kemudian Umi Aziz juga sudah masuk lagi. Mbak Nana, aku tuh selalu nyimak RRI lu. Iya, percaya Sinambi aktivitas di rumah sebelum berangkat mengasuh madrasah diniyah yang kami kelola sejak jelang asar sampai jelang maghrib gitu, Mbak Nana. Mengasuh Madin ini adalah aktivitas yang membahagiakan, nggih Umi. Berarti ini malah kayak apa ya, aktivitasnya sore-sore gitu ya. Jam segini mungkin malah mempersiapkan tenaganya ya Umi ya. Matur nuwun sudah berkenan bercerita ya kegiatan sorenya. Bu Mulasi juga sudah masuk, Mbak Nana metugas, sehat bahagia selalu Mbak Nana sama Mbak Rera. Wah, sekarang siaran ada temennya, enak ya. Jadi ada temennya. Matur nuwun Bu Mulasi. Bu Retno Hardani juga sudah masuk. Mbak Nana, aku mau cerita, boleh Bu Retno? Waktu anakku masih kelas 3 SD, sakit demam tak bawa ke puskesmas, sampai di rumah ini makan dulu terus minum obat. Ditungguin sama adiknya yang rambutnya kriwil itu. Oke. Okay. Ibu cuci piring dulu, setelah selesai makan tak tanya sudah diminum obatnya? Sudah, katanya. Kok senyum-senyum? Saya curiga, Mbak Nana. Tak tanya lagi. Sudah diminum obatnya? Adiknya jawab, yang minum obat saya disuruh kakak. Katanya obatku minuman. Loh, kok biaya lagi? Nanti tak belikan es krim. Jadi yang sakit kakaknya, yang minum obatnya adiknya. Sejak saat itu kalau minum obat tak tungguin dulu, Mbak Nana. Pinter ya anak-anaknya ya. Gara-gara es krim ini. Salam buat Bu Agustin, Mbak Nana dari Oma di Gentan, Bu Elisa dan yang lagi nyimak Pro 1. Matur nuwun ceritanya Bu Retno, Oma juga matur nuwun sudah mewasap, yang pengen WA lagi boleh silakan. Jedanya tidak banyak lagi waktunya. 081-3901-5525 maupun phone call 638-055. Halo, selamat siang, jeda.
1: Halo, selamat siang, jeda. Assalamualaikum, Mbak Nana yang cantik.
0: Mbak Tarmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nana, pribon, ya sehat.
0: Sehat, lo mau ginu-ginu, Mbak Tarmi.
1: Ya ampun, ginu-ginu nggak tenang itu, Mbak. Kalau nak ginu-ginu nggak tenang itu, kelingan ponak-ponakan gula kalau mune mas.
0: Iya, Mbak Tarmi ada cerita apa nih siang ini nih?
1: Mbak, lo cerita terapi nggih, neng ampun diguyu. Buat terapi ini kulorane sekamut biar tangannya sing terapi kula gedengi. Mbak, mesti paman delok TikTok ngaten kula diguyu kok. Minggu jam kalih, Mbak.
0: Iya. Terus mas, akhirnya sembuh enggak?
1: Leren, Mas. Kula mengke nek mas pripun.
0: Masa ya enggak bisa, enggak bisa to ya.
1: Boleh lho, Mbak, nganti buasang kabeh lho, Mbak. Tenan wis, tenan kok. Wis. Apa-apa aku, Mbak?
0: Ya kok kapok. Terapi itu harus berkali-kali kok kapok piye. Itu mungkin karena pertama kali, Mbah. Besok lagi enggak sakit.
1: Pun kula trauma tenan, Mbah. Nggih kado sisan tur dadak ngangge DPC.
0: Oh, lah itu.
1: Mahal lho, Mbak.
0: Oh, gitu. Ya namanya berobat kan begitu.
1: Biasanya mboten napa-napa ning tebiye niku wong Solotigo niku nggih
0: nate. Oh, Solotigo ya.
1: Nggih, anu, Mbak. Wah, kula gedengi tenan. Ping 3 kula setep terus. Mas, kula tak leren riyen nang sel mbok. Wong terapi yo leren. Waduh, dudu keringet kula kaya wong adus.
0: Terapi kan harusnya apa? Manut gitu ya. Manut sama yang nerapi.
1: Waduh, ora manut ya kenger to, Mbak. Mosok mboten leren apa mine Mbak Nana tapi teori gampang sing lakoni angel, Mbak.
0: Saya mah nune saya.
1: Ampun, Mbak. Kula mboten sakit ngeten iki kula wegah, Mbak. Lah pripun di dokter nggih? Mboten mantun kok, Mbak. ngobang ombe obat.
0: Namanya mawon. Usaha Mbak Tarmi.
1: Nah niki alhamdulillah pun kula nggih doa. Sepindah mawon Gusti Allah ngijabahi ngridhoi. Sepindah mawon pun mantun pokok boten nyeri ngoten.
0: Iya. Nggih Mbak Tarmi. Gitu nggih. Terima kasih ceritanya. Nggih Mbak Tarmi amin. Amin. Nggih
1: yen kondur ngatos-atos.
0: Nggih Mbak Tarmi.
1: Oke, santai mun cerita terus le. Kok kok ngale. Sinten niku Mbak Rera niku wis wah gerobak cerita kula malah nganti.
0: Iki kan omang seneni.
1: Kok uripe jam pinten niku. Kula terus HP-ne kula oncalke ya, mboten
0: usah lebu. Iya. Nggih, nanti jam sampainya jam santainya bareng sama Mbak Rera nggih. Mbak Tarmi matur nuwun.
1: Sampinge jenengan
0: niki. Ada. Guyang-guyu.
1: Pas kula mangke di anu.
0: Mbak Tarmi ngomong ngono ngoten. Enggak apa-apa Mbak Tarmi. Matur nuwun ya Mbak Tarmi ya.
1: Oke, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Tarmi. Seneni. Dek Rira ya. Saya putarkan Krisye dulu lagu Lilin-Lilin Kecil untuk Anda yang terus bersama kami. Thank you. Kita masih dalam Surakarta siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Kamis 8 Oktober 2026.
1: Polres Wonogiri melalui Satreskrim melakukan penyelidikan yang mana adanya keresahan dari masyarakat bahwa terjadinya kelangkaan Pertalek di SPBU-SPBU yang ada di wilayah Wonogiri.
2: Merupakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dari periode April 2026 sampai dengan Agustus 2026 dan jumlahnya dari 74 perkara. Mayoritas itu banyak perkara narkotika.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Memasuki usia ke-81 tahun, TNI tetap memiliki tugas utama menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman saat dialog interaktif di RRI pagi tadi mengatakan, sesuai Undang-Undang TNI Pasal 7, tugas pokok TNI mencakup operasi militer untuk perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Dalam OMSP, TNI antara lain bertugas memberdayakan wilayah pertahanan secara dini serta membantu pemerintah daerah. Di Kota Surakarta, peran ini diwujudkan melalui program TMM di Sengkuyung, karya bakti hingga perbaikan saluran air untuk mengurangi resiko banjir. TNI juga membantu penanganan bencana, ketahanan pangan, serta penyaluran air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, dosen Tata Negara Fakultas Hukum UNS Dr. Isharyanto menegaskan, keterlibatan TNI dalam membantu pemerintah harus tetap berdasarkan hukum, menjunjung supremasi sipil, profesionalitas, dan netralitas. Keterlibatan TNI idealnya dilakukan melalui kemitraan dan secara terukur tanpa mengambil alih tugas pemerintahan sipil. Dengan demikian, TNI tetap menjalankan fungsi pertahanan negara sekaligus membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu pendengar, seorang warga desa Ngaklik, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri berinisial S, 44 tahun, ditangkap polisi karena menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Ia menimbun 2.625 liter Pertalite di rumahnya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Berikut laporannya.
1: Pengungkapan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak.
3: Seorang pria berinisial S, 44 tahun, warga Dusun Dagangan, RT1 RW3, Desa Ngaglik, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, ditangkap polisi. S ditangkap polisi pada Sabtu lalu, sekitar pukul 5 pagi di rumahnya. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dengan total 2.625 liter. Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar Hasyim menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari keluhan masyarakat terkait kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU di Wonogiri. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya praktik pembelian BBM dengan menggunakan barcode dari My Pertamina dengan menggunakan plat nomor kendaraan yang berbeda-beda dari identitas asli kendaraan tersangka. Setelah BBM terkumpul, S menjual BBM tersebut seharga Rp12.000 per liter kepada pembeli yang memesan kepadanya.
1: Atau BBM bersubsidi jenis Pertalite yang berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Wonogiri. Polres Wonogiri melalui Satreskrim melakukan penyelidikan yang mana adanya keresahan dari masyarakat bahwa terjadinya kelangkaan Pertalite di SPBU-SPBU yang ada di wilayah Wonogiri.
3: Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sadewo mengatakan, tersangka telah melakukan aksinya selama 4 tahun. Total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Aksi S menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Wonogiri.
4: Kelangkaan dengan BBM bersubsidi tentu saja pasti ada kaitannya. Yang mengibatkan subsidi yang seharusnya diterima oleh masyarakat karena adanya ulah daripada tersangka ini menjadi langka.
3: Akibat perbuatannya, S terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah.
5: RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini juga bisa Anda akses melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemanfaatan trotoar baru di Jalan Pierre Tendean Nusukan Kota Surakarta untuk parkir kendaraan akan dikaji ulang oleh pemerintah Kota Surakarta. Pengkajian dilakukan setelah ruas itu berubah status dari jalan kota menjadi jalan nasional pasca pembangunan underpass Joglo.
6: Akhirnya Pierre Tendean itu sekarang statusnya jalan nasional.
7: Perubahan status Jalan Pierre Tendean menjadi jalan nasional membuat pemerintah Kota Surakarta perlu meninjau kembali pengaturan parkir di kawasan tersebut. Sebelumnya, sejumlah lokasi parkir di Jalan Pierre Tendean telah memiliki izin ketika ruas jalan masih berstatus jalan kota. Namun, setelah status jalan berubah dan pembangunan pedestrian dilakukan, pemanfaatan ruang di kawasan tersebut perlu dikoordinasikan kembali dengan pemerintah pusat. Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Haryono Nugroho, mengatakan, pedestrian dan trotoar di Jalan Pierre Tendean merupakan bagian dari penataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
6: Akhirnya Pierre Tendean itu sekarang statusnya jalan nasional. Jalan nasional, terus penggarapan kemarin itu kan juga dari pusat itu pedestrian dan sebagainya. Pedestrian, terus ada trotoarnya. Nah, ini peralihan fungsi dari jalan kota ke nasional ini kan baru ini. Nah, ini tadi dari masyarakat, dari stakeholder, OPD yang lain, nah penataannya seperti apa. Nah, ini dalam waktu dekat ini kan kita panggil Mas, kita tata. Dan kita koordinasikan sama pusat, karena itu sudah masuk ranah dari pusat jalan nasional.
7: Haryono menjelaskan, perubahan status jalan juga membuat legalitas pemanfaatan lokasi parkir yang sebelumnya telah memiliki izin perlu dikaji kembali. Pemerintah akan melihat sistem lalu lintas dan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut, termasuk memastikan fungsi pedestrian dan trotoar tetap terjaga. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Pemkot akan melakukan penataan melalui marka dan sosialisasi kepada pengelola parkir. Penataan diarahkan agar kendaraan yang parkir tidak mengganggu pejalan kaki maupun masyarakat yang melintas.
8: Nusukan nanti kayak marka dulu, kita atur, kita sosialisasikan pengelola parkir di sana, kita himbau untuk tidak mengganggu yang berlalu lalang di sana. Yang namanya penataan baru, masyarakat juga butuh penyesuaian, tapi akan segera kita tidak lanjuti.
7: Respati menambahkan, perubahan penataan membutuhkan penyesuaian dari masyarakat dan pengelola parkir. Pemerintah Kota Surakarta akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kejaksaan Negeri Karanganyar memusnahkan barang bukti dari 74 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti yang didominasi kasus penyalahgunaan narkotika itu digelar sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum kepada publik. Berikut laporannya.
2: Merupakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.
9: Kejaksaan Negeri Karanganyar memusnahkan ribuan barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah di halaman kantor kejaksaan setempat. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan perkara sejak periode April hingga Agustus 2026 dari total 74 perkara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dipotong menggunakan mesin pemotong, serta dilarutkan ke dalam cairan kimia guna memastikan seluruh barang bukti tidak dapat dipergunakan kembali. Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Karanganyar mencatat dari total 74 perkara, 53 diantaranya merupakan perkara tindak pidana narkotika. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain sabu seberat 254,97 gram, puluhan ribu butir ekstasi, serta ganja dan tembakau sintetis seberat 1 kg lebih. Selain perkara narkotika, Kejaksaan juga memusnahkan barang bukti dari perkara pencurian, perjudian, penganiayaan, penipuan, hingga tindak asusila. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Abdurrahman menjelaskan, pemusnahan barang bukti yang dihadiri jajaran Forkom Bimda ini sebagai wujud ketaatan hukum dan transparansi lembaga.
2: Merupakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dari periode April 2026 sampai dengan Agustus 2026 dan jumlahnya dari 74 perkara. Mayoritas itu begitu banyak perkara narkotika. Pemusnahan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum.
9: Lebih lanjut, Abdurrahman menambahkan tingginya angka perkara narkotika yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi perhatian serius seluruh jajaran penegak hukum di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, Kejaksaan bersama kepolisian dan pemerintah daerah terus mengencarkan upaya pencegahan melalui sosialisasi bahaya narkoba secara terpadu ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum.
2: Bahwa program pemerintah Kabupaten Karanganyar pun sudah sangat signifikan, dari Polres juga begitu, bersama-sama turun sampai dengan dua sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap narkotika.
9: Adapun melalui kegiatan pemusnahan ini, Kejaksaan berharap dapat memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi warga masyarakat Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menggembleng 20 finalis Miss Batik Indonesia Culture Festival 2026 melalui pembekalan kepemimpinan dan komunikasi publik. Pembekalan ini digelar dalam rangkaian kegiatan Cultural Summit di Hotel Kusuma Sahid Surakarta yang dilakukan kemarin.
10: Dalam hal ini kita bicara tentang konsep leadership in woman. Ya, ini mohon maaf nih mas-mas sama bapak-bapak, kita skip dulu ya. Karena mungkin agak sedikit berbeda, kita agak ada personal bonding bahwa kita sesama perempuan.
11: Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, hadir sebagai pembicara utama atau keynote speaker dalam kegiatan Cultural Summit Miss Batik Indonesia Culture Festival 2026 di Hotel Kusuma Sahid, Surakarta. Astrid menekankan, kepemimpinan perempuan di ranah publik membutuhkan kepercayaan diri yang kuat serta keberanian untuk mengenali potensi diri. Dirinya menegaskan, keberhasilan seorang pemimpin perempuan tidak diukur dari jabatan formal semata, melainkan dari konsistensi nilai serta dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat luas.
10: Sukses bukan tentang titik tujuan. Sukses is a journey, not a destination. Potensi diri juga macam-macam. Nanti teman-teman bisa menggali dari diri sendiri.
11: Berbekal pengalaman di dunia akademisi, ajang pageant, hingga birokrasi pemerintahan, Astrid mengajak para finalis untuk memahami pentingnya mengelola kesehatan mental dan kecerdasan emosional di era digital. Karakter pemimpin sejati, menurutnya, bukan bertindak layaknya seorang bos yang memerintah, melainkan mampu menggerakkan dan merangkul sesama untuk mencapai tujuan bersama.
10: Jadi kan bukan tentang pemimpinnya, tapi bagaimana bisa menggerakkan yang lain. Pemimpin bukan tentang aku, tapi tentang kita. Kalau masih banyak pemimpin yang bicara tentang aku, itu biasanya disebut dengan bos, bukan leader.
11: Melalui pembekalan ini, seluruh finalis diharapkan mampu menjadi figur pemimpin perempuan yang tangguh dan inspiratif. Mereka juga didorong untuk terus menjadi penggerak ekonomi kreatif berbasis pelestarian budaya di daerah.

0: itu sebanyak 33.530 orang.
1: Jumlah penumpang angkutan udara yang datang melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali Surakarta pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 33.530 penumpang. Jumlah tersebut mengalami penurunan 2,17% dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 34.273 penumpang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta Ratna Setiawati mengatakan seluruh penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Adi Sumarmo pada Agustus 2026 merupakan penumpang penerbangan domestik. Data tersebut disampaikan Ratna pada rilisnya Rabu 7 Oktober 2026.
0: Dari kedatangan di bulan Agustus, jumlah penumpang angkutan udara yang datang melalui Bandara Adi Sumarmo itu sebanyak 33.530 orang. Ini mengalami penurunan 2,17% dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 34.273. Di sini jumlah penumpang angkutan udara yang datang seluruhnya ini merupakan penumpang domestik, penerbangan domestik.
1: Ditambahkan Ratna, dari sisi keberangkatan, jumlah penumpang justru mengalami kenaikan cukup signifikan pada Juli 2026, mencapai 34.536 penumpang, mengalami kenaikan sebesar 1,79% dibandingkan bulan sebelumnya atau Juni 2026 yang mencapai 33.929 penumpang.
0: Jadi di bulan Agustus tidak ada catatan untuk penerbangan ke luar negeri, artinya biasanya kami punya
1: sementara berdasarkan tujuan penerbangan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu rute jumlah penumpang yang cukup besar. Jumlah penumpang yang datang dari Bandara Soekarno-Hatta pada Agustus 2026 tercatat 28.555 penumpang, turun dibandingkan Juli yang mencapai 29.869 orang. Sebaliknya, kedatangan penumpang dari Bandara Denpasar mengalami kenaikan pada periode yang sama. Untuk keberangkatan menuju Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penumpang juga meningkat dari 29.607 orang pada Juli menjadi 29.902 orang pada Agustus 2026. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
2: Pendengar, warga Kelurahan Punggawan Surakarta menginisiasi program pendidikan inovatif bernama Anbuh Anggu atau Anak Bertumbuh Ayah Menunggu. Kegiatan ini menjadi wadah pendampingan belajar bagi anak-anak sekaligus ruang interaksi positif bagi para orang tua.
3: Nah, ini kebetulan diinisiasi oleh Kelurahan Punggawan, tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan, dan kebetulan ada sanpras yang cukup memadai lah untuk dimanfaatkan.
4: Warga Kelurahan Punggawan Kota Solo meluncurkan program inovatif bertajuk Anbuh Anggu atau Anak Bertumbuh Ayah Menunggu. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendamping belajar bagi anak-anak sekaligus menjadi ruang interaksi sosial bagi para orang tua di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Punggawan, Dwi Ariatno, menjelaskan program ini berawal dari aspirasi warga terkait minimnya waktu orang tua pekerja untuk mendampingi anak belajar di rumah. Mengingat sempit lahan perkotaan, pihaknya kemudian menggandeng relawan pendidik dan meminjam fasilitas SD Negeri Madiu Taman untuk menggelar bimbingan belajar secara rutin pada sore hari.
3: Mungkin tidak punya waktu untuk mendampingi beberapa yang kemudian bermasalah dengan itu, ada aspirasi kemudian kita tangkap atas nama LPMK dan POKMAS, itu kita mewadahi terus dikumpul ke sing ora iso ndampingi sinau, sing bocah pengen anak sing ndampingi sinau dikumpulkan, dibuatkanlah kelas, ya bahasanya bimbel pendampingan belajar.
4: Lurah Punggawan Kristianingrum Dwi Budi Rahayu Suprapto menambahkan, program Anbuh Anggu dirancang untuk mendukung arahan Wali Kota Surakarta mengenai penerapan jam wajib belajar dan gerakan Ayah Senang Momong Anak Solo atau GASMAS. Melalui ruang terbuka ini, para ayah yang sedang menunggu buah hatinya belajar dapat memanfaatkan fasilitas sekolah untuk berolahraga ringan, berinteraksi, dan berdiskusi.
5: Jadi mereka mendampingi putra-putrinya dalam pendampingan belajar, tapi mereka juga bisa olah fisik. Di sini juga sebagai

0: bertiga saling berinteraksi, saling mengenal satu sama lain lebih lah. Kalau kemarin kan mungkin sekedar bertegur sapa, mungkin nggak ketemu. Kalau di sini kan bisa interaksi lebih intens, mungkin dengan kegiatan olahraga yang ada, mungkin juga bisa tukar pikiran untuk pengalaman dalam pendidikan anak.
1: Kolaborasi aktif antara warga dan pihak instansi pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem belajar yang kondusif di tengah padatnya permukiman kota. Kedepannya, Kelurahan Punggawan ditargetkan dapat terus berkembang menjadi pelopor kampung wasis yang ramah terhadap tumbuh kembang anak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jateng 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat acining diri ono ing prestasi tadi malam secara resmi dilepas Wali Kota Raspati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo.
3: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
4: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat acining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Raspati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Raspati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Raspati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
3: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
4: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
5: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
4: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian pendengar rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Seorang warga desa Kecamatan Bulukerto Wonogiri berinisial S ditangkap polisi karena ketahuan menimbun 2.625 liter Pertalite. Kejaksaan Negeri Karanganyar memusnahkan barang bukti dari 74 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Saya Nana Hardan bersama tim redaksi siang. Terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

0: Baik, baik pendengar masih bersama saya ya, dan kali ini dengan suara yang baru, Rera Siki akan menemani Anda di Surakarta siang ini dalam jam santai. Dan untuk pendengar, siang-siang gini kan enaknya emang istirahat ya. Oke, langsung ada telepon dari Pak Tri, kita angkat dulu. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, siang Mbak.
0: Selamat siang, Pak. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Saya semantan Upi, Mbak. Mbak Sinten.
0: Mbak Rera, Pak. Salam kenal, Pak.
1: Oh, Mbak Rera.
0: Nggih.
1: Nggih, salam kenal dari Tepang, dari Pak Tri, Mbak Yolali.
0: Nggih. Bapak siang
1: Sinten.
0: Nggih, Pak.
1: Karyan Sinten.
0: Kale Mbak Nana.
1: Mbak Nana Hartan Santosa toh?
0: Nggih, betul.
1: Oke. Siang Mbak Nana Hartan Santosa. Undang mboten panggih. Suantene.
0: Nggih. Pak Tri, kalau siang-siang gini beraktivitasnya apa ini, Pak?
1: Nek saniki nembe tengok-tengok, santai.
0: Oh, santai mawon. Nggih, di jam santai.
1: Nggih.
0: Nah, Pak Tri niki kira-kira kalau melakukan sesuatu, berkegiatan atau aktivitas, biasanya aktivitas apa yang bikin sampai kayak lupa waktu? Tiba-tiba udah jam 3 aja, kalau enggak tiba-tiba sudah 2 jam berlalu gitu.
1: Nganu, Mbak. Nggih. So, bersih-bersih nganu, Mbak, pekarangan, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Tebang-tebang pohon-pohon sing dateng sliwir ngoten niku lho. Sing buat mengganggu perjalanan tiang ngoten niku. Tinggal nembe sekedap ning kok pun anu pun siang pun sore ngoten niku. Kan pagar kula tetep pagar hidup Mbak, tetes sosok kata wit-witan sing dolanan ngoten niku.
0: Oh.
1: Teng dalan niku nggih kata pagar hidup tetan anu ada senapa niku anggere sing teng nalalang ganggu tiang kan terus dipotong-potong ngoten niku.
0: Iya Pak, jadinya masih ini ya Pak, mau nggak mau bersihinnya harus rutin ya Pak.
1: Nggih,
0: nggih. Pak Tri sudah makan siang belum Niki?
1: Oh, sampun.
0: Alhamdulillah.
1: Apa Rera? Rara no Rera?
0: Rera Pak.
1: Oh Rera, nah Mbak Rara nu anu-anu Indosiar.
0: Nggih, beda lagi niku ya Pak. Pak Tri mungkin ada requestan lagu buatan ini?
1: Anu Asmara Novia kalau pakein.
0: Asmara?
1: Nggih, Novia kalau pakein.
0: Oh nggih, nanti saya putarkan. Baik, terima kasih Pak Tri.
1: Dadah, salam-salam.
0: Nggih, boleh, silahkan.
1: Oh nggih, sugeng siang kagung Jawa Pegatot, kakak Dede, kakak Isa-Isa, Dewan Kalimantan. Sugeng siang kagung Bunda Yun Semarang, Masan di Batam. Sugeng siang kagung Bapak Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sedaya Wonten Colomadu, Sugeng Siang Kang Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Paiti, Bapak Muladi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bangudo, Bapak Bejo, Sugeng Siang Kang Bapak Rapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Cu, Mas Roman Muhammad, Bapak Alia Sultan, Mas Ahmad Faisal, Gitu Matu Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Petan, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cilastari, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani, Mbak Sri Hartini, Bukitu Mateng, Bunda Alfi. Sugengnya ke Bunda Agustin, Bunda Mentek, Bunda Lisa, Bunda Bertista. Sugengnya ke Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Bukitu Mateng, Bunda Hajasri. Sugengnya ke Bunda Ginem, Bunda Tumuwati, Mbak Tarwi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Astin Jateng, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriaton, Bunda Ismail, Bunda Renaldani, Bunda Astuti, Bunda Trik Prabar, Bunda Nurus Tuhan, Tumateng Sugeng Siang, Tumateng Bunda Fitri Sukarja, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Nini Santiu, Gede Mateng, Bunda Imu Karim, Sugeng Siang, Kampung Bapak Ki Asem Gede, Selamat Sore, Kagem Kakak Pujang, Kampung Banten, Tituni Papua, Tumateng Setoyo, Kami Dalam Jam Santai Mil, Sugeng Siang, Salam Santai Sehat, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kagem Mbak Rera, kalian Mbak Nana Hardan. Kesehatan, kesehatan, kelanjutan, kelancaran, hukum tugas, internet juga tak berkah, melimpah sayang kebarokah. Matur nuwun sanget Pak Telepon.
0: Nggih, amin amin. Terima kasih nggih Pak Tri. Semoga selalu sehat juga ya Pak Tri dalam beraktivitas hari ini. Baik pendengar terdapat ya. Tadi dari Pak Tri sudah kirim salam dan juga udah request lagu nih. Oke, kita terima dari Bu Oma. Oke, Bu. Kita coba ya. Selamat siang, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kayak lagunya ini Rita Sugiarto, Rera. Rera.
0: Nggih, Bu Sami niku. Bu Oma sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Temanya apa, Mbak?
0: Temanya ini, Bu, aktivitas yang sering bikin lupa waktu.
2: Oh ya, scroll.
0: Scroll nggih, sami.
2: Nah, HP.
0: Sama nggih, scroll.
2: Satu juga sering lupa waktu kalau acara ini, acara ini kok bagus-bagus, dengerin gitu. Kadang mau kemana-mana nanti-nanti dulu gitu.
0: Sampai lupa waktu ya itu, Mbak.
2: Request ya, Mbak.
0: Boleh.
2: Aku request lagunya Male Voice.
0: Male Voice?
2: Yang ini Putri Biru.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat Mbak Rera.
0: Terima kasih.
2: Mbak siang aja mbak aktivitas. Terus salam buat Bu Agustin, Bu Elisa. Terus buat adiknya Fajar Maulana di Klaten. Siang sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Rera.
0: Amin. Terima kasih Bu Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya, salam dari Bu Oma buat semuanya. Dan ada yang masuk nih dari Bu Endang Sri ya, dari Solo Baru. Hehe, siang suara Mbak Nana jadi dua. Dengan siapa tuh, kepo? Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Dengan Rera ya ini. Jadi saya salah satu peserta magang di RRI, Bu. Suaranya iya, masih baru ya Bu. Perlu belajar banyak ini. Dan buat para pendengar lainnya ya, bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp 081-3900-155 atau line phone di 638-055.

0: Lagu Asmara dari Aura Kasih ya. Memang kalau berbicara tentang asmara itu rasanya ingin berbunga-bunga terus gitu. Tapi saking berbunga-bunganya, terkadang jika kita melakukan sesuatu itu tuh bikin lupa waktu juga ya pendengar. Kemudian ini ada dari Bu Muharsih ya, Wonogiri. Katanya, selamat siang Mbak, jam santai request lagu ST12 Isabella kalau bisa. Siap Ibu. Nanti kita putarkan ya, Ibu. Oh, ini ada telepon dari Bunda Tifa. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Salam santai.
0: Sugeng sonten. Bagaimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah, Mbak. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan Mbak siapa? Mbak Aurira.
0: Nggih, perkenalkan saya Rera, Ibu.
1: Rera, bukan Aurera ya?
0: Bukan, Rera saja, Ibu.
1: Rera, ya. Salam kenal ya, Mbak, ya.
0: Salam
1: ini
0: kenal,
1: tanganku,
0: Ibu.
1: Mbak. Mana tanganmu?
0: Ya, ini tangannya.
1: Ya, salaman.
0: Salaman online ya, Ibu.
1: Ya, Mbak, saya minta lagu. Lagunya Rela, Mbak.
0: Rela.
1: Rela di Mari Mata Rata.
0: Oke.
1: Bunda, temanya apa, Mbak?
0: Pertanyaannya ini Ki Bunda. Bunda itu sering lupa waktu kalau lagi beraktivitas atau berkegiatan apa?
1: Apa ya, Mbak? Aku enggak pernah lupa, Mbak. Aku kan kalau ya mainan HP, tapi aku ya mesti tahu waktu. Anu kalau subuh itu ya habis subuh itu ya mainan sebentar, nanti apa itu teman-teman mengabarkan teman-teman WA gitu. Kalau siang tuh ya kalau luhur ya luhur gitu, Mbak. Aku enggak pernah lupa. Ya seringnya itu mungkinnya HP ya, Mbak ya.
0: Nggih, HP biasanya ya, Ibu. Tapi Ibu kalau masak biasanya enjoy gitu enggak sampai lupa waktu?
1: Enggak. Kalau apa, Mbak?
0: Kalau masak.
1: Enggak, aku enggak pernah masak, Mbak. HP ya, Mbak.
0: Oh, nggih,
1: dengerin,
0: nggih,
1: cuma
0: nggih.
1: dengerin aja. Nanti kalau anu ingin masuk ya, ingin on air ya, aku on air, Mbak. Kalau
0: Oh,
1: enggak ya
0: nggih,
1: pokoknya
0: nggih, nggih.
1: dirampungin dulu kayaknya nih.
0: Satu-satu
1: Masaknya
0: nggih, Bu.
1: dirampungin dulu ya. Ya, maaf,
0: Betul.
1: salam, Mbak ya.
0: Nggih.
1: Salamnya buat Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Siti Sukarjo, Mbak Oma tadi, Mbak Rere, Mbak Martini Strawberry, semoga lekas sembuh Mbak Martini, Pak Muladi, Pak Tri, Pak Kris, Pak Pirudi, dan semuanya, Mbak ya. Terima kasih Mbak Rera,
0: Terima kasih
1: selamat
0: Bunda Tifa.
1: bertugas, semoga magangnya sukses selalu.
0: Amin,
1: Iya,
0: amin.
1: nanti semoga dapat nilai yang bagus,
0: Amin, semoga.
1: dapat masuk PNS ya Mbak ya.
0: Amin Ibu, terima kasih doanya.
1: Ya,
0: Sehat-sehat ya Bunda.
1: Terima kasih Mbak Rera.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, selanjutnya nih ada Pak Mulardi nih. Halo, selamat siang, Pak. Halo, selamat siang, Pak.
2: Halo, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Dengan Mbak siapa?
0: Perkenalkan, saya Rera, Pak.
2: Oh, baru ini rupanya.
0: Nggih, baru magang, Pak.
2: Iya. Ya, ini dari Bantul, Pak Muladi.
0: Oh, Bantul. Jogja nggih, Pak?
2: Iya, Jogja. Ini dengan sendirian atau ada temennya?
0: Lagi sendirian sama Mbak Nana sebetulnya.
2: Oh.
0: Nggih. Pak Muladi.
2: Baru hari ini ya? Yang
0: kalau
2: baru jam santai ini.
0: Jam santai, iya. Dari kemarin sih, Pak. Cuman ini yang
2: kemarin
0: kedua
2: juga.
0: Kalinya.
2: Oh, sudah dua kali.
0: Nggih, dua kali ini, Pak.
2: Oh, ya aku baru tahu sekarang ya.
0: Iya, baru ketemu Pak Muladi sekarang ini. Salam kenal nggih, Pak.
2: Ya, salam kenal kembali ya.
0: Pak Muladi biasanya kalau lagi beraktivitas tuh sampai lupa waktu mboten, Pak?
2: Gimana?
0: Kalau beraktivitas atau kalau lagi ngopi nih misalnya, suka lupa waktu nggak, Pak? Tiba-tiba udah jam 5 saja gitu.
2: Oh ya, Ya, apa itu diingat-ingat itu waktu itu, kalau nanti ada apa, ada jadwal jam segini, ada apa harus diagendakan dulu.
0: Oh, enggak. Jadi terjadwal enggak, Pak?
2: Iya, ya. Enggak pernah apa lupa.
0: Enggak. Request lagu buatan Pak niki?
2: Iya, aku
0: Oke, silakan.
2: request lagunya dari apa itu? Dari Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni, judulnya apa Pak?
2: Ya, judulnya Surat Cinta.
0: Surat Cinta. Oke, ya. Nanti saya putarkan.
2: Ya, salam-salam.
0: Boleh,
2: barusan
0: silakan.
2: Ya, Bu siapa ya tadi?
0: Tadi Bu Elisa sama
2: Bu Elisa,
0: Bunda Tifa.
2: Ya. Nggih. Oh, Bu, ya selamat siang Bu Elisa. Ada Bu Anggun, Bu Agustin, ada lagi Bu Modesta juga. Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Mentik ya, Bu Endang tiganya ya, ada tiga atau Bu Endang.
0: Gih, betul.
2: Bu Cindy, Mbak Parmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wijati, Bu Rere, Bu Lastri, Bokna, Bu Tanti ya.
0: Gih.
2: Ada lagi Mbak Angel, Mbak Citra, ada Mbak Yesika, Mbak Dewi, Mbak Siti, Aisyah, ada lagi Biasa Mekedi, Mbak sama Pak Tri di Boyolali.
0: Pak Tri, nge, Pak Tri.
2: Pak Gatot, Calbar itu ya.
0: Nge, semuanya nge, Pak.
2: Wali Karim, Mbak Lili, ada Pak Sardi, Pekonang, Pak Jol, Pak Faisal, Pak Paidi, Yukti ya di Jogja, Pak Paidi.
0: Pak Paidi, nge.
2: Pak Kris, Pak Beni, Mas Andi di Batam, Mas Andrian, ada Mas Bima ya. Kemudian ada Kak Puja di Papua itu ya.
0: Iya betul.
2: Dan semuanya.
0: Semuanya nge. Semoga semuanya juga ya. Sehat-sehat nge Pak. Pak Muladi juga.
2: Semua sehat-sehat semua.
0: Oke.
2: Untuk Mbak. Sama
0: Rera. Betul.
2: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muladi. Nah, Pak Muladi juga ini ya dapat salam dari Bu Endang yang dari Cemani. Salam juga buat Pak Muladi, Bu Dini, terima kasih Mbak Rera. Sama-sama, Ibu. Gitu. Nanti request lagu-lagu yang tadi akan saya putarkan ya. Oke, Anda bisa bergabung bersama kami juga ya di line WhatsApp 081-3900-155-25 atau line telepon 638-055. Oke, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Ibu.
3: Halo, selamat siang. Tadi yang sudah keluar siapa? Ayo.
0: Tadi Pak Muladi, terus ada banyak ya Bu, Bunda Tifa juga udah. Tadi Bu Elisa dapat salam dari Pak Muladi.
3: Oh ya, Ma, saya itu dapat kok.
0: Nah,
3: tadi saya kok disebut sama Mbak Rera.
0: Iya, sedang ini ya Bu. Antri teleponiku.
3: Saya kenalan kemarin Mbak Rera itu sama Mas Hanan ya?
0: Betul, Mas Hanan.
3: Nah ini sama siapa ini?
0: Sekarang sama Mbak Nana.
3: Nah, Mbak Nananya kemana?
0: Mumpet. Ini ada di depan saya.
3: Halo Mbak Nana.
0: Selamat siang. Selamat siang Ibu. Bu Elisa sehat?
3: Oh sehat, semangat. Mbak Rera begitu juga loh.
0: Iya, betul.
3: Mbak Nana juga, jangan ngumpet loh Mbak Nana.
0: Bu Elisa ini biasanya kalau melakukan aktivitas suka lupa waktu nggak, Bu? Kalau
3: Enggak
0: melakukan
3: itu,
0: nggak.
3: enggak.
0: Jadi semuanya sudah terjadwal nggih. Bu Elisa mau request lagu mungkin?
3: Lagunya Kasih Putih
0: Kasih Putih.
3: dari Katon.
0: Oke. Kirim salamnya, Bu.
3: Salamnya buat Pak Anu sudah keluar.
0: Pak Sinten.
3: Pak Tri Boyolali.
0: Pak Tri, bentar. Sudah tadi di
3: Oh,
0: awal-awal.
3: kalau sudah ya saya ngandel aja. Pokoknya buat bestiku, ayo udah sembuh belum?
0: Oh, lagi sakit bestinya, Bu.
3: Oh iya.
0: Ya Allah.
3: Di sana hujan terus kok.
0: Oh, lah di mana ini, Bu?
3: Ya pokoknya kota hujan.
0: Oh, kota hujan ya. Ya semoga cepat sembuh dan
3: Jawa
0: sehat
3: Tengah.
0: kembali. Kemudian untuk
3: Buat
0: siapa
3: Mbak
0: lagi, Bu?
3: Rera sama Mbak Nana, siang.
0: Selamat
3: Nanti
0: siang.
3: pulangnya hati-hati loh.
0: Siap, Ibu.
3: Ya, lagunya tak tunggu ya.
0: Siap, Ibu. Nanti saya putarkan, nggih.
3: Makasih.
0: Sami-sami.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Memang kalau siang-siang begini ada yang istirahat, ada juga yang sedang apa ya, berkebun ya mungkin, ada juga yang sedang bersih-bersih rumah pendengar. Nah, jika kita berbicara tentang beraktivitas ya, mungkin aktivitas para pendengar-pendengar pun beda-beda ya, tapi tetap bermanfaat pun untuk diri sendiri gitu. Dan kadang tuh kalau saya tuh biasanya tuh kalau beraktivitas itu kadang suka lupa waktu pendengar. Misal scroll HP ya. Ini saya tiba-tiba, loh, sudah 3 jam aja scroll HP. Dan itu sangat-sangat lama ternyata. Baik, kita terima telepon dulu. Halo,
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Rira.
0: Selamat siang Bu Modesta.
1: Salam kenal.
0: Salam
1: Salam
0: kenal,
1: kenal
0: Ibu.
1: ya.
0: Iya, Ibu, salam kenal juga. Ibu sehat?
1: Iya, sehat. Mbak Rira juga sehat ya.
0: Sehat, Alhamdulillah, Ibu.
1: Temanya apa, Mbak?
0: Temanya aktivitas apa yang bikin Ibu lupa waktu nih?
1: Oh, saya kalau ini loh, Mbak. Kalau pas itu apa, tanam-tanam
0: Oh, suka
1: di
0: berkebun, gak,
1: pot
0: Ibu?
1: itu kadang-kadang sampai sore. Kalau pas mood ya, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Iya.
0: Memang kalau kadang tuh kalau sedang mood tuh emang lagi bersemangat-bersemangatnya ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Bu Modesta,
1: Request, Mbak.
0: boleh
1: Request
0: silahkan.
1: ya. Yunisara ya.
0: Yunisara yang apa?
1: Itu apa? Yunisara yang itu apa? Kemuning.
0: Kemuning.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: Salam-salam
0: silahkan, Ibu.
1: buat buat apa? Buat Bapak Muladi, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni. Terus Ibu Tifa, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Tanti, Ibu Endang Cemani, terus Ibu Retno Hardani, Ibu Menti, terus Ibu Heru, Ibu Muharsih di Wonogiri, Ibu Rere, dan semuanya Mbak nanti gantian ya kalau
0: Iya,
1: kelamaan
0: betul.
1: nanti kasihan yang menunggu.
0: Betul, Ibu.
1: Salam buat Mbak Nana, tadi saya
0: Oke.
1: dengar.
0: Iya, saya bersama
1: Salam
0: Mbak
1: sehat
0: Nana.
1: ya.
0: Amin, terima kasih, Ibu.
1: Terima kasih.

sudah komplit pit. Terima kasih absennya. Nggih. Lagunya ngikut semua sampai selesai. Oke, siap Ibu. Cuaca Colomadu Barat sangat panas. Waduh, di sini juga panas Ibu. Memang cuaca sekarang ini ya, kalau siang-siang terik panas pol gitu. Jadi untuk saudara pendengar ya, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Jam Santai, pendengar. Kita update informasi dulu sekarang. Basarnas, BPBD Klaten, dan masyarakat kawasan Lereng Merapi ini menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Adam Sutanto akan melaporkannya untuk kita. Adam, seperti apa kegiatan dari Basarnas dan BPBD Klaten hari ini?
4: Nah, dapat kami sampaikan benar sekali bahwa kawasan Lereng Merapi atau wilayah Desa Balerante ini merupakan daerah rawan bencana yang oleh BPTKG Yogyakarta dipetakan sebagai kawasan rawan bencana 3. Ketiga desa itu adalah Desa Balerante, Tegal Mulyo, dan Desa Siderjo. Erupsi 2010 lalu, desa yang mungkin terdampak paling kondisinya paling parah adalah Desa Balerante. Dan ini dengan kondisi seperti itu menjadikan para pemangku kebijakan dan organisasi ini berupaya untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Salah satu yang dilakukan ini Basarnas bersama dengan BPBD Kabupaten Klaten dan TNI Polri dan juga dari Taman Nasional Gunung Merapi serta masyarakat di kawasan Lereng Merapi ini melakukan upaya simulasi evakuasi mandiri. Dan ini memang dilakukan karena memang kondisi di kawasan di Desa Balerante sendiri memang cukup rawan dengan kondisi. Mengingat saat ini Gunung Merapi dengan aktivitasnya masih terus bergejolak meskipun levelnya masih level siaga ataupun level 3. Dan tadi juga dihadiri langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wacari Smoyo dalam kegiatan simulasi tadi. Simulasi mandiri ini dilakukan karena merupakan upaya penyelamatan secara mandiri oleh relawan-relawan setempat. Karena memang jarak BPBD ataupun yang lainnya dari kota sampai dengan kawasan Lereng Merapi ditempuh kurang lebih 1 jam. Sehingga kemampuan melakukan evakuasi ini sangat diperlukan. Ini juga dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Sahruna.
5: Dan selanjutnya juga Bapak Ibu semuanya, kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRP ini dengan di kota, dengan di BPBD, jaraknya jauh sekali. Ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi pada skandal kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila tidak kita lakukan dengan evakuasi, harus menunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak. Sehingga mau tidak mau, kami harus memberdayakan di atas semua. Makanya dari persiapan-persiapannya komplit sekali. Pada waktu terjadi erupsi, ya ini yang penyelamatan yang pertama kali yang dilakukan oleh teman-teman di atas semua ini, Pak. itu untuk kaitannya dengan Eban, dengan acara pelatihan dan simulasi hari ini. Dan kami laporkan juga untuk kemarin juga Pak Bupati, untuk tiga desa ini dicanangkan juga yaitu kampung risiko, yaitu dari Basarnas kemarin tiga desa dapat bantuan peralatan.
4: Dan kami sampaikan juga bahwa kegiatan simulasi dari evakuasi mandiri tadi juga diawali dengan bunyian sirene yang dipasang di kawasan wisata Kali Talang oleh BPTKG Yogyakarta. Dan juga tadi Bupati juga memberikan cukup apresiasi dengan adanya kegiatan pembekalan terhadap para relawan yang ada di kawasan lereng Merapi tersebut, sehingga mereka nantinya ketika kondisi membahayakan maka para relawan yang ada di kawasan lereng Merapi seperti Balerante, Tegal Mulyo, dan Sidorejo ini mempunyai kesigapan dalam upaya pengurangan resiko bencana. Nana Adam Santo melaporkan.
3: Baik Adam, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali Adam Sutanto, pendengar, meliput kegiatan Basarnas dan BBBD Klaten yang hari ini menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante Kemalang, Klaten. Anda terus bersama kami mengikuti jam santai bersama Rera dan tentunya hanya dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tadi lagu-lagu yang diputarkan ya, sesuai requestan siapa tadi? Ada Pak Tri, Pak Yanto juga ya. Dan jika kita melakukan aktivitas tuh kadang itu menyenangkan, sesuai mood ya kalau saya. Tapi kadang juga mau gak mau harus dilakukan ini gitu. Dan untuk siang ini ya, cuaca terpantau masih panas ya. Karena cuaca sekarang tuh juga kalau siang masih panas, dan kalau di Solo Raya pun sekarang belum turun hujan ya di Solo. Tapi di sekitar Klaten ya, kemarin kalau gak salah itu hujan, saudara mendengar gitu. Dan untuk selanjutnya, kami masih buka WhatsApp ya di 081-3900-15525 atau line phone juga bisa di 638-055. Dan ada yang masuk dari Papi Rudi nih. Salam buat Mbak Nana, siap. Terima kasih, nanti saya sampaikan ya. Selamat siang Jeng Rela dan Mbak Nana yang sudah dikangeni para pecinta jam santai. Masya Allah, terima kasih Pak. Hobi yang membuat saya lupa waktu adalah membaca buku sambil mendengarkan musik klasik. Waduh, keren itu Pak. Mau diputarkan kepada angin dan burung-burung dari Frankie and Jen. Oke, siap, nanti saya putarkan, coba cari lagunya ya Pak. Untuk saya nikmati bersama Pak Tri di Boyolali, Pak Kris, Ibu Endang, Bu Tifa, Kak Siti, Aisyah di Kalbar, Mas Andi di Batam, Kak Fuja di Bintuni, Ibu Rere, Ibu Nini, dan lain-lainnya di jam santai. Oke, siap Pak, terima kasih. Ada juga dari Bu Fitri di Sukoharjo. Selamat siang Ibu, sehat Ibu. Selamat siang Mbak Nana sama Mbak siapa ini ya. Ibu perkenalkan saya Rera ya, masih magang Ibu. Mau request Bersamamu. Waduh, boleh Ibu. Bersamamu ini lagunya siapa Ibu? Untuk semua pendengar Pro 1, selamat siang. Tetap semangat walaupun cuaca semlengat. Betul, harus semangat walaupun cuacanya panas pol ya Bu. Dan sehat, sehat selalu, ceria selalu, pulangnya nanti hati-hati. Siap Ibu, terima kasih. Ada juga dari Pak Suprapto ya di Jaten. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rera, siang. Minta lagu doa untukmu sayang, terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Saya coba carikan lagunya terlebih dahulu ya. Dan ada juga ya dari Bu Endang tadi kalau nggak salah. Sebentar, Bu. Oke, betul. Dari Bu Endang tadi juga menyampaikan salam kembali ya ke Pak Muladi tadi gitu. Oke, ada juga nih dari Bu Muharsih ya tadi. Sudah saya putarkan request lagu SC12 Isabella ya. Siap Ibu, tadi sudah saya putarkan ya Ibu. Salamnya buat Bu Rere, Mbak Nana, Bunda Mudista, Bunda Endang, Pak Cu. Semuanya saja buat Mbak Siar, selamat tugas, sehat semangat. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu ya Ibu. Karena di cuaca seperti ini harus jaga imun juga ya. Entah itu dari olahraga sehat, kemudian makanannya juga harus terjaga ya Bu, kayak sayur-sayuran, kemudian minumnya hangat-hangat saja gitu, karena buat menjaga tenggorokan sama imunnya gitu. Dan kalau kita berbicara mengenai hobi ya, mengenai hobi itu, kalau saya itu hobi yang bikin saya lupa waktu tuh kadang itu ya saya suka baca, sama satu lagi saya lebih suka menonton, saudara pendengar gitu. Jadi kalau menonton itu saya tuh tiba-tiba lupa waktu, misal dari jam 1 nih, tiba-tiba sudah jam 4 saja. Jadi suka kebelabasan, saudara pendengar. Oh iya, dari Bu Endang Sri ya, yang di Cemani ini, ternyata saya lupa baca ini. Selamat siang Bu Endang, apa kabar Ibu? Katanya Bu Endang ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang jam santai ini Bu Endang, salam kenal ya Mbak. Salam juga, salam kenal juga Ibu, saya Rera. Bu Endang pagi masih cari uang, siang sudah istirahat. Walah, kalau siang udah istirahat ya Bu, berarti dari pagi ya berkegiatannya. Minta lagu Janji Hati dari Memes. Oke, siap Ibu, nanti saya carikan ya. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbak Nah, Bu Retno, Handani, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi Batam, Mbak Citra,
Bunda Tifa. Dan untuk semuanya saja, selamat bertugas Mbak Rera, sehat selalu. Terima kasih Bu, sehat-sehat juga. Tadi saya nyari nih Bu, Bu Endang yang mana ini? Ternyata kelewatan Bu Endang yang di Cemani ini ya Ibu. Baik Ibu, siap. Nanti saya putarkan ya Ibu. Dan untuk saudara pendengar yang lain juga silahkan. Kami masih membuka request lagu ya sebelum nanti jam 3 gitu. Tetap di Surakarta siang ini.

Lukas Kemuning dari Yuni Sara. Memang kalau ngomongin lagu yang berasmara-asmara seperti itu ya, itu jadi bikin mood dan semangat jadi plus-plus gitu. Dan untuk saudara pendengar, request-requestan lagu sudah masuk semua ya, dan ini saya coba susunkan dan akan saya putarkan ya. Dan terima kasih untuk saudara pendengar telah menemani saya dan Mbak Nana ya, dari tadi sampai jam sekarang ini. Dan jangan kemana-mana, jangan galau juga ya, jangan sedih-sedih, jangan kalau gabut, tetap streaming terus di RRI Surakarta gitu. Dan lagu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa dan sampai bertemu di sesi selanjutnya, dan tetap bersama Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan datang Surakarta sore ini. Terima kasih untuk semua pendengar, dan terima kasih juga requestan lagu dan salam-salamnya ya. Semoga Anda semua dapat menjalankan aktivitasnya lancar semuanya dan sehat selalu.

Salah satu FM Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Lagu Janji Hati tadi ya, sekalian menutup perjumpaan kita pada Surakarta siang ini bersama saya Rera dan Mbak Nana ya. Terima kasih kepada saudara pendengar telah menemani kami dari jam 10 tadi sampai jam mendekati jam 3 ini ya. Dan jangan kemana-mana, jangan bergeser pun ya, karena Surakarta sore ini datang bersama Mbak Ria. Selamat jumpa dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang Rianani Surya menemani Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026. Semoga Anda selalu dalam keadaan yang perfect, yang bahagia, tidak kurang satu apapun. Dan saya menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami sepanjang Surakarta sore ini di 081 3900 15525. Dan kami sesaat lagi menunggu untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami.
2: Masa depan merawat bela negara berikut ini.
3: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MPA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
4: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
5: Selamat sore.
4: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
5: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jangan lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
4: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
5: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
4: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
5: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
4: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
5: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide, ide-ide untuk membangun negara ini sesuai sila yang lima ini. Kita menilai itu, itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
4: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
5: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan, bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
4: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
5: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat

0: ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjumpaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore. Selamat

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Itu bagian dari salah satu cara untuk

0: terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
1: Yeah.
0: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
3: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
1: Yeah.
3: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Yeah.
3: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Di disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
3: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan apa namanya penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara apa namanya di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Mm-hmm. Di Kesbang itu ada 4 forum.
1: Yeah.
3: Ada FKM, FKPT, FKDM dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik.
1: Yeah.
3: Jadi harapan kami ke depan apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya.
1: Yeah.
0: Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
3: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
3: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya. Atau bambu runcing zaman dulu ya, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
1: Iya.
3: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku, artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: udah kuliah.
1: Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya.
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Mungkin ke Kak Lilita.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar, mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
1: Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan ini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
2: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama, tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Ada.
1: Pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya.
0: Contohnya.
1: Oke, kalau Lili tanya, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat sedang masih baru begitu. Seberapa pentingnya sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu Ibu.
1: Ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, kakak.
0: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
2: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sekarang udah bikin khawatir, bisa loh.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia ini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, sepuluh jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si ABC ini semua potensinya ada di mana. Wah luar biasa. Mereka dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kalolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Bikin Lola dulu ya.
1: Lola dulu.
0: Pesannya apa buat untuk buat kita semua?
2: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.

0: Anda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa. yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Dan berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antraks yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Pembagian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba di SDN Soprayan Turi, Sleman. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antraks yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE, yakni komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Berikut selengkapnya laporan Edwi Puryono.
1: Hari ini kami targetkan minimal 100 dosis habis dulu. Kemudian hari ini KA dari provinsi juga membawa.
2: Saudara Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipasi menyusul wabah antrak yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE, yakni komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan fokus pertahanan dipusatkan di zona merah perbatasan yang berhadapan langsung dengan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu, di mana dalam pemantauan tersebut petugas memperketat penyaringan lalu lintas ternak dan melarang keras peternak mendatangkan hewan dari area terdampak wabah antraks.
1: Kami sudah melaksanakan yang pertama KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan menyampaikan himbauan edukasi kepada masyarakat, khususnya para peternak, untuk yang pertama tidak mendatangkan ternak dari daerah yang terkena wabah.
2: Antisipasi lain yang juga mulai dilakukan, dikatakan Bagas Widaryatno, adalah melakukan gerak cepat vaksinasi terhadap semua hewan ternak dengan target minimal 100 dosis. Terkait vaksin, Dispertan juga sudah mengajukan tambahan vaksin ke Pemprov Jawa Tengah. Tidak hanya vaksinasi, Bagas Widaryatno juga memastikan semua pasar hewan kini juga dalam penjagaan yang sangat ketat dan setiap armada yang mengangkut hewan wajib disemprot disinfektan di tempat.
1: Kami melakukan satu kegiatan bersifat preventif, yaitu vaksinasi di border area atau daerah perbatasan, utamanya di Kecamatan Meru dan Kecamatan Bulu yang langsung berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kami masih memiliki stok vaksin sebanyak 100 dosis yang kami aplikasikan hari ini, dan kami mengajukan tambahan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, dan dari provinsi menyanggupi untuk menambah. Dan hari ini tim kami bersama tim Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah melakukan vaksinasi di border area yang kami sebutkan tadi.
2: Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo juga menyebut guna menjamin keamanan penuh, penyisiran dan vaksinasi berkala bersama tim Pemprov Jawa Tengah digencarkan di titik-titik rawan seperti Desa Kerajaan Karangbuni, Desa Rogol, Sanggang hingga Ponowaren. Langkah agresif tersebut diambil demi memastikan benteng Sukoharjo tetap kokoh dan steril dari ancaman antrak. Dikatakan Pemkab Sukoharjo sebenarnya memiliki rekor bersih dari kasus antrak pada manusia maupun hewan selama beberapa dekade terakhir. Namun tingginya resiko penularan memaksa pengerahan aksi preventif skala besar di kawasan border area. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, pembagian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba di SDN Soprayan Turi, Sleman. Skema ini memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan sehingga mengurangi sisa makanan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anisa.
3: Untuk sementara di 3 hari ini berjalan alhamdulillah lancar, antusias anak-anak.
4: Jika biasanya MBG dikemas dalam ompreng dan langsung siap dikonsumsi, berbeda dengan siswa SD Negeri Soprayan Sleman yang mengambil MBG dengan cara prasmanan. Saat ditemui pada Rabu pagi, Kepala SPPG Bangunkerto 2, Desri Yusni Elsa Mahendra menjelaskan MBG skema prasmanan diterapkan pada 59 siswa kelas 4, 5, dan 6 atau kelas dengan porsi besar. MBG datang sekitar pukul 9 pagi dan mulai dibagikan pada saat jam istirahat. Pihak sekolah turut menugaskan 6 siswa untuk menjadi petugas pengambil makanan yang dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan apron. Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 hari terakhir, Desri mengatakan MBG skema prasmanan ini berjalan lancar dan tidak ada makanan yang tersisa.
3: Ada siswa yang mungkin makannya banyak, ada yang makannya dikit, jadi mereka lebih bisa mengambil sesuai selera dan kondisi masing-masing. Makanan lebih fresh ya Mbak, lebih terjamin karena masuk ke dalam wadah besarnya itu suhunya kita ukur, sampai sekolah pun kita datang kita ukur, anak-anak dalam melakukan pembagian juga memakai APD lengkap.
4: Sementara guru kelas 6 SD Negeri Soprayan, Murwoko menjelaskan pembagian MBG dengan konsep prasmanan justru lebih memudahkan siswa dan meminimalisir makanan sisa. Dia menambahkan sejauh ini program MBG memberikan dampak positif bagi siswa SD Negeri Soprayan.
5: Kegiatan MBG yang prasmanan itu sebenarnya kami lebih suka karena anak-anak bisa mengambil porsi sesuai dengan yang anak-anak cukupkan, butuhkan. Jadi secukupnya diambil, jadi dihabiskan. Dan biasanya kan kalau paket besar itu kadang-kadang sisa nih, terutama nasinya terlalu banyak sisa, jadi karena paket MBG itu prasmanan juga ambil secukupnya. Alhamdulillah dengan MBG ini tentunya memberikan manfaat untuk anak yang biasanya jajannya banyak yang ciki-ciki, karena udah ada MBG kan otomatis anak-anak udah kenyang nih.
4: Salah satu siswa kelas 5 SD Negeri Soprayan, Arifa Tiara Putri mengatakan dia mendapatkan menu MBG berupa oseng sayur wortel jagung, bola-bola daging, edamame, dan buah naga. Tiara mengaku lebih senang dengan skema prasmanan karena bisa menakar porsi makannya sendiri.
6: Aku lebih suka ambil sendiri. Kenapa lebih bisa itu, bisa nentuin. Aku lebih nasinya mau sedikit aja, terus nanti bisa ambil sendiri sedikit.
4: Uji coba MBG prasmanan di SD Negeri Soprayan akan berlangsung hingga 16 Oktober mendatang. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk keberlanjutan skema pembagian MBG.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menghimbau warga setempat untuk menghentikan tradisi brandu atau konsumsi ternak mati mendadak yang dapat berisiko tularkan penyakit antraks. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfah Nurul Aziza.
7: Menular ke manusia. Kita sudah ada regulasinya, SOP-nya dari bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Pangan.
8: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mendorong masyarakat menghentikan tradisi brandu, yaitu menyembelih dan mengonsumsi hewan ternak yang mati mendadak. Praktik tersebut dinilai berisiko menularkan penyakit dari hewan kepada manusia, termasuk antraks. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Sri Suhartanta, mengatakan edukasi kepada masyarakat telah dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul.
7: Pemberantasan penyakit kan penyakit menular yang bisa menular ke manusia. Nah, kita sudah ada regulasinya, SOP-nya dari bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Pangan. Jadi permasalahannya sekarang tidaknya itu Pak, ada hewan yang mungkin diganggu oleh hewan buas yang lain, itu juga terjadi seperti di tepus di Pangan.
8: Menurut Sri, persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Gunung Kidul, terlebih setelah muncul kasus antraks di padukuhan Pelem Kerdon, Kaluran Dadabayu, Kapanewon, Semanung.
7: Ini memang perlu edukasi ya. Padahal kita sudah membuat, mendesain regulasi dengan peraturan bupati, bahkan kita ada regulasi peraturan bupati tentang penggantian hewan ternak. Iya.
8: Ia menjelaskan, Pemkab Gunung Kidul juga telah menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi praktek brandu. Salah satunya melalui pemberian kompensasi terhadap ternak yang mati akibat penyakit tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Kapolda Jateng Irjen Polisi Roy Herdi Siahaan menegaskan akan menyiapkan 3 fokus kerja, yakni tegas, humanis, dan cepat layani warga. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Saya juga harus bersikap humanis terhadap mereka yang kaum rentan.
10: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Herdi Siahaan menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan baru Polda Jawa Tengah dengan mengedepankan pendekatan tegas, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Roy usai prosesi penyerahan pataka Polda Jawa Tengah dari Kapolda sebelumnya Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Mapolda Jawa Tengah kemarin. Penyerahan pataka menjadi bagian dari tradisi organisasi sekaligus menandai beralihnya tugas dan kewenangan kepimpinan Polda Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, Roy mengatakan akan menerjemahkan arahan Kapolri mengenai konsep polisi bersama masyarakat ke dalam sejumlah kebijakan di Jawa Tengah. Salah satunya dengan bertindak tegas terhadap berbagai tindakan pidana yang dinilai meresahkan masyarakat, Menurutnya kejahatan seperti narkotika, perjudian, begal hingga perampokan menjadi hal yang harus ditangani secara tegas. Namun ketegasan tersebut akan berjalan beriringan dengan pendekatan humanis terhadap kelompok rentan. Fokus berikutnya adalah mempercepat penanganan laporan dan pengaduan masyarakat.
9: Tapi di sisi lain, saya juga harus bersikap humanis terhadap mereka yang kaum rentan. Apakah itu perempuan, apakah itu yang disabilitas, walaupun mereka-mereka yang dianggap kaum lemah. Kita akan humanis. Selanjutnya, kami akan bergerak cepat terhadap semua laporan atau pengaduan yang masyarakat sangat ingin membutuhkan pertolongan dari kita. Nanti metode dan sistematikanya nanti akan kami lakukan. Ya seperti apa, yang penting adalah kami akan mencoba. 110 yang ada sebagai laporan adalah sebagai tindak lanjut daripada bagaimana masyarakat kita mau mengayomi mereka, ya, mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itu harus kita lakukan. Jadi tiga hal tadi sebagai satu kebijakan dari hasil breakdown yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Polisi bersama masyarakat yang kita lakukan di Jawa Tengah.
10: Sementara itu, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan pamit setelah sekitar 2 tahun 3 bulan memimpin Polda Jawa Tengah. Dalam keterangannya, Ribut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, tokoh agama, Forkopimda, media, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini mendukung pelaksanaan tugasnya. Ribut mengatakan selama masa kepemimpinannya, berbagai dinamika di Jawa Tengah dapat dilalui dengan situasi yang aman dan kondusif.
11: Hal-hal yang dulu belum sempat diselesaikan akan langsung diselesaikan oleh Bapak Kapolda yang baru. Beliau mempunyai jejak dan track record yang luar biasa. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau, Polda Jawa Tengah akan jauh lebih diterima oleh masyarakat, jauh lebih berprestasi.
10: Irjen Pol Ribut Hari Wibowo selanjutnya mengemban tugas sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Pergantian itu sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam memimpin jajaran Polda Jawa Tengah. Lukis Dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Lintas DIY Jateng Kamis 8 Oktober 2026 yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, RRI Pro 1 Yogyakarta, dan RRI Pro 1 Purwokerto. Plafon ruang guru SDN 2 Cepoko, Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Sragen kemarin pagi ambrol dan menimpa dua orang guru hingga mengalami luka dan trauma. Ambrolnya plafon ruang guru saat jam istirahat diduga akibat pergeseran tanah hingga menggeser tembok dinding ruangan. Berikut laporan Mulato Isan.
12: Kurang sekolah, internetnya ruang kantor guru ambrol.
13: Plafon ruang guru di SD Negeri 2 Cepoko, Dukuh Jaten RT 21, Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Sragen ambrol pada Rabu pagi sekitar pukul 9.30. Insiden yang terjadi saat jam istirahat tersebut mengakibatkan dua orang guru mengalami luka ringan dan syok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tanda-tanda kerusakan sebenarnya sudah terdengar sejak pukul 7, berupa suara retakan dari arah atap. Mendengar suara tersebut, para guru sempat memindahkan barang-barang elektronik seperti televisi dan perabotan keluar dari ruang kantor. Namun sekitar pukul 9.15 saat para guru berada di ruangan untuk beristirahat, atap plafon berukuran 8x7 meter tersebut mendadak ambruk. Peristiwa itu mengakibatkan dua guru tersenggol material plafon, yakni Ibu Fitri yang mengalami syok dan kaget hingga hampir pingsan, serta Intan yang mengalami luka lecet. Diduga kuat ambrolnya atap ruang guru yang terakhir mendapat rehabilitasi bangunan pada 2020 lalu itu dipicu oleh pergerakan tanah yang menyebabkan struktur tembok sekolah bergeser. Total kerugian material akibat kerusakan plafon dan dinding yang retak diperkirakan mencapai Rp50 juta. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen Sukesno mengonfirmasi adanya insiden ambrolnya atap plafon ruang guru tersebut. Pihaknya bergerak cepat dengan menerjunkan tim teknis ke lokasi kejadian.
12: Tapi yang itu kita nggak tahu penyebabnya apa. Kita hari ini masih klarifikasi sana tim dari bidang SD sama dari DPU untuk kesana.
13: Sukesno menjelaskan tim teknis di lapangan akan mengevaluasi kondisi kelayakan dan keamanan bangunan secara menyeluruh, termasuk menginspeksi struktur rangka kuda-kuda atap. Terkait langkah perbaikan dan penganggaran, Disdikbud Sragen masih menunggu hasil kajian teknis resmi dari tim DPU dan bidang SD. Sukesno juga kembali mengimbau kepada seluruh kepala sekolah dan pengelola fasilitas pendidikan di Kabupaten Sragen untuk rutin melakukan pemeliharaan berkala terhadap kondisi fisik bangunan sekolah.
12: Gerakan juga kami juga punya anggaran, tapi kalau hanya plafon saja itu kan tidak harus di sekarang. plafon ya Mas. Kan plafon begitu wis medun kan madah sudah tidak membahayakan. Memang juga ada beberapa sekolah yang plafon ya memang juga belum.
2: Sementara itu petugas gabungan yang terdiri dari anggota Polsek Sumber Lawang, Babinsa, Desa Cepoko, Kuramil 17 Sumber Lawang, Korwil Pendidikan Sumber Lawang, serta perangkat desa setempat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal dan pengamanan area ruang guru yang rusak. Redi Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Petani milenial di Kabupaten Kendal mulai berkiprah dengan

0: Edukasi terutama kepada anak-anak muda agar mau berkiprah di bidang pertanian. Para petani milenial juga saling sharing, saling menyemangati dan kerjasama bisnis usaha tani. Sementara ini kendala bagi para petani milenial diantaranya banyak yang belum mempunyai lahan sendiri sehingga masih nyewa atau kerjasama dengan orang lain sehingga berharap ada demplot khusus untuk digarap.
1: Kesulitan tentunya banyak ya, kalau kesulitan termasuk di antara kita belum punya lahan, Pak. Banyak anggota kita memang tidak punya lahan sendiri, lahannya mungkin nyewa, ada yang bekerja sama dengan orang lain. Barangkali kalau misalnya ada demplot lahan khusus ya bisa kita garap, itu sangat menguntungkan kita sekali gitu.
0: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal Pandura Priat Rokojati mengatakan para petani milenial harus didukung karena petani milenial inilah yang akan meneruskan usaha pertanian.
2: Dan harapan kami petani milenial ini betul-betul bisa berkontribusi nyata untuk peningkatan pertanian dan produktivitasnya dengan berbagai teknologi yang tersedia sekarang.
0: Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kendal Tardi yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Kendal berharap Pemda Kendal harus bisa menggerakkan petani milenial sampai ke desa-desa.
3: Setelah nanti anak-anak muda ini menguasai teknologi, itu bisa pemerintah daerah bisa memanfaatkan produk-produk anak muda ini.
0: Petani milenial memiliki kelebihan terutama dalam penguasaan teknologi pertanian modern. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, penyediaan parkir gratis di minimarket terus diperluas di Kabupaten Banyumas sebagai respon terhadap keinginan masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan konsumen. Hingga kini 63 gerai Indomaret dan 159 gerai Alfamart telah mengajukan permohonan bebas parkir kepada Dishub Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
5: Penyediaan parkir gratis di sejumlah minimarket di Kabupaten Banyumas terus diperluas. Kebijakan tersebut dilakukan karena tingginya keinginan masyarakat yang mengharapkan fasilitas parkir gratis saat berbelanja di toko retail. Kasih perparkiran di Sub Kabupaten Banyumas, Fadil Jamaluddin Nurrozak, mengatakan, berdasarkan antusiasme masyarakat di media sosial, sekitar 99% masyarakat menginginkan parkir gratis di toko retail. Hingga kini sebanyak 63 gerai Indomaret dan 159 gerai Alfamart telah mengajukan permohonan bebas parkir. Menurut Fadil, parkir gratis diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja, sekaligus meringankan beban pengeluaran di luar biaya belanja. Pengelola minimarket juga mengimbau konsumen tetap menjaga keamanan kendaraan, termasuk dengan mengunci kendaraan secara ganda.
6: Kalau ketentuan parkir gratis sendiri dari manajemen, kemarin menghimbau kepada konsumen toko agar selalu menjaga keamanan, kemudian tidak lupa untuk mengunci ganda kendaraannya, kemudian ya tetap berhati-hati karena sudah tidak ada petugas parkir yang mengarahkan atau menata kendaraan yang ada pada toko.
5: Dishub Banyumas menyebut kondisi lalu lintas di sekitar minimarket yang telah menerapkan parkir gratis sejauh ini masih aman dan tertib. Masyarakat juga diimbau menyesuaikan kondisi kapasitas parkir dan memilih minimarket lain apabila lokasi yang dituju telah penuh. Fadil menambahkan, masyarakat dapat melaporkan apabila masih menemukan juru parkir yang menarik pungutan di minimarket yang telah menerapkan parkir gratis. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dengan keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan pengelola minimarket, masyarakat, dan pemerintah daerah. Fahrian Syah melaporkan.
4: Dinas Pertanian Banyumas tengah menggencarkan vaksinasi rabies. 800 dosis disiapkan untuk hewan penular rabies secara gratis sepanjang 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
7: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan 800 dosis vaksin rabies gratis sepanjang tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 500 dosis. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Kusbiono Jumadi Rahman menjelaskan, dari dosis yang tersedia lebih dari 400 diantaranya telah diberikan kepada hewan peliharaan yang berpotensi menularkan rabies. Sebanyak 208 dosis disalurkan melalui kegiatan vaksinasi massal di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Tambak, sedangkan sisanya digunakan untuk vaksinasi hewan peliharaan di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada Selasa 6 Oktober 2026. Kusbiono menyatakan bahwa pihaknya menggencarkan vaksinasi meski Banyumas masih berstatus daerah bebas rabies.
8: Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan karena hewan tetap memiliki risiko tertular dari

0: di wilayah lain.
1: Saat ini guys, status Banyumas kan bebas rabies, akan tetapi memang kita tidak menutup kemungkinan guys itu tertular dari wilayah yang masuk perbatasan, karena di Jawa Barat kan belum bebas rabies, terutama di wilayah perbatasan Jawa Barat atau Jawa Timur itu rentan tertular rabies. Pencegahannya kita melakukan vaksinasi di daerah perbatasan. Kita ada 800 dosis ya, jadi target kita 800. Ini sudah realisasi kemarin 300 dosis dan ini hari ini kurang lebih ada 280, berarti sudah 580. Jadi sisanya itu nanti kita bagi lagi. 800 itu harus habis di tahun ini.
0: Selain sebagai langkah pencegahan, kegiatan vaksinasi juga ditujukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok pada hewan penular rabies. Kekebalan kelompok tersebut ditargetkan mencapai minimal 70% dari populasi hewan penular rabies. Sementara itu, salah satu warga, Nur Enda, membawa anjing dan kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies gratis di Pendopo Wakil Bupati Banyumas. Menurutnya, vaksinasi hewan gratis sangat membantu pemilik karena biaya vaksin cukup mahal. Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar semakin banyak hewan peliharaan terlindungi dari rabies.
2: Banyak itu, satu keamanan untuk anjingnya juga, itu lingkungannya. Kalau sampai menggigit kan dia sudah aman gitu. Membantu sekali karena vaksin itu kan untuk saat ini untuk bagi saya itu mahal.
3: Untuk dapat ya.
2: Nah ini ada kesempatan gratis ya, kita manfaatkan dengan baik.
0: Adapun vaksinasi rabies gratis di Banyumas ditargetkan berlangsung di 5 titik sepanjang 2026. Hingga Oktober, vaksinasi telah dilaksanakan di 3 titik. Sementara 2 titik lainnya rencananya akan digelar secara bertahap di Kecamatan Aji Barang dan Kecamatan Kembaran. Faisal Raihan melaporkan.
4: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai

merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Daripada hanya rebahan, bermain gawai tanpa tujuan, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, yuk mulai isi waktu dengan kegiatan yang positif. Membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, membantu orang tua, berkarya, atau sekedar berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat, waktu yang kita punya hari ini tidak akan kembali lagi. Jadikan setiap menit lebih berarti, karena kebiasaan kecil yang positif jika dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, gunakan waktu dengan bijak. Isi harimu dengan hal yang positif, karena masa depan dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini.

kata terbaru mereka begitu ya. Ini pernah dinyanyikan boy band anak-anak dulu, siapa namanya ya, lupa saya. Baik, dirilis dengan gaya apa ya, lebih dewasa mungkin ya. Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini, barengan saya Rinani Surya yang akan menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Informasi dari Sragen ini, efek apa namanya, oh dari ini ya, efek dari kemarau panjang. Jadi para siswa di SMK Sukowati Sragen ini mengumpulkan sampah selama 6 bulan dan menjualnya hingga menghasilkan uang Rp812.000. Dan uang hasil penjualan tersebut dimanfaatkan untuk membeli air bersih dan didistribusikan ke wilayah Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Sragen. Dan sebanyak 2 tangki air bersih diberikan kepada warga di Dukuh Ngereco, RT 12, Desa Poleng, Gesi, Sragen pada hari Selasa kemarin, 6 Oktober 2026. Program Bank Sampah di sekolah tersebut merupakan program Palang Merah Remaja atau PMR SMK Sukowati Sragen. Dan program Bank Sampah ini dicetuskan Kepala SMK Sukowati Sragen, Didi Darmawan. Dan pembina PMR SMK Sukowati Sragen, Rini Setiawati, kepada wartawan mengatakan program bantuan air bersih ini melalui penjualan sampah dilakukan setiap tahun sejak tahun 2023. Dan pada tahun kedua ini ada 2 tangki berkapasitas 5.000 liter yang difokuskan untuk warga Dukuh Ngereco RT 12. Dan para siswa serta perwakilan guru ini turut mendistribusikan bantuan air bersih tersebut. Pengumpulan sampah dan barang bekas dilakukan setiap hari Jumat oleh para siswa tersebut, dan para anggota PMR berkeliling ke kelas-kelas untuk mengambil sampah yang dikumpulkan di setiap kelasnya. Dan ini merupakan program yang rutin begitu ya, dilakukan oleh para siswa. Dan pengumpulan sampah yang dilakukan selama 6 bulan serta uang yang berhasil dikumpulkan senilai 812.000 ini kemudian digunakan untuk membeli air bersih yang disampaikan atau diberikan kepada warga yang mengalami krisis air bersih di wilayah Sragen.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Pendengar, Dinas Pertanian Dispertan Boyolali mencatat setidaknya 200 hektar lahan pertanian beras atau sengaja tidak ditanami di musim kemarau ini. Hal tersebut karena pasokan air di musim kemarau yang berkurang. Kepala Dispertan Boyolali Suyanta menjelaskan mayoritas lahan beras yang terjadi di wilayah Boyolali bagian utara. Sejumlah tanah yang tidak produktif ada di Jatilawang, Kedung Pilang, Bandung, Banyusri, dan sebagainya yang berada di wilayah utara. Sumur dalam yang ada di wilayah tersebut ada, tapi jumlahnya belum banyak sehingga Dispertan Boyolali bakal meminta bantuan sumur dalam kepada pemerintah pusat. Walaupun ada air dengan jumlah yang tidak banyak, warga memilih untuk tidak menanam karena khawatir dengan hama tikus. Beliau menjelaskan ada dua waduk yang mendukung pertanian di Boyolali, yaitu Cengklik dan Bade. Tapi keduanya mulai perlahan surut, walau begitu masih terdapat sumur dalam yang airnya ditarik dengan tenaga listrik. Kemarau panjang berpengaruh pada ketersediaan air untuk irigasi, terutama di wilayah yang mengandalkan air dari waduk, embung, sungai, ataupun air permukaan. Dan dampaknya seperti penurunan luas tanam, khususnya pada lahan sawah yang bergantung pada irigasi permukaan, dan kemudian pergeseran jadwal tanam karena memang petani menunggu ketersediaan air. Kemarau panjang juga dapat meningkatkan risiko serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT tertentu karena kondisi lingkungan menjadi lebih mendukung bagi beberapa jenis hama seperti tikus dan wereng batang coklat.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantikannya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026. Namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari Kompas.com dengan menghubungi juru bicara Ketua DEN Jody Mahardi untuk mengkonfirmasi unggahan tersebut. Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya. Dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional DEN, dewanekonomi.go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin Dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2019 sampai dengan 2024.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Panggil Aku Kartini Saja menggambarkan perjalanan seorang perempuan yang mencari identitasnya di tengah kompleksitas kehidupan yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan bernama Kartini mengeksplorasi nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan gender. Kartini, tokoh utama dalam buku ini, adalah perempuan yang berani menantang norma sosial pada masanya. Diceritakan bagaimana ia melangkah keluar dari batasan-batasan tradisional yang mengikat peran perempuan. Melalui narasi yang mendalam, pembaca dapat merasakan keteguhan Kartini dalam mencari jati dirinya. Buku ini menyajikan nuansa sejarah yang kaya, memperlihatkan perjuangan Kartini melawan ketidaksetaraan gender dan norma patriarki. Pembaca dapat meresapi kekuatan pesan emansipasi yang tertanam dalam cerita ini seiring Kartini mengejar hak-haknya yang layak. Dalam perjalanannya, Kartini tidak hanya mengejar kebebasan pribadi, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan sosial. Buku ini juga menggambarkan bagaimana Kartini menjadi inspirasi bagi perempuan lain, mendorong mereka untuk mengejar impian mereka sendiri. Dengan penulisan yang indah, penulis berhasil menggambarkan kekayaan budaya dan latar belakang sosial pada masa itu. Pembaca diajak meresapi setiap nuansa kehidupan Kartini, mulai dari pertemuan-pertemuan yang mengubah hidupnya hingga konflik-konflik yang harus dihadapinya. Panggilan Panggil Aku Kartini Saja bukan hanya sekedar gelar, tetapi merupakan simbol keberanian dan penolakan terhadap stereotip gender. Buku ini membawa pesan kuat tentang pentingnya membebaskan diri dari belenggu-belenggu konvensional dan berani mengejar keadilan. Dengan akhir yang memuaskan, buku ini menggugah pikiran pembaca tentang pentingnya perjuangan untuk hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Panggil Aku Kartini Saja bukan hanya kisah individu, melainkan juga kisah perubahan sosial yang melekat pada semangat perempuan yang tidak kenal takut. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi cermin dari generasi modern untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan. Melalui kehidupan Kartini, pembaca diingatkan akan arti pentingnya mempertahankan hak asasi manusia dan berani melangkah keluar batas-batas yang diberlakukan oleh masyarakat. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

0: gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
0: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini, dan saya masih menemani Anda sampai nanti jam 8 malam, dan Anda masih bisa meng-WhatsApp kami di 081390155525. Selamat sore untuk Ibu Agustin di Mangkubumen yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 Surakarta ya. Selamat sore Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta sore, tumben tugas sore, iya. Kadang sore, kadang siang, kadang kutu-kutu gitu ya. Sehat semangat, barokah Mbak Ria, saya temani dengan nyimak acara-acara yang dipandu dan menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mbak Ria. Selamat tugas, sukses lancar sampai selesai Mbak Ria. Terima kasih Ibu Agustin. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin sekarang sedang berada dalam perjalanan menuju rumah dari tempat beraktivitas, gak usah ngebut-ngebut nyetirnya, gak usah ngebut-ngebut bawa motornya gitu kan. Keluarga sudah menunggu di rumah, jadi ya sudahlah, jam segini lagi jam-jam rawan, jam-jam macet gitu kan, gak usah buru-buru, pokoknya sampai rumah dengan selamat, bisa bertemu dengan keluarga tercinta. Saya akan menemani Anda dengan rangkaian lagu religi islami untuk sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam memiliki ajaran yang sangat mulia. Di antaranya yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong kepada sesama. Allah menegaskan dalam hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Pada dasarnya, tolong-menolong adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Mereka satu sama lain saling membutuhkan demi terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dengan membangun sikap saling tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa terselesaikan. Selain itu, peran tolong-menolong juga sangat penting dalam membantu tegaknya syiar Islam dan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting, tolong-menolong akan semakin mengokohkan tali persaudaraan dan menghadirkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Selamat sore yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Mentik di Kepatihan. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam, selamat tugas, sehat selalu. Nyimak ini lagu-lagunya cukup menghibur. Baik, alhamdulillah ya, kalau lagu-lagu yang saya hadirkan cukup menghibur. Tapi kita ini dulu ya, kita dengarkan kumandang azan maghrib dulu untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisa dikenal sebagai seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan kita. Kata sahabat berasal dari akar kata sohiba, yang memiliki arti menyertai. Maka orang yang disebut sahabat adalah mereka yang selalu menyertai dan menemani dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Sahabat akan selalu hadir untuk kita. Begitulah sejatinya seorang sahabat. Meski mereka tidak bisa membuat semua masalah yang kita hadapi menghilang, tapi mereka tidak akan pernah menghilang di saat kita memiliki masalah. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman. Dalam Islam, hubungan persahabatan jauh lebih indah. Bukan hanya selalu menyertai, namun seorang sahabat juga selalu membantu kita dalam kebaikan serta menasihati kita saat melakukan keburukan. Kehadiran mereka membawa kita semakin dekat kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru sebaliknya, membuat kita tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah dan semakin jauh darinya. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk bijak dalam memilih sahabat. Jangan sampai orang yang kita anggap sebagai sahabat ternyata tidak mampu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan justru membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Ibnu Athaillah pernah menyampaikan sebuah nasihat indah tentang persahabatan. Janganlah kamu berteman dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu, dan pembicaraannya tidak mampu membimbingmu ke jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar masih di Surakarta sore ini, dan terima kasih Anda masih setia bersama kami di 101 FM, di 96,8 FM, Pro 1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Riadani Surya masih menemani sore hari Anda. Mungkin Anda sekarang sudah sampai rumah setelah sepanjang hari beraktivitas gitu ya, bekerja, atau mungkin melakukan sesuatu hal di luar rumah gitu. Saatnya rehat, saatnya istirahat, atau mungkin Anda yang sudah saking lelah atau capeknya begitu. Biasanya kadang-kadang kalau sudah sholat, atau yang sholat ya, sudah sholat maghrib, nanti menunggu untuk makan malam, rebahan sebentar gitu kan, sambil nyelonjorin kaki atau ngeluk boyok kalau orang Jawa gitu ya. Ya, biasanya Anda kalau tidur malam hari itu, apa yang aktivitas apa yang sebelum Anda lakukan, pendengar? Atau mungkin ya pastinya berdoa, iya. Kemudian cuci kaki, cuci tangan mungkin ya, bersih-bersih. Kemudian kalau biasanya kan wajah itu dalam keadaan yang bersih itu. Terus ritual apa yang biasanya Anda lakukan? Ternyata sebelum tidur ada satu hal yang bisa Anda lakukan, dan ini bermanfaat banget gitu ya. Berjinjit atau jinjit kaki gitu. Jadi berjinjit sebelum tidur ini merupakan gerakan sederhana yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan otot betis dan pergelangan kaki. Jadi gerakan calf raise dengan mengangkat tumit hingga bertumpu pada ujung kaki ini termasuk latihan yang bisa membantu memperkuat otot betis kita. Sementara otot betis ini juga berperan dalam membantu aliran darah dari kaki kembali menuju jantung. Dan salah satu manfaat yang mungkin bisa diperoleh adalah membantu melancarkan sirkulasi darah di kaki, terutama setelah seseorang banyak duduk atau berdiri sepanjang hari. Ini seperti dilansir dari situs Cleveland Clinic yang menjelaskan bahwa gerakan calf raise ini bisa membantu menggerakkan darah di kaki, sedangkan aktivitas fisik ringan secara umum dapat mendukung sirkulasi. Cara melakukannya sederhana saja, berdiri tegak dengan kaki selebar bahu, kemudian berpegangan pada kursi atau permukaan yang kokoh jika diperlukan, kemudian angkat tumit perlahan hingga berdiri di ujung kaki dan turunkan kembali secara terkendali. Lakukan beberapa kali sesuai kemampuan dan kemudian hentikan jika muncul nyeri, pusing atau keluhan lain jika memiliki masalah sirkulasi. Jadi nyeri kaki yang menetap atau gangguan tidur bisa konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jadi mungkin kegiatan ini bisa dilakukan untuk Anda pendengar sebelum Anda beranjak untuk tidur.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Satu lagu dari Drive melepasmu di menit ke-6 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, harus dilepas. Ya, kalau memang harus dilepas, harus dilepaskan gitu ya. Tapi kalau enggak ya, tetap harus dipertahankan. Apa lagi ini? Ya, pendengar, kalau di kegiatan di rumah ini kan banyak gitu ya. Setelah kita bekerja, apalagi kita ibu rumah tangga gitu. Selain bekerja, mungkin di kantor atau dimanapun gitu, menjadi tugas utama adalah ibu rumah tangga, begitu kan? Pastinya memasak, mencuci, setrika baju, atau mungkin cuci piring. Dan ini kegiatan cuci piring ini tidak lepas dari penggunaan spons gitu ya. Jadi spons di dapur ini menjadi salah satu benda yang hampir setiap hari digunakan untuk kita mencuci piring, gelas, peralatan masak, hingga kemudian membersihkan permukaan dapur. Namun benda yang digunakan untuk membersihkan ini ternyata bisa menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis bakteri apabila digunakan terlalu lama. Jadi dikutip dari health.com, sebuah penelitian kecil pada tahun 2017 menemukan bahwa spons dapur bekas bisa menjadi tempat hidup sejumlah besar bakteri. Jadi penelitian ini juga mempertanyakan efektivitas kebiasaan membersihkan atau menyanitasi spons, karena dalam jangka panjang beberapa jenis bakteri ini justru ditemukan dalam proporsi lebih besar pada spons yang rutin disanitasi. Jadi memang sifat spons yang berpori dan mudah menyerap air ini membuatnya bisa menahan kelembapan sekaligus sisa makanan. Jadi kondisi ini menjadi lingkungan yang memungkinkan mikroorganisme bisa bertahan dan berkembang, terutama ketika spons tidak dikeringkan dengan baik setelah digunakan. Karena itu, mengganti spons secara berkala menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kebersihan dapur. Jadi disarankan pendengar, spons dapur ini diganti secara rutin, termasuk sekitar 1 minggu sekali dalam artikelnya. Meskipun frekuensi ideal juga perlu mempertimbangkan intensitas penggunaan dan kondisi spons itu sendiri. Jadi memang spons ini sebaiknya segera diganti apabila digunakan untuk membersihkan tumpahan dari bahan makanan mentah, terutama daging. Jadi penelitian menunjukkan penggunaan spons dapat memindahkan mikroorganisme dari satu permukaan ke permukaan yang lainnya. Bagi masyarakat yang ingin mengurangi risiko tersebut, penggunaan sikat pencuci piring juga dapat menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan. Jadi sejumlah penelitian menemukan bahwa sikat ini cenderung memiliki jumlah bakteri lebih rendah dibandingkan spons dan lebih cepat mengering. Jadi jangan menunggu spons dapur berubah warna, kemudian berbau atau terlihat kotor untuk menggantinya. Benda yang tugasnya membersihkan peralatan makanan juga perlu dibersihkan dan diganti secara rutin. Jadi mulai sekarang, cek spons untuk cuci piring Anda dan gantilah secara berkala.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Selamat sore untuk Ibu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Soba, apa kabarnya Soba sore hari ini? Absen Mbak Ria, lagu-lagunya zip, merindu bikin syahdu, adem semuanya. Ya, sesuai dengan waktunya gitu ya. Nanti kalau saya kasih lagu yang jingkrak-jingkrak nanti malah jadi apa ya? Jadi ya sebenarnya enggak apa-apa sih untuk semangat gitu kan, tapi sepertinya lebih pas dengan lagu-lagu yang low atau medium gitu ya. Terima kasih ya Bu Endang ya, sehat selalu. Iya, Ida ada informasi rangkaian kegiatan atau event Miss Batik Indonesia atau MBI 2026 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah dari tanggal 6 hingga 10 Oktober 2026. Dan puncak kegiatan sendiri berupa Grand Final di Coronation dijadwalkan berlangsung hari Jumat 9 Oktober 2026 besok ya. Dan Miss Batik Indonesia sendiri mengusung tema Women, Culture and Sustainable Values dengan subtema Celebrating Batik as a Living Culture. Tema ini menempatkan batik bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi sebagai budaya hidup yang terus berkembang dan relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Ketua penyelenggara MBI Cultural Festival 2026 Sendang Kusumastuti mengatakan MBI tahun ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, dan pernyataan ini disampaikan Sendang pada Selasa 29 September 2026 lalu ya. Menurut Sendang, konsep MBI ini diperluas menjadi festival budaya yang dibangun melalui tiga pilar, yakni Cultural Summit, Cultural Festival, dan Grand Final. Dan perluasan konsep tersebut membawa batik ke berbagai bidang, mulai dari seni, fashion, pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Melalui serangkaian atau seluruh rangkaian MBI 2026, penyelenggara berharap perempuan muda Indonesia dapat berkembang sekaligus berkontribusi dalam memperkenalkan dan menjaga keberlanjutan budaya Nusantara. Dan batik sendiri diharapkan tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi bisa terus hidup, berkembang, dan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat masa kini.

0: Ya. Ya iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Ya, ya.
1: Lho, hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Ya, sampahmu tak balekke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lho, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
0: Kruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes. Wes
0: bakar aku po.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur kono masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu. Aku selaku iki lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

dari Rosa featuring Afgan. Dan ini yang ditunggu juga, kabar baik atau kabar bahagia. Tepatnya kabar bahagia dari Keraton Mangkunegaran Solo ya, yang akan mempunyai gawe, mempunyai hajat. Jadi memang Mangkunegaran ini kabarnya akan menyelenggarakan hajat Daup Ageng Gusti Raden Ajeng Ancilasura Marina Sujiwo atau Gusti Sura dan KPH FX Adimas Rosdian pada 3 dan sampai dengan 7 November 2026 mendatang. Dan Daup Ageng ini menandai babak baru bagi kedua mempelai sekaligus pertemuan dua keluarga yang dirayakan melalui tradisi Mangkunegaran yang terus hidup dan dimaknai hingga hari ini. Gusti Sura sendiri merupakan kakak dari pengageng Mangkunegaran KGPAA Mangkunegoro 10 dan rangkaian Daup Ageng ini akan diselenggarakan melalui tata cara dan tradisi Mangkunegaran dengan rangkaian kegiatan yang dipusatkan di lingkungan Pura Mangkunegaran. Prosesi pernikahan sendiri berlangsung pada 3 sampai dengan 7 November 2026 dan resepsi akan diselenggarakan pada 6 dan 7 November 2026 di Pendopo Ageng Pura Mangkunegaran. Sebagai ruang partisipasi publik yang menyertai Daup Ageng, Mangkunegaran juga menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 6 sampai dengan 8 November 2026 di kawasan Pamedan Pura Mangkunegaran. Kegiatan ini nanti memberi ruang bagi masyarakat untuk turut mangayubagyo dan berbagi kebahagiaan bersama kedua mempelai dan keluarganya. Dan salah satu agenda dalam pesta rakyat tersebut adalah pemutaran film ramah anak yang diselenggarakan bersama komunitas sinema. Sebanyak 200 anak dari Yayasan Yatim Piatu akan diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Daup Ageng sendiri juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat makna dibalik tradisi Mangkunegaran. Setiap tata cara, busana, musik, simbol, dan ruang yang digunakan tidak hanya memiliki fungsi seremonial saja, tetapi mengandung nilai dan tata laku yang terus dipahami, dipraktikkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan siapa calon atau profil dari calon mempelai prianya ini adalah Adimas Rosdian, putra pendiri Rosalia Indah yang akan menikahi Gusti Sura. Jadi KPH FX Adimas Rosdian yang akan menikah dengan Gusti Sura ini dikenal sebagai Direktur Utama PT Rosalia Indah Transport Pendengar. Dan ia merupakan putra sulung pendiri Rosalia Indah, Justinus Suroso. Dan sejumlah pemberitaan juga menyebut Adimas sendiri sebagai penerus generasi kedua bisnis keluarga tersebut. Ini profil, sedikit profil dari pasangan Gusti Sura yang akan mengadakan pernikahannya nanti bulan November mendatang.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Halo, selamat sore Bu Elisa di Pajang yang sudah menyapa saya di WhatsApp. Selamat malam Mbak Ria, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Elisa. Ada Ibu Nini Sardini di Ngadisuman absen. Mbak Ria, salam sehat, tetap semangat, nanti pulangnya siaran hati-hati di jalan. Semoga lancar, aman, dan nyaman sampai rumah. Amin, amin. Terima kasih doanya ibu-ibu semuanya atau pendengar semuanya. Doa yang sama ya untuk Anda semuanya, pendengar selalu sehat, bahagia, dan tidak lupa tidak kurang satu apapun pastinya. Dan kami sesaat lagi bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini.

0: Senen Warta Berita.
1: Realisasi investasi sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Sarita.
7: Sarita dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ya ambil jalan,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ya ambil jalan,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke?
8: Bu,
7: terima kasih.
8: Tiga korporasi itu ya, Bu?
7: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
8: Oh,
7: belum. Permisi, Pak.
8: Ya. Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
7: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
8: Itu dari PT BKS
10: itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awat, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasiralai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di

0: Indonesia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
2: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CV Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
1: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
2: Head coach tim CB Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
3: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
2: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 FM Surakarta, dan Surakarta sore ini akan kami tutup dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Tingkatan Mengingat Allah yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Khudariyah SAG dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Sekaligus saya Renani Surya pamit dari Surakarta sore ini, dan tetap bersama kami sesaat lagi Surakarta Malam bersama Hanan Putra dan Faisal ya, dan akan menemani Anda sampai nanti jam 12 malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta sore ini. Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa bersua melalui Radio Republik Indonesia yang tercinta ini pada Pro 1 RRI Surakarta yang insya Allah dirahmati Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabiin dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini mari kita merenungkan, tingkatkan kita dalam mengingat atau berzikir kepada Allah. Apakah kita hanya menyebut nama Allah dengan lisan atau hati kita juga benar-benar mengingat Allah? Karena sesungguhnya mengingat Allah bukan hanya aktivitas lisan. Zikir yang sempurna adalah zikir yang kemudian menghidupkan hati dan membentuk perilaku. Pendengar setiap RRI Surakarta Pro 1 yang dimuliakan Allah. Tema kita kali ini yaitu tingkatan mengingat kepada Allah. Tingkat yang pertama adalah yang paling mudah dilakukan, yaitu zikir dengan ucapan. Apa saja biasanya yang diucapkan? Yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan kalimat istighfar, Astaghfirullahaladzim. Semua ini adalah amal yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Pendengar yang dirahmati Allah, meskipun kita baru bisa berzikir lisan saja, namun janganlah meremehkan zikir yang sederhana ini. Bisa jadi suatu kalimat istighfar yang keluar dari lisan kita menjadi sebab membuka jalan keluar dari masalah-masalah kita. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah. Tingkat kedua adalah zikir yang masuk ke dalam hati. Setelah lisan, tingkatan berikutnya adalah hati. Ada orang yang lisannya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi hatinya masih mengeluh. Ada yang mengucapkan Astaghfirullah, tapi setelah itu mengulangi kesalahan yang sama tanpa berusaha memperbaikinya. Ada yang mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil, tetapi hatinya masih sepenuhnya tergantung kepada manusia. Maka kita perlu membawa zikir dari lesan menuju hati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Allah tidak mengatakan bahwa harta membuat hati tentram. Allah tidak mengatakan bahwa jabatan membuat hati tentram. Allah tidak mengatakan bahwa popularitas menjadi hati tentram. Tapi Allah mengatakan, bizikrillah, yaitu dengan mengingat Allah. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada seseorang yang mempunyai rumah besar, bagus, luas, kendaraannya bagus, kendaraannya banyak, dan pekerjaannya juga bagus. Tetapi setiap malam dia sulit tidur karena memikirkan berbagai masalah. Sebaliknya, ada seseorang yang hidupnya sederhana. Rumahnya tidak besar, penghasilannya juga cukup, tidak berlebihan. Tetapi ketika menghadapi masalah, dia berkata, Allah bersama saya, Allah tahu keadaan saya serahkan semuanya kepada Allah. Berarti di sini, orang beriman bukan berarti orang beriman tidak boleh sedih. Bukan berarti orang beriman tidak boleh menangis. Tetapi ketika sedih, dia tahu kepada siapa dia harus kembali. Itulah ketenangan yang lahir dari zikir. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Tingkat yang ketiga adalah mengingat Allah dalam pikiran. Tingkatan mengingat Allah ketika berpikir dan mengambil keputusan. Sebelum melakukan sesuatu kita bertanya, apakah Allah ridho? Bukan hanya orang suka atau tidak, bukan hanya kalau saya lakukan, apakah orang akan tahu? Tetapi apakah Allah menyukai perbuatan kita? Allah berfirman dalam surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini melahirkan kesadaran yang sangat penting. Mungkin manusia tidak melihat, tapi Allah melihat. Ada mungkin kisah sederhana di kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang bekerja di kantor. Ketika atasannya ada, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika atasannya pergi, pekerjaannya mulai santai. Mengapa? Karena yang menjadi penguasanya adalah manusia. Tetapi orang yang merasa diawasi Allah akan berkata, atasan saya mungkin tidak melihat, tapi Allah melihat. Inilah yang disebut muraqabah. Merasa selalu berada dalam pengawasan Allah. Tingkatan yang keempat adalah zikir yang bisa mengubah perilaku. Kalau zikir sudah masuk ke dalam hati, maka seharusnya ada perubahan dalam perilaku. Jangan sampai lisan kita banyak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetapi tangan masih suka menyakiti, mulut masih suka menghina, mulut masih suka menggunjing, jari kita masih suka menyebarkan berita yang belum jelas, hati masih senang melihat kekurangan orang lain. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah zikir saya sudah mengubah saya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksud dari ayat ini adalah artinya ibadah yang benar itu akan memberikan pengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Akan mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Contoh yang sangat dekat dengan kita yaitu Ketika seorang ibu sedang lelah, seharian mengurus rumah, mengurus anak, memasak, bahkan mungkin bekerja dan melayani keluarga, kemudian ketika anak melakukan kesalahan, sebenarnya dia itu ingin marah, tapi tiba-tiba yang terucap adalah astagfirullah. Ibu itu berhenti sebentar, diam sebentar, menarik nafas, kemudian berkata kepada anaknya, "Bunda tidak suka perbuatanmu, tetapi mari kita bicarakan baik-baik." Itulah contoh zikir yang mulai bekerja, bukan hanya membuat lisan bergerak, tapi membuat emosi lebih terkendali. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Tingkat yang kelima adalah mengingat Allah ketika marah. Ini adalah satu ujian terbesar kita. Apakah kita bisa mengingat Allah ketika marah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ketika marah, janganlah langsung mengetik, janganlah langsung mengirim pesan, atau mungkin janganlah langsung mengunggah status, jangan langsung menelpon sambil emosi. Coba berhenti sebentar, diam, mungkin ambil wudu, dan berzikir. Itulah salah satu cara kita mengelola emosi dengan baik. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan Allah. Tingkat keenam adalah mengingat Allah ketika mendapatkan rizki. Banyak orang ingat ketika kesusahan. Ketika sakit, ya Allah, sembuhkan saya. Ketika tidak punya uang, ya Allah, berilah saya rezeki. Ketika anak bermasalah, ya Allah, tolong anak saya. Tapi bagaimana ketika Allah sudah memberi? Ketika bisnis maju? Ketika naik gaji? Ketika mendapatkan jabatan? Ketika anak kita berhasil? Ketika rumah tangga bahagia? Apakah masih ingat kepada Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat berat. Maka pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, marilah ketika mendapatkan rezeki, janganlah hanya berkata, alhamdulillah rezeki saya banyak. Tetapi lanjutkan, apa yang Allah inginkan dari rezeki ini? Karena rezeki bukan hanya untuk dinikmati, ada hak orang lain yang di dalamnya, ada kewajiban zakat, ada sedekah, ada keluarga yang harus dinafkahi, ada orang miskin yang harus dibantu. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah. Tingkat yang ketujuh adalah mengingat Allah ketika mendapatkan ujian. Tingkat kedekatan kepada Allah kita juga terlihat ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Perhatikan kalimat inna lillah. Yang artinya apa? Kita milik Allah. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini milik Allah, maka kita belajar menerima keputusan Allah. Belajar menerima segala ketetapan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh menangis. Bukan berarti kita tidak boleh sedih. Tetapi air mata kita tetap ditemani dengan iman. Contoh, seorang ibu kehilangan pekerjaan. Awalnya menangis, takut, bingung. Tetapi setelah itu dia berkata, "Ya Allah, pekerjaan ini milik-Mu. Rezeki juga milik-Mu. Kalau satu pintu Engkau tutup, saya percaya Engkau mampu membuka pintu yang lain." Kemudian dia berusaha, kemudian mencari pekerjaan, membuka usaha, belajar keterampilan baru. Inilah tawakal yang benar. Hati bersandar kepada Allah, tetapi kaki, tangan tetap berjalan, tetap melakukan ikhtiar dengan benar. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan Allah, tingkat tertinggi adalah Allah selalu hadir dalam kehidupannya. Inilah tujuan terbesar dari zikir. Kita tidak hanya mengingat Allah ketika sedang duduk di majelis, tidak hanya ketika selesai sholat, tidak hanya ketika kita membaca Al-Quran, tetapi Allah selalu hadir dalam kesadaran kita. Allah menggambarkan orang-orang yang mengingatnya dalam surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Maksudnya di sini adalah seluruh keadaan hidup dapat menjadi jalan mendekat kepada Allah. Bekerja menjadi ibadah, mengurus keluarga menjadi ibadah, mendidik anak menjadi ibadah, mencari nafkah menjadi ibadah, membantu tetangga menjadi ibadah, bahkan tersenyum kepada orang lain bisa menjadi amal ibadah. Ada kisah seorang penggembala di zaman sahabat Umar bin Khattab. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abdullah bin Dinar pernah berjalan kemudian bertemu seorang anak penggembala, Umar ingin menguji kejujurannya. Umar berkata, "Juallah kepada kami satu kambing." Anak itu menjawab, "Maaf, kambing-kambing ini bukan milik saya." Umar berkata lagi, "Bukankah kamu bisa mengatakan kepada pemilikmu bahwa kambing itu bukan dimakan serigala?" Anak itu terdiam. Kemudian dia mengatakan, "Fa'ain Allah." Lalu di manakah Allah? Maksudnya, mungkin majikanku tidak melihat, tetapi Allah melihat. Kalimat ini sangat sederhana, tetapi menunjukkan tingkat kesadaran yang luar biasa. Fa'inna Allah, di mana Allah? Bukan berarti Allah berada di suatu tempat. Maksudnya adalah, apakah saya lupa bahwa Allah melihat kita? Inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah Allah dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah. Kita berzikir di era media sosial. Hari ini bentuk ujian kita berbeda. Dulu, orang mungkin berdosa di tempat yang terbatas. Sekarang, satu jari bisa menyebarkan dosa kepada ribuan orang. Kita melihat berita, kita menerima video, kita membaca komentar, kita melihat status seseorang, kemudian kita tergoda untuk berkomentar. Sebelum menekan tombol kirim, mari kita punya satu kebiasaan, ingat Allah. Tanyakan, benarkah berita ini? Apakah ini perlu saya sebarkan? Apakah ini akan menyakiti orang? Kalau tulisan saya dibaca di hadapan Allah nanti, apakah saya siap? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan hanya berlaku untuk mulut. Di zaman sekarang, jari kita itu sudah juga bisa berbicara. Komentar kita berbicara, status kita berbicara, postingan kita berbicara, maka sebelum jari mengetik, ingat Allah. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan Allah. Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan zikir? Yang pertama adalah biasakan zikir setelah sholat. Janganlah buru-buru meninggalkan sajadah. Cobalah duduk sebentar. Istighfar, kita baca tasbih, tahmid, dan berdoa. Yang kedua adalah biasakan mengingat Allah ketika memulai aktivitas dengan membaca basmalah atau bismillah dan mengakhirinya dengan membaca alhamdulillah. Atau ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Atau saat kita kagum pada sesuatu, kita bisa mengucapkan Masya Allah. Dan cara yang ketiga adalah jadikan zikir kita sebagai rem sebelum bertindak. Sebelum marah, bisa kita mengucapkan istighfar. Apakah ini benar? Sebelum mengambil keputusan, apakah Allah ridho? Dan seterusnya. Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti? Nah, inilah zikir yang hidup. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan Allah. Tingkatan mengingat Allah tidak berhenti pada lisan. Mulailah dari lisan yang berzikir, naik menjadi hati yang mengingat Allah, kemudian pikiran yang mempertimbangkan Allah, perilaku mencerminkan takut dan cinta kepada Allah, dan akhirnya seluruh kehidupan yang diarahkan untuk mencari ridha Allah. Janganlah hanya ingat Allah ketika membutuhkan sesuatu. Ingatlah Allah ketika Allah memberi sesuatu. Jangan hanya ingat Allah ketika sedang sakit, tapi ingatlah juga Allah ketika sedang sehat. Janganlah hanya ingat Allah ketika sedang susah, tapi ingatlah juga Allah ketika sedang bahagia. Janganlah hanya ingat Allah ketika sedang sendirian di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Ingatlah Allah ketika berada dimanapun Anda berada. Ketika tidak ada seorang manusia pun yang melihat kita. Karena sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah bukanlah orang yang tidak pernah punya masalah. Tetapi orang yang ketika masalah datang, dia tahu kepada siapa dia harus kembali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya saya Hanan kembali hadir ya menemani Anda di waktu malam hari ini ya, di Surakarta malam hari ini sampai nanti pukul 24 ya pendengar. Dan di awal kebersamaan kita di malam hari ini ya, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta, dan juga ada rekan Dewa sebagai penata acara serta Agil dan April sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar, ketika kita berbicara tentang karawitan ya, mungkin yang terbayang adalah seperangkat gamelan, suara gong, dan mungkin berbagai instrumen tradisional Jawa yang lain ya, yang sudah menjadi bagian dari kekayaan budaya di Indonesia ini. Namun ini ada hal yang menarik ini mendengar, karawitan ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat Indonesia, mahasiswa dari berbagai negara juga datang ya ke Indonesia dengan tertarik untuk mengenal, mempelajari, dan juga memainkan langsung ya musik-musik tradisional Jawa ini ya. Dan malam hari ini ya di obrolan komunitas kita akan mengajak pendengar untuk mungkin melihat lebih dekat ya pengalaman tersebut melalui Karawitan Manca Laras PUI Javanologi dengan tema Karawitan Mahasiswa Asing. Dan menarik untuk kita ketahui ya apa yang membuat mahasiswa asing ini tertarik dengan karawitan Jawa. Sudah hadir bersama kita malam hari ini ya Mas Kusuma Wardana SS dari Javanologi UNS. Selamat malam Mas.
3: Selamat malam Mas.
1: Iya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Mas?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah selalu baik ya. Dan juga ada Kak Fajrin Ramadana dari Seniman Muda UNS.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Wah. Serta ada mahasiswa ya dari luar negeri ini. Ada Sofia dari Filipina, betul ya? Selamat malam. Ada juga Laura dari Timor Leste.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dan juga ada Paulo Carl Sullivan dari Filipina ya. Betul ya? Cara mengejanya seperti itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya sudah datang di Studio Pro 1 RRI Surakarta malam hari ini. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di line telepon 638055 atau di WhatsApp di 081-3900-15525. Dan untuk mengawali pertanyaan ini ya, untuk Mas Kusuma Wardana ini ya, bisa mungkin diceritakan ini Mas latar belakang pembentukan karawitan Manca Laras di PUI Javanologi UNS sendiri nih.
3: Oke, awalnya tuh di Javanologi ada program namanya program perkuatan institusi atau PPI di tahun 2026. Kebetulan dengan judul program itu peningkatan kualitas pembelajaran bahasa dan budaya Jawa untuk mahasiswa asing guna mendukung internasionalisasi PUI Javanologi.
1: Okay.
3: Nah, dari itu kan ada kelas bahasa dan budaya. Selain itu yang paling menarik itu adalah karawitan. Nah, di karawitan itu kami melihat mahasiswa asing itu sangat antusias, sangat bagus. Akhirnya kami bentuklah Manca Laras ini. Jadi Manca Laras sendiri itu kan Manca itu kan luar atau
1: luar Manca ya.
3: Jadi kami menyatukan dari berbagai latar belakang yang berbeda menjadi satu harmoni.
1: Okay.
3: Itu namanya Manca Laras.
1: Oke, baik. Untuk tujuan utamanya sendiri seperti itu?
3: Ya, tujuannya pertama adalah untuk ya salah satunya melestarikan karawitan itu sendiri, bagi mengenalkan juga kepada generasi-generasi muda internasional untuk mengenalkan gamelan kepada seluruh dunia sebenarnya Mas.
1: Oke, kalau mahasiswa sendiri ini dari negara mana aja ini Mas?
3: Yang ikut Manca Laras kemarin itu dari Jepang, Timor Leste, ada dari Myanmar, terus Filipina, Terus ada juga Turkmenistan.
1: Turkmenistan
3: dan
1: ya.
3: Ada juga Indonesia sendiri.
1: Oke, okay. Mahasiswa Indonesia sendiri ya ikut ya. Baik. Kalau masalah proses pendampingannya itu atau mungkin pendekatan ya, pendekatan khusus yang dilakukan saat mengajarkan seni karawitan kepada mahasiswa asing ini seperti apa, Mas?
3: Kalau untuk pendampingannya tuh kami satu-satu, Mas. Per instrumen itu satu-satu. Jadi misalnya gong itu harus dampingin satu persatu, yeah. Terus ada juga yang bonang. Nah, Paolo ini bonang penerus. Jadi pendekatannya dan pelatihannya itu sendiri-sendiri, dan setelah itu baru kami bareng-bareng.
1: Oke, baik. Untuk Kak Sofia ya, yang dari Filipina ya. Ini sebelum datang dan belajar di Indonesia ini, sejauh apa ini sudah mengenal budaya Jawa ya, khususnya mungkin gamelan atau tentang karawitan sendiri? Belum ya? Belum. Tapi kalau misalnya di daerahnya Sofia sendiri, apa ada musik tradisional gitu? Traditional music from your country, maybe? Oh, enggak ada ya? Oh, baik.
4: Ada, tapi apa ya?
1: Belum mempelajari. Oke. Okay. Baik. Gimana ini perasaan, mungkin perasaan Anda saat pertama kali diajak ikut serta dalam komunitas karawitan Mancalaras ini? Kak Sofia.
4: Oh. Saat itu aku takut kan.
1: Iya. Karena takut apa ini?
4: Takut karena apa? Aku ingin belajar, tapi apa? I think it's interesting.
1: Oh, oke.
4: Okay. Tapi saat itu saya belum pasti pakai bahasa Indonesia. Jadi aku kira aku tidak bisa paham apapun. Tapi aku ingin belajar.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Laura sendiri ini seperti apa?
6: Kalau saya senang, soalnya baru pertama kali juga untuk belajar karawitan dan bisa kenal sama teman-teman dari berbagai negara juga.
1: Oke, baik. Mungkin ada musik yang disukai sebelumnya, kalau Fra?
6: Sebelum masuk karawitan.
1: Sebelum di karawitan.
6: Kalau saya gitar, sukanya main
1: gitar. Oh, suka main gitar. Yeah. Oke, baik. Kalau Kak Paolo sendiri ini, apa ini?
7: Aku merasa aku apa itu terkejut yang diundang kan, karena aku personality saya aku malu, so aku tidak mau, tapi yang teman-temanku mau aku bersama ya aku ikut yang gamelan karawitan.
1: Oh, gamelan ya. Berarti pemain gamelan ya?
7: Ya,
1: atau semua ini?
3: Yes. Ada Paolo itu sendiri adalah bonang penerus.
1: Oh, ya, bonang penerus. Ya.
3: Terus kalau Laura sindennya.
1: Oh, sinden. Wah.
3: Ya. Kalau Sofia gong.
1: Oh, gong. Gimana nih? Apa pernah ngerasa kesulitan atau seperti apa ini?
4: Awalnya memang sulit. Tapi saat itu seru. Tapi apa ya? Aku takut salah karena suara gongnya itu sangat keras kan. Kalau kamu salah sama orang apa ya?
1: paling didengar ya. Iya, soalnya paling keras ya.
4: Iya, tapi akhirnya itu seru banget. Ya.
1: Baik, kalau Kak Laura sendiri seperti apa ini?
6: Sindengnya. Pertama sulit sih, soalnya kan bahasa Jawa kan kurang tahu juga, Mas.
1: Oke. Okay.
6: Jadi agak sulit, tapi seru.
1: Tapi seru.
6: Iya, soalnya bisa belajar juga.
1: Oke, berarti sekarang bisa bahasa Jawa ini?
6: Bisanya sedikit-sedikit aja.
1: Baik, kalau Kak Paolo sendiri ini, mungkin kesulitannya?
7: Ya, sama dengan teman yang apa itu? Itu memang sulit, tapi kami akan itu terbiasa yang main belajar.
1: Belajar
7: itu musik, alat musik.
1: Oke, baik. Kalau Kak Laura sendiri nih ya, yang menjadi sinden ya, bagaimana atau mungkin persiapan apa ini yang dilakukan saat menjadi sinden?
6: Kalau persiapan sih sering ini, latihan. Sering latihan di Mancalaras. Terus kan sebelum ada Mancalaras kan juga ada ini kan, kelas budaya. Terus di situ bisa kami belajarnya bahasa Jawa, terus budaya batik, terus sama karawitan itu juga. Kuliner juga ya.
1: Nah, kalau soal kuliner ini ini kan masing-masing dari berbagai negara ini ya. Kalau Kak Sofia sendiri nih sukanya apa?

0: Itu nasi goreng, tapi itu bahasa Jawa.
1: Oh. Wow.
0: Ya. Pintar-pintar.
2: Berarti sukses nih.
3: Sukses ya. Baik-baik. Untuk Fajrin ini ya, sejauh mana ini peran PUI Javanologi, UNS, dan para seniman muda ya yang dalam melestarikan seni tradisional agar tetap relevan dan dinikmati oleh generasi muda ini?
4: Sebenarnya untuk program dari PUI Javanologi itu sangat berguna dan berarti ya untuk mahasiswa dari UNS, soalnya kan kita juga punya relasi dan teman juga dari mahasiswa internasional juga, juga untuk mengembangkan budaya yang sangat linear dengan program studi saya dan juga teman-teman dari sastra daerah seperti itu.
3: Kalau boleh tahu program studinya apa?
4: Saya pendidikan bahasa Jawa.
3: Oh, pendidikan bahasa Jawa, berarti ikut membantu ya, memberikan pendampingan ya?
2: Ini pelatih sindennya.
3: Wah. Kalau gamelan gimana ini?
4: Gamelan sebenarnya kan di prodi saya juga ada mata kuliah karawitan. Jadinya sudah adalah sedikit-sedikit dasarnya untuk membantu teman-teman internasional.
3: Oke.
4: Okay. Juga kan dari mahasiswa sendiri itu kan juga dibantu oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jawa dan juga sastra daerah. Jadinya itu sangat membantu untuk mengkoordinir teman-teman dari internasional.
3: Ini kalau boleh tahu berapa orang ini yang ikut andil dalam Javanologi ini?
2: Kemarin itu sekitar 20 orang sih, kelompok Banjarmasin.
3: Dari Indonesia sendiri ya?
2: Dari, kalau enggak, 20 itu udah bercampur dengan negara lainnya.
3: Oke, jumlah total 20 orang, ya. Baik, oke. Mas Kusuma sendiri ya, mengajarkan karawitan kepada mahasiswa asing tentu memiliki tantangan juga ini Mas ya. Karena mereka datang dari mungkin latar belakang yang berbeda, adat istiadat berbeda, budaya juga berbeda. Gimana ini Mas pengalaman untuk mengajarnya ini?
2: Sebenarnya ini dulu awal-awal itu agak pesimis sih, bisa nggak nih? Karena kan mereka pertama kali mengenal gamelan itu kayak untuk memukulnya itu temponya masih apa ya, sembarangan. Setelah lama-lama gitu, kita latihan berapa kali ya? Kalau dicampur dengan kelas budaya itu sekitar 8 kali. Nah, untuk persiapan pementasannya itu sekitar 4 kali mereka sudah berhasil mementaskan dengan baik.
3: Oke, sudah bisa ya, 4 kali. Apakah ada not-not khusus atau seperti apa ini?
2: Kemarin itu kami mengambil notnya itu yang mudah dulu Mas, karena memang teman-teman ini baru pertama kali mengetahui gamelan dan pertama kali memainkannya, maka kami ambil not yang sangat mudah untuk pemula, yaitu notasinya Sue Ora Jamu dan Gugur Gunung waktu itu.
3: Gugur Gunung.
2: Iya.
3: Iya, iya, iya. Dan mungkin proses latihan sendiri ya, karawitan biasanya diperlukan kekompakan dan juga kepekaan ya. Ini ketika mendampingi mahasiswa asing, mungkin ada kesalahan-kesalahan itu, apakah dimarahi atau seperti apa ya?
2: Kalau kami sih malah kalau salah itu ya tidak apa-apa Mas, karena memang baru belajar ya, namanya kalau belajar ya salah itu wajar, jadi nggak pernah kami marahin, tapi selalu kami semangatin pasti akan bisa seperti itu.
3: Tapi akhirnya bisa.
2: Akhirnya bisa, dan itu yang membuat saya waktu itu agak terkejut ya, cuma latihan 4 kali untuk pementasan mereka sukses membawakannya.
3: 4 kali itu berapa minggu atau berapa bulan itu?
2: Itu cuma sekitar 1 bulan, jadi pelatihannya seminggu sekali.
3: Latihannya seminggu sekali?
2: Iya.
3: 4 kali pertemuan langsung bisa? Di luar itu, di luar 4 kali pertemuan itu, apakah ada pelatihan lain?
2: Sebelumnya itu ada kelas budaya, kami juga sudah mengenalkan mereka. Jadi ketika saya ditanya waktu itu sama International Office itu, apakah bisa menampilkan Moncolaras ini di acara UNS Culture Night gitu. Saya tanya langsung kepada teman-teman, kalian sanggup gak untuk tampil? Dan mereka bilang sanggup. Oke, kalau sanggup butuh berapa kali latihan? Dan di manage itu 4 kali latihan, dan hasilnya luar biasa, mereka bisa menampilkan dengan sangat bagus.
3: Bagusnya. Baik, sudah berapa kali nih pentas?
2: Perdana ya?
3: Baru sekali.
2: Dan bisa sangat luar biasa, makanya saya sangat mengapresiasi teman-teman.
3: Nanti rencananya ini berapa kali nih untuk pentasnya sendiri?
2: Mungkin akan banyak ya Mas, karena Moncolaras

0: sendiri ini kan terbentuk awal dari dulu program BPI, dan kami akan selalu membawa Moncong Laras ini selalu ada. Jadi nanti mungkin tahun depan ada mahasiswa baru yang dari luar negeri, akan kami rekrut juga untuk Moncong Laras ini sendiri untuk bisa lestari gitu lah.
1: Oke, baik. Kak Sofia, ke Kak Sofia ya. Mungkin ada nggak perbedaan dengan lagu dari Filipina dengan lagu dari alunan gamelan Jawa? Different of maybe music from your country and gamelan Jawa mungkin.
2: Very different.
1: Very different.
2: Actually, gamelan, yes, atau traditional Japanese, okay, music itu, for me it's, how do you say it? Apa? Sulit. Bukan. Ya, sulit.
1: Yes.
2: Tapi beda banget.
1: Beda banget. Ya,
2: beda, beda banget, tapi it's interesting.
1: Hmm.
2: Jadi aku mau, aku ingin belajar ya,
1: Pak. Okay.
2: Other instruments.
1: Okay.
2: Then I choose gong. Karena biasanya I because I think it's paling apa ya, paling luar biasa among all the instruments, among all the
1: paling big atau
2: yeah, paling big. And then it looks good. I think it's keren if kalau perempuan,
1: yes,
2: will play it, okay. Yeah, I think it's cool.
1: It's good. Baik. How about you, Laura ya? Gimana kalau menurut kamu ini? Perbedaan musik dari tempatmu, asalmu, sama dengan karawitan di Jawa ya? Yeah.
3: Ya, sangat beda.
1: Sangat beda ya?
3: Ya, bedanya sangat. Soalnya kalau di Timor Leste kan kebanyakan musiknya kayak ke pop gitu.
1: Gitu.
3: Kalau karawitan memang beda sih. Soalnya kalau dari tradisional juga nggak sama, bedanya beda banget.
1: Oh, beda banget ya?
3: Iya.
1: Kalau di Timor Leste sendiri itu musik tradisionalnya seperti apa ya?
3: Kayak pop-pop gitu aja sih.
1: Hmm.
3: Gak terlalu kayak seperti karawitan.
1: Oh, kalau misalnya alat musiknya?
3: Sama.
1: Sama
3: kayak,
1: ya?
3: Iya, ada juga kayak gong juga ada.
1: Oh, hampir sama ya, ya
3: hampir
1: berarti
3: sama.
1: Ya. Oke, baik. Kalau Paulo sendiri ini seperti apa ini pendapatnya?
4: Different. Sama Jawa Sepia, tapi aku tahu yang instrumen Jawa instrumen itu ada seperti di Filipina, tapi itu di Muslim community, komunitasnya dari Muslim, tapi beda main. Karena yang Muslim dari Filipina itu tidak ada lagu, tapi itu ada musik.
3: Ritme.
4: Ya. Musik, ada musik, tapi tidak ada lagu. Ah, itu.
1: Oh.
4: Ya, di apa itu?
1: Berarti only musik ya?
4: Ya, musik aja, tidak musik, ada lagu.
1: Tidak ada lagunya, oke, okay, ya. Baik. Kalau misalnya tanggapan sendiri nih dari keluarga kalian ya, from your family ya. Oke, okay. Seperti apa ini mengetahui Anda saat ini aktif mempelajari dan memainkan seni karawitan ini? Oh, maybe Paula. Maybe Paula.
3: Family
1: yeah.
3: Yes.
4: Ah, keluarga saya tidak tahu. Yang keluarga saya tahu hanya aku belajar di sini.
1: Okay.
4: Gak tahu yang aku main musik instrumen. Gak tahu.
1: Oh,
4: itu
1: maybe
4: secret.
1: Belum.
4: secret untuk keluarga saya.
1: Oh. Yeah. Why mas secret?
4: Kenapa itu? Keluargaku apa very strict.
1: Oh.
4: Tidak tahu, tidak mau lain acara, belajar aja.
1: Mm. Yeah. Oh, study ya.
4: Aku nggak bilang karena aku takut keluarga.
1: Maybe they were all proud about you if you play.
4: Mungkin.
1: Baik, kalau Kak Laura sendiri seperti apa ini?
3: Kalau keluarga saya sih ini lebih ke support.
1: Oke. Okay.
3: Iya, soalnya kebanyakan soalnya kalau keluarga semuanya suka musik.
1: Hmm.
3: Iya. Jadi dari papa, mama, semuanya suka. Mm-hmm. Jadi mereka support untuk apa ikut aktivitas seperti karawitan.
1: Oh, yeah. Apa ada basic karawitan juga orang tua? Mungkin?
3: Oh enggak.
1: Oh enggak ada ya. Berarti apa? Musik pop juga atau?
3: Iya, musik pop juga.
1: Musik pop juga ya. Oke, baik. Kalau Kak Sofia seperti apa ini?
2: Jawaban saya beda daripada Pak.
1: Beda
2: sama Pak. Karena aku saya suka musik. I like music. I like guitar gitu. Ukulele. Jadi dulu sebelumnya Mbak Dana ajak aku apa nyanyi, tapi I said oh itu bukan genre aku. aku bisa kalau apa latihan banyak kali, tapi I think aku mau apa ya main alat musik aja. Jadi aku apa I see the gong, aku langsung
1: langsung milih gong ya.
2: Ya dan apa ya saat aku duduk di sana aku ambil foto dan kirim ke keluarga dan kalian support juga dan senang banget karena apa ya in my first 6 months aku homesick gitu.
1: Okay.
2: jadi my family thinks oh it's good karena you can be happy because you're playing music again.
1: Baik, oke. Luar biasa sekali ya pengalaman mahasiswa dari asing ini ya. Dan mungkin kita jeda sejenak dulu ya untuk menemani pendengar ya dengan lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di obrolan komunitas ya bersama Karwitan Mancalaras PUI Javanologi. Untuk Mas Kusuma ini kan sudah pentas ya. Sudah beberapa kali pentas? Sekali ya, baru sekali ya?
1: Sekali ya.
0: Baru sekali kali. Ya. Oke, itu di mana ya, Masnya?
1: Waktu acara UNS Culture Night pada tanggal 30 September kemarin, Mas.
0: Apakah itu pentasnya dibuka untuk umum ini?
1: Ya, pentasnya itu dibuka untuk umum, tapi untuk tiketnya itu harus bor. Jadi
0: harus berebut
1: kayaknya teman-teman bilang itu mengalahkan tiket BTS gitu.
0: Sekali
1: itu habisnya.
0: Iya, iya. Kalau boleh tahu di mana ini kalau mau pesan atau mungkin ada pentas lagi kapan ini? Pentas lagi?
1: Mungkin nanti di bulan sekitar November ya, Mas. Kami ada yang namanya International Summit and Art Performances.
0: Oke.
1: Okay. Yaitu ada setelah ada summit itu kita ada juga performance juga. Mungkin nanti kita akan pentaskan di situ juga.
0: Nah, ini tiketnya ini bisa didapat di mana ya?
1: Kalau untuk International Summit and Art Performances itu free, Mas, nanti.
0: Free ya.
1: Jadi semua orang bisa beli.
0: Boleh ya, untuk ya. Umum ya?
1: Boleh untuk umum.
0: Oke, baik. Pendengar Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081390015525. Dan sudah ada penelpon ini ya, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, Mas, ini mau tanya yang obrolan komunitas.
0: Iya, boleh, boleh. Silahkan. Kepada, dari siapa ini, Mas?
2: Dari Widyo Handoyo.
0: Oh, di mana?
2: Jogja.
0: Oke, baik. Silahkan. Mau ya, tanya apa ini?
2: Ya, wah ini hebat sekali ya. Selamat malam, teman-teman Mancalaras.
3: Selamat
2: Ya, saya melihat langsung di YouTube. Wah, ini sangat berkesan sekali ya. Sangat, sangat bagus sekali. Nah, tadi saya mendengar ya dan melihat. Ya. Dari YouTube ini Mbak Laura, ini Vinden, Mbak, ini sangat luar biasa. Saya ingin mendengar gitu ya, kira-kira ketika pentas kemarin nyanyi lagu Jawa itu, saya coba ingin mendengar saja sih, Mas.
0: Oh,
2: terima kasih,
0: boleh.
2: Mas Hanan.
0: Boleh, boleh, boleh, ya. Silakan.
2: Sukses untuk teman-teman Mancalaras ya.
0: Iya, siap.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Matur nuwun, selamat malam. Wah, ini Kak Laura langsung di request oleh pendengar ya. Seperti apa ini? Kak Laura boleh ini dicontohkan. Boleh.
4: Mungkin bisa Mbak Dana ini.
0: Oh, ya. Berdua ya?
4: Iya.
0: Atau semuanya? gak bawa gong ya? Ini Sofia gak bawa gong.
4: Iya.
0: Iya, boleh, boleh. Silakan.
4: Apa yang suara cantik?
5: Iya.
4: Satu, dua, tiga.

0: Plus dulu ya. Wah, luar biasa sekali. Padahal dari luar negeri ya. Yeah. Wah, luar biasa sekali. Ini tunggu ada gongnya ini, belum ada gong. Baik, untuk kalau boleh nanti ya, Kak Kusuma ya, ke depan ini mungkin apa ini yang bisa dikembangkan atau mungkin yang ingin dikembangkan ini untuk Karawitan Mancalara sendiri nih?
1: Yang pastinya kami akan itu mas, untuk gendingnya akan kami lebih sulit lagi kan, kemarin itu adalah gending dasar. Jadi yeah, lagunya lagu delan anak ya. Nanti untuk kedepannya pastinya ada peningkatan untuk gending yang lebih sulit.
0: Okay.
1: Karena terbukti 4 kali latihan mereka bisa pentas. Jadi pasti di gending yang lebih sulit lagi mereka pasti bisa juga.
0: Oke, kita doakan semoga semakin maju ya.
1: Yeah.
0: Ada yang WhatsApp lagi nih dari Mas Theo ya di Magelang. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo. Mau tanya ini berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa asing dari nol sampai bisa memainkan satu gending secara utuh? Terima kasih. Monggo, mungkin Mbak Mbak Fajri ya.
2: Iya. Mungkin untuk lama waktunya itu tergantung dari berapa lama latihannya juga ya. Sama tergantung dari alat musik apa yang dimainkan. Dan untuk lebih cepat hasilnya itu bisa latihan bersama-sama juga. Soalnya kan kalau cuma main salah satu musik aja ya apa gunanya gitu loh.
0: Iya,
2: melaraskan semuanya gitu. Jadi kita butuh latihan itu mungkin sekitar 1-2 bulan.
0: Sebulan sampai 2 bulan ya.
2: Iya. 1 bulan aja kan udah pada hebat tak mereka. Apalagi 2 bulan tapi
0: wah,
2: pasti lebih mateng lagi.
0: Gending-gending yang sulit ini. Baik, terima kasih Mas Theo ya. Dan juga ada Fatir ya di Monjali, Jogja juga ya. Mas Anan dan narasumber, buat para narasumber ini, apa cita-cita yang diinginkan kalau sudah menguasai semua materi di Moncolaras? Apa ingin jadi pelatih atau mungkin jadi pelopor yang menguasai ilmu budaya Jawa kalau sudah balik ya ke negara masing-masing? Terima kasih. Itu seperti apa ini? Mungkin Kak Laura sendiri seperti apa?
3: Mungkin kurang ini juga sih.
0: Setelah kembali ke Timur Leste, apa
3: mungkin
0: ingin?
3: Mungkin bisa apa, gabungin dua tradisi itu.
0: Okay.
3: Tersebut untuk buat sebuah pentas gitu.
0: Wah, luar biasa. Berarti nanti mengajari juga ya teman-teman di sana ya. Baik. Kalau Kak Paulo sendiri seperti apa ini?
4: Performance di negara kok?
3: Yeah.
0: Oh, iya. After your back to your country, maybe you introduce Karawitan to your friend or?
4: Bisa. Mungkin setelah itu aku mungkin introduce, perkenalkan yang Karawitan di Filipina. Karena yang temanku itu dosen.
0: Okay.
4: Budaya di mungkin kolaborasi.
0: Okay.
4: Yang musik dari Filipina, dari Indonesia.
0: Okay, baik.
4: Ya, mungkin
0: akulturasi
4: aku
0: ya.
4: Introduce ya.
0: Okay, baik. Terima kasih. Kalau Kak ini sendiri, Kak
3: Sofia.
0: Kak Sofia ya. Seperti apa ini?
5: Iya, sama Paula, karena since I like music, I have banyak dapat teman-teman juga who's interested in music dari negara lain.
0: Okay.
5: Jadi if possible I want to have my own set.
0: Wow, luar biasa. Amin.
5: Tapi how can I bring it to the pesawat? But yeah, I want to share what I learned from the culture, the music, yeah, so.
0: Okay. Terima kasih. Dan juga ada dari FS Artono ya. Selamat malam Kak Sofia, komunitas Moncolaras. Menggunakan alat musik apa saja ini dalam memainkan Karawitan?
3: Instrumennya.
0: Only gong?
3: Yeah.
0: Maybe you want to
1: gembol. juga. Kumpul? Kumpul itu ada yang gong yang kecil.
5: Oh, I thought semuanya itu gong. Yeah.
0: Balik-balik ke gong ya.
5: Gong.
0: Dan kempul. Kempul juga ya. Baik. Oke, dan juga ada dari siapa ini ya? Halo, selamat malam Kak. Kami dari Timur Leste. Luar biasa ya. Special request untuk Kak Laura bisa nyanyi musik My Valie dari bahasa Timur. Valie.
3: Iya. Itu bahasa salah satu bahasa lagu ini apa ya?
0: Untuk keluarga Kak Laura di Timur Leste.
1: Wow, keluarganya mendengarkan Laura.
0: Homesick pasti ini. Ya, boleh.

0: gitu. Wah.
1: Kalau boleh tahu itu artinya apa ini?
0: My Valia itu adalah kembali, kembali lagi, soalnya mama udah panggil.
2: Mamanya kangen.
1: Mamanya kangen. Homesick ya. Baik, terakhir ini ya untuk mungkin untuk semua narasumber ya, kalau boleh memilih salah satu kata ya untuk menggambarkan pengalaman belajar karawitan Jawa ya, kata apa ini yang pilih, yang akan dipilih? Monggo dari Kak Kusuma sendiri ini, Mas Kusuma sendiri.
2: Untuk satu kata ya.
1: Iya.
2: Satu untuk kata untuk teman-teman spektakuler.
1: Wah, spektakuler. Kenapa ini?
2: Karena ya cuman itu latihan sebentar, mereka bisa menggunakan memainkan dengan sukses.
1: Ya. Baik. Mungkin Kak Fajri seperti apa?
3: Mungkin aku akan pilih kata indah ya. Soalnya dari prosesnya juga itu indah juga, terus hasilnya juga indah gitu.
1: Oke, luar biasa sekali. Kalau Kak Sofia sendiri ini seperti apa? One word. Experience for a year.
4: One word, I would say luar biasa.
1: Luar biasa. Why, why?
5: Itu dua.
4: Luar biasa karena apa ya? Not everyone gets the chance to do this.
0: Yeah.
4: I feel happy because I get to do this.
1: Oke, baik. Terima kasih. Kak Laura, seperti apa?
0: Seru.
1: Seru.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Soalnya kan ada beberapa negara kan yang nggak tahu soal karawitan, tapi pas ada kelas budaya sama Moncol Laras itu semuanya bisa tahu apa itu karawitan dan itu seru banget.
1: Baik, Kak Paulo seperti apa?
6: Dua.
1: dua kata ya.
6: Sangat menyenangkan.
1: Menyenangkan.
6: Sangat menyenangkan. Karena itu baru experience saya, karena aku nggak main yang music. Itu baru untuk saya.
1: Oke.
4: Biasanya you study subject. Ya.
6: Belajar aja.
1: Baik. Kalau Kak Kusuma mau tanya untuk agenda ke depan ini seperti apa ini?
2: Yang pasti kami tetap akan latihan ya, teman-teman. Supaya ya, nanti pastinya ada PR-nya, gendingnya akan kami tambah gitu. Jadi tidak hanya suara jamu dan gugur gunung, tapi nanti akan ada gending yang lainnya juga. Kan kemarin yang dimainkan itu pelok, nanti kita ganti ke selendro biar ada variasi yang baru.
1: Untuk Kak Fajrin sendiri mungkin ada penambahan?
3: Saya ikut aja sih mas. Soalnya kan yang kuadiri dari tim PW Javanologi juga, dan kita juga kalau memang butuh bantuan untuk main atau tampil gitu, kita akan usahain itu sih.
1: Oke, baik. Oke, pendengar tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung obrolan komunitas malam hari ini. Semoga kehadiran karawitan Mancal Laras PUI Javanologi dapat terus menjadi ruang ya bagi generasi muda termasuk mahasiswa asing untuk mengenal dan mencintai seni di tradisi Indonesia ya. Dan semoga perbincangan malam hari ini menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita bahwa melestarikan budaya bisa dimulai dari mengenal, belajar, dan mencoba ya. Dan terima kasih kepada Kak Kusuma Wardana SS. Terima kasih, Mas. Dan juga Kak Fajrin Ramadana. Terima kasih, Kak. Terus dan juga Kak Sofia, Laura, dan Paulo. Terima kasih sudah datang di Studio Pro 1 ya. Sudah berbagi cerita dan pengalaman ya belajar karawitan. Dan pendengar, terima kasih di obrolan komunitas hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak obrolan komunitas. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama Angkasawan RRI dengan judul Satu Meja Beda Cerita. Terima kasih.
7: Haduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
8: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
9: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
10: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
7: Gila ya. Gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
8: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Eh, tapi tunggu. Cong, itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
9: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
7: Eh, minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
8: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Purelit. Bisa sampai sore.
9: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
7: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
10: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
9: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
7: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
10: Gampang. Gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil nggak?
8: Kadang aku mikir kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
9: Repot dikit nggak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acong semua. Isinya cuma bahas diskon doang.
7: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Bli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
10: Nah itulah toleransi, bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: Dan nih, bismillah, buka dulu ya.
1: Nih buat lu, tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cong.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Surakarta. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Malam hari ini senang sekali Faisal membersamai Ruang Rindu. Tapi pendengar, Faisal tidak sendirian ya sebenarnya. Ada juga Hanan. Cuman kali ini biarkan Faisal dulu yang membuka obrolan malam hari ini. Pendengar, malam hari ini, tadi ya sebelumnya Faisal sudah memutar lagu Dere yang berjudul Rumah. Dan ngomongin soal rumah nih pendengar, kalau malam-malam ya mungkin pendengar punya pengalaman begitu. Kalau malam-malam sedang di rumah, lalu hujan turun ya. Tapi memang sudah lama gak turun hujan ya Hanan ya. Tapi kalau kita ngobrolin yang sudah-sudah ya, mungkin pendengar punya pengalaman, kalau malam-malam nih sedang di rumah lalu hujan turun, biasanya paling enak makan atau minum apa? Ya, kalau Faisal sendiri suka banget nih kalau lagi hujan ya, malam-malam di rumah itu masak mie instan kuah nih. Nah mungkin ini ada Hanan juga ya, mungkin saya boleh nanya juga ke Hanan, kalau Hanan sendiri gimana ya kalau malam-malam di rumah? Dan wah, hujan ya, turun hujan.
2: Wah, kalau saya sih buka buat ini ya, Indomie ya, mie instan ya.
1: Iya, mie instan. Kuah apa goreng?
2: Kalau saya suka yang goreng.
1: Oke. Dengan topping apa tuh kalau boleh tahu? Telur atau gimana?
2: Mungkin telur ya.
1: Telur, oh sama dong ya.
2: Telur, sama ya.
1: Sama. Oh iya, pendengar nanti boleh telpon-telpon kami ya di WhatsApp kami di 0813-900-15525. Dan juga pendengar boleh request lagu nanti ya. Kebetulan malam hari ini lagunya di Indonesia. Tahun 2010 sampai tahun 2020. Ini sambil menunggu ya telepon dari pendengar. Ngomongin soal rumah juga nih ya pendengar. Tadi kan kita ngomongin ya kalau hujan itu biasanya makan apa. Nah memang kita sudah lama gak turun hujan ya di kota Surakarta dan daerah-daerah di Indonesia ya. Khususnya mungkin di Solo Raya. Memang sudah lama sekali tidak turun hujan. Tapi kalau sudah hujan kan biasanya kita punya kesenangan tersendiri ya, atau kerinduan tersendiri nih kalau udah hujan. Mungkin dari aroma hujan, mungkin dari suara gemericik air, mungkin juga dari suara-suara alam ya, pepohonan seperti itu. Oke, sambil menunggu telepon yang masuk, mungkin Faisal akan menyetelkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Faisal ya di program malam hari ini. Program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, pendengar, tadi sebelumnya Faisal udah nyetel lagu Gita Gutawa ya yang berjudul Rumah. Faisal, memang spesial malam hari ini kita ngobrolin soal rumah. Nah, tapi sebelum ngobrolin soal rumah, pendengar boleh ini ada pesan, ada telepon yang masuk ya. Mungkin Faisal boleh jawab. Halo, selamat malam. Kakak Puja.
6: Halo, selamat malam.
5: Gimana kabarnya Kakak Puja?
6: Kabarnya baik. Kok suaranya beda ya? Bukannya kahanan.
5: Malam ini Faisal yang membersamai Kakak Puja. Tapi ada Hanan juga ini di sini.
6: Oh, ke Faisal sama
5: iya,
6: ke Hanan.
5: Betul.
6: Karena tadi dari jam berapa ya, ada obrolan apa sih di monitor, dengar. Tapi yang ini ke Hanan, tapi yang di Ruang Rindu ke Faisal. Memang mendalam nih.
5: Iya, jadi kami duet ini Kakak Puja.
6: Tidak apa, duet itu bagus. Biar tambah semangat.
5: Iya, Kakak Puja tadi kabarnya sehat ya?
6: Aduh, kabarnya sehat puji Tuhan. Di sini kemarin subuh jam 4 hujan deras. Sampai tadi saya ke rumah sakit itu sedikit lagi sepatu-sepatu kena air.
5: Enak banget hujan. Kami di kota Surakarta ini udah lama gak hujan, Kakak Puja.
6: Sama, cuman tadi malam tumben hujan karena di sini kan lagi ada kabut asap, sedangkan di Sorong tadi saja pesawat dia tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat ke Sorong di Bali sehingga di Ambon.
5: Oh gitu,
6: Tadi menurut masnya di internet, di berita juga kan ada begitu, tapi itu sudah kota Sorong sama Bintuni ini memang lagi kabut asap.
5: Oh, lagi kabut asap. Ya, semoga Kakak Puja dan orang di rumah sehat selalu ya.
6: Iya. Di rumah sehat selalu, puji Tuhan. Cuma baru tadi tadi. Matahari warna orange.
5: Oh, warna orange. Iya.
6: Cakep ya. Demu warna putih tidak bisa. Karena ada kabut asap. Terus warna orange. Kalau kemarin merah, tadi orange. Besok merah muda kali.
5: Iya, Kakak Puja, malam hari ini Faisal ada topik nih, Kakak Puja.
6: Ya, topiknya
5: tuh kalau Kakak Puja malam-malam nih sedang di rumah dan turun hujan, biasanya Kakak Puja suka makan atau minum apa nih?
6: Kalau turun hujan, kalau kepingin mandi, saya nekat mandi demi hujan.
5: Mandi
6: dulu, habis mandi hujan, biar dingin-dingin mandi hujan. Terus minumnya tuh kalau tidak energen, teh atau tidak kopi.
5: Oh, hangat-hangat gitu ya Kakak Puja ya?
6: Iya, hangat. Saya tidak mau hangat, saya tuh mau tuh kalau teh atau kalau teh mungkin tidak ya, kalau kopi itu harus airnya panas. Saya tidak suka di dispenser karena dispenser tuh dia ada hangat-hangat ya. Kalau air yang panas sekali mendidih itu langsung dari kompor.
5: Menyala Kakak Puja.
6: Memang menyala.
5: Oh iya Kakak Puja, malam ini Kakak Puja mau request lagu apa? Kita ada lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
6: Aduh, apa saja sudah yang ada di ini sudah menjaga hati, Jovi and Denono.
5: Oke, menjaga hati. Boleh Faisal cari dulu. Mungkin sambil Faisal cari boleh salam-salamnya.
6: Kalau Puja, Jovi and Denono ada yang menjaga hati atau tidak? Ini antara dua ya, ada dua sepenya lagu sama kalau kalau tidak Yuvi Enden ini menjaga hati atau tidak Republik Sandiwara Cinta.
5: Republik
6: antara Sandiwara. Dua ya, okay. Jadi salah satu. Oke, okay, login sama salam buat Pak Kris. Semua sudah masuk kah Pak Kris?
5: Pak Kris belum tadi. Ini pertama Kakak Puja nih penelpon pertama ini.
6: Oh, tapi saya lihat jawab. Kenapa itu benjam begini?
5: Iya, mungkin
6: tadi
5: lagi.
6: Karena saya udah gabung di RRI Jakarta, cuman ternyata banyak juga kok di RRI Jakarta. Padahal semua tuh dari RRI Surakarta pindah ke sebelah. Segana sih. So, kenapa orang-orang ini ada di sini?
5: Iya.
6: Tapi tidak apa-apa, menambah banyak teman.
5: Betul.
6: Ya, sama salam juga buat Pak Widi tadi di Jakarta sana. Salam kompak Pak Widi yang lagi di Tokyo. Juga buat Pak Kris, buat Ibu Kinem, buat Ibu Agustin, Pak Pirudi, Mbak Citra, Mbak Dewi, buat Ibu Yuni, Ibu Kinem, terus buat siapa lagi ya? Buat siapa nih?
5: Siapa lagi?
6: Sudahlah, untuk semua all crew, pokoknya okay, untuk siap. Khusus untuk pencinta Ruang Rindu,
5: siap.
6: Dimana saja berada, salam manis, salam kompas, salam hormat untuk semuanya, salam. Dan jangan lupa jaga kesehatan.
5: Siap.
6: Saya nih tiap pagi, pagi pergi kerja, pulang kerja tuh masker tutup mati.
5: Iya.
6: Oh, takut ya. Itu tuh nanti ini di hidung jadi. Ya, spesial buat Kasepa Kak Faris ya.
5: Kak Faisal.
6: Faisal, aduh. Kak Faisal sama Kak Hana sama all crew yang lagi bertugas. Sukses siap. Selalu, pulang amin. Hati-hati sampai siap. Di penghujung acara.
5: Oh iya, Kakak okay. Puja, Kakak Puja tadi, sorry, ya. Lagunya Republik, judulnya apa tadi?
6: Sandiwara Cinta.
5: Sandiwara Cinta, oke. Sandiwara Cinta, oh iya masuk, nanti saya, nanti Faisal setel ya di sini ya, setelah ini nanti.
6: Setelah, okay, bye.
5: Oke, terima kasih.
6: Lagu, kalau lagu Sandiwara Cinta ini, saya mau kirim buat teman-teman Mutem. Mutem itu artinya musik tempat pendengar dan penghibur.
5: Oh,
6: khusus
5: gitu.
6: Khusus buat teman-teman yang ada di Kota Sorong. Lagu pertama keluar itu, kita-kita ini sudah yang request selalu. Pokoknya mau masuk kontak itu, lagu itu, dan itu. Tapi penyur bosan dia dengar kita.
5: Iya,
6: oke baik, buat Kak Faisal terima kasih ya, salam hormat untuk kehanan. Oke baik,
5: ya.
6: See you, dadah bye bye.
5: Dadah, terima kasih Kakak Puja dari Bintuni Papua. Ya ini sambil menunggu lagi telepon yang masuk. Oh ada telepon masuk nih ya, pendengar. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam.
3: Faisal, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah aku baik juga, Mas.
5: Oke ya.
3: Anak juga di situ toh.
5: Iya, ini ada Mas Hanan ini, cuman lagi nemanin aja.
3: Iya. Gak ada suaranya ya.
5: Oh ya, Ibu Siti di rumah sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mas.
5: Oke, Ibu, malam hari ini Faisal ngobrolin soal rumah ini, Ibu.
3: Iya.
5: Iya. Ibu Siti sendiri kalau misalnya nih malam-malam turun hujan di rumah, biasanya makan atau minum apa ini, Ibu Siti?
3: Kalau sudah malam aku tidur, Mas.
5: Tidur ya.
3: Enggak mau aktivitas apa-apa, tapi kalau masih habis maghrib atau isya gitu ya itu bikin teh anget.
5: Oh, teh anget sukanya.
3: Sama camilan apa gitu.
5: Okay.
3: Kan setiap hari aku tuh siap apa, Mas. Kerupuk yang mentah itu loh, nanti digoreng sedikit-sedikit gitu untuk temen.
5: Cemilan ya? Oh.
3: gitu. Tapi kalau udah lebih jam 9 itu aku tidur malah nggak aktivitas apa-apa, malah angkler Mas tidure.
5: Iya, berarti ya. Ini ya Bu ya, cemilan terus tadi teh hangat ya. Iya sih, enak
3: tapi
5: sih, Bu.
3: Kalau masih sore, di atas sebelum jam 9 pokoknya.
5: Oh, kalau gitu.
3: Jam 9 aku tidur.
5: Oh, iya. Oke.
3: Minta lagunya ya, Mas.
5: Iya, boleh.
3: Lagunya dari Seventeen ya.
5: Seventeen, yang judulnya apa, Ibu?
3: Jagalah hatimu ya, Mas Faisal.
5: Jagalah hatimu dari Seventeen. Boleh Faisal cek dulu. Mungkin sambil Faisal cek boleh salam-salamnya Ibu Siti.
3: Iya, salamnya buat Mas Faisal sama Mas Hanan.
5: Iya.
3: Mas Hanan selamat menemani Mas Faisal. Mas Faisal selamat bertugas. Semoga tidak lekas capek.
5: Iya, siap
3: selalu
5: Ibu.
3: Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
5: Amin.
3: Buat Mbak Puja tadi selamat malam. Buat Mbak Ayu yang di Solo selamat malam juga. Buat Mbak Rere Jumiati, buat Mbak Dewi, Mbak Citra, buat Mbak Martini, Bunda Agustin, Bunda Mudista, Bunda Lisa, Bunda Ajasri, Bunda Dari, Bunda Menti, Mbak Tanti, Pak Kris, Pak Bambang Murdo, Pak Lati, Pak Beni, semuanya saja ya Mas.
5: Siap Ibu.
3: Tanpa terkecuali.
5: Siap.
3: Begitu saja, terima kasih, selamat malam.
5: Selamat malam, terima kasih kembali Bu Siti. Semoga
3: lagunya
5: saya
3: ada enggak, Mas?
5: Lagunya ada, masuk kok ya, sudah saya antrikan ya Ibu. Iya, siap.
3: Iya, selamat malam.
5: Iya, selamat malam Bu Siti. Semoga sehat selalu. Oke, pendengar. Ini ada telepon masuk lagi, boleh saya jawab ya? Halo, selamat malam.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng ponaannya Mas Andi.
5: Ini dengan Bapak.
7: Ya.
5: Saya di sini penyiar baru ini Pak, salam kenal ya.
7: Kemarin kan udah Om Andi.
5: Oh iya, aduh saya lupa Om Andi. Om Andi gimana kabarnya Om Andi?
7: Om Andi baru selesai mandi.
5: Oh, baru selesai mandi. Seger karena, dong.
7: Iya, karena temanya rumah.
5: Oh.
7: Jadi mandinya di rumah, kalau mandi di sawah.
5: Waduh, jangan dong. Iya.
7: Kalau mandi di sawah takut jadi orang-orangan.
5: Orang-orang sawah dong.
7: Iya. Sehat.
5: Iya, Om Andi sehat ya.
7: Iya, kok bisa bareng ya kita nanyanya?
5: Oh, ya mungkin karena kita sama-sama satu sehat frekuensi. Om.
7: Iya, satu frekuensi di gelombang yang sama.
5: Di 101 FM ya Om.
7: Iya, keren. Okay. Cuman Faisal suaranya perpaduan loh.
5: Oh, gimana tuh Om?
7: Iya, perpaduan antara Hanan nama Manggala.
5: Oh gitu, iya, saya malah baru sadar nih Om.
7: Iya, perpaduan. Jadi ya itulah perpaduan lah pokoknya.
5: Siap.
7: Kalau Hanan dari Giminov kan dia memang udah di Pro 2 udah biasa dia sama bapaknya kan. Sama bapaknya. tadi kok selama Om Andi denger ini radio 50 tahun yang lalu kan?
5: Wih, lama betul Om.
7: Iya, baru kali ini loh denger Bu Siti. Tadi Bu Siti ya?
5: Iya, tadi Bu Siti sebelumnya.
7: Iya. Kok bisa sampai selembut dan semesra itu loh? Iya benar. Udah 50 tahun denger. Berarti luar biasa Faisal ini ya.
5: Ah, bisa aja Om.
7: Iya benar. Udah 50 tahun loh. Biasanya Bu Siti tuh kadang suka apa ya beda lah. Tadi agak mesra, agak lembut gitu kan. Sama Mas Hanan aja belum pernah tuh.
5: Waduh.
7: Gitu. Iya.
5: Iya ini ada Mas Hanan ini Om.
7: Iya itu makanya tanya Mas Hanan. Emang benar ya kata Om Andi? Ya benar lah Om Andi ini kan pengamat.
5: Wih keren Om. Oh iya Om Andi. Ini malam ini kita ada topik nih Om.
7: Oh iya. Kita itu langsung ke alun-alun ya.
5: Ke alun-alun. Iya. Om Andi kalau di rumah nih. Lagi di rumah turun hujan malam-malam. Kan adem ya.
7: Iya adem.
5: Om Andi biasanya makan atau minum apa nih Om? Kalau lagi kayak gitu?
7: Kemulan.
8: Hah, Kemulan. Berselimut. Oh iya, Deng. Iya sih, Om.
7: Iya, biasanya sih minumnya ya tergantung lah ya. Hmm? Kalau di Batam ini unik, dingin malah banyak yang minum es.
8: Oh gitu.
7: Kalau di Batam beda sama di Salatiga. Mandi kan aslinya Salatiga.
8: Oke,
7: Iya, jadi kalau di Salatiga kalau malam biasa air putih hangat. Pengen sih nyobain dingin-dingin minum es gitu kan di Salatiga kan. Tapi takutnya tukang esnya malah pingsan nanti.
8: Waduh, kasihan dong. Oh, berarti Om Andi minumnya es ya, Om? Kalau di sana?
7: Iya, di Batam rata-rata orang kalau di Batam iya. Nanti apa Dek Faisal nanti ajak Mas Anan nanti Batam nanti. Tapi Batam dinginnya itu itu dia enggak setiap malam dingin dia ada harinya dia kayaknya mungkin hari kelahiran Mas Anan dia baru dingin dia.
8: Ini Mas Anan cengengesan ini Pak.
7: Ya iyalah jelas lah Om Andi gitu loh.
8: Iya.
7: Lagunya Indonesia.
8: Mancang. Iya. 2000 Indonesia 2010 sampai 2020 Om.
7: Woi ini mah Faisal banget ini. Bukannya apa ini Faisal Bang bukannya facial bukan facial yeah. Mah itu apa kasihin aja deh apa Niji
8: yang judulnya apa Om
7: yang ini tahu nggak judulnya Good Night You're Hot New No Good Night. Aduh. jangan pernah jadi jangan pernah
8: boleh saya cek dulu ya Om.
7: Iya dicek dulu biasanya tuh dia ada di laci bagian bawah.
8: Waduh.
7: Tuh dia. Biasa diumpetin nama itu Mas Manggala.
8: Waduh. Apa judulnya jangan lupakan ya Om ya kayaknya.
7: Iya jangan lupakan.
8: Oh ini Om mohon maaf Om.
7: Ada.
8: Cuman dia tahunnya 2007 Om di bawah 2010.
7: Oh berarti Niji itu rupanya udah jadul juga.
8: Iya Om, saya waktu masih TK itu Om.
7: Oh berarti kalau mau Om Andi ya Om Andi.
8: Iya dong.
7: Yeah. Kasih ini aja deh, apa namanya 2010-2024 ya. Pengen Nona, takutnya nanti ABG banget ya kalau Nona ya.
8: Iya.
7: Itu aja deh apa namanya. Apa ya aduh semuanya enak juga nih semua apa. Oh itu tulus
8: yang judulnya apa Om
7: kalau bisa sih yang teh hijau kalau bisa kan tuh enak tuh dingin minum teh.
8: Oh iya bener. Oh boleh Om. Boleh
7: ya
8: boleh Faisal antrikan. Iya. Ya
7: iya boleh antrik karena kalau nggak antrikan nanti
8: iya
7: nyerobot nggak enak kan.
8: Iya, mungkin ya, boleh salam-salamnya Om Andi.
7: Iya dong. Pertama buat ponakan Om nih yang paling ganteng. Iya loh, Positi jarang-jarang loh bisa selembut itu loh. Maka tadi sudah kaget. Gitu, terus buat yang pertama adalah Pak Isal ya, tugas sampai tuntas. Semoga saya terjaga lancar ya.
8: Amin, siap Om. Nah,
7: tuh dia, iya diaminin tuh sama Mbak Nana tuh. Mbak Nana gak biarpun ketus, biarpun cutus ya kalau doa baik diaminin dia. Ketawa, Mbak Nana ketawa tuh. Terus salam juga buat yang pastinya Mas Anan juga ya. Udah Mas Andi bilang, udah Om Andi bilang jadi senior jangan sombong. harus kalau jadi senior harus suka menabung. Kenapa? Karena Faisal kadang kan kehabisan ongkos.
8: Waduh.
7: Iya benar kan?
8: Iya sih benar sih Om.
7: Junior harus dimomong. Terus ya. Terus salam buat Pak Kris, Pak Muladi, Bu Potri, Mbak Rere, Mbak Liling, Lingling. Tuh Ling-Ling, udah tahu belum Ling-Ling orang mana?
8: Belum tahu sih Om, belum pernah nelpon.
7: Oh iya orang Jepang, tapi namanya Ling-Ling. Tinggalnya di Surakarta, punya bengkel mobil. Dia no ukuran nomor sepatunya 42, jadi kalau dia ulang tahun kasih aja 43.
8: Bisa aja Om.
7: Iya, beginem. Udah buat semuanya lah ya.
8: Siap.
7: Iya, matur nuwun sangat ya. Pokoknya yang sabar ya, pesan Om Andi ya.
8: Siap Om.
7: Pokoknya kalau ada yang komplain, nggak usah ditanggepin. Pokoknya kalau yang ngasih es krim nggak apa-apa ambil lah.
8: Iya Om, siap Om.
7: Ya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Andi dari Batam. Oke, pendengar mungkin sejenak Faisal akan memutarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah dipilih sama pendengar tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Masih bersama Faisal di program Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Oke, pendengar, ini sudah ada telepon masuk dari, boleh Faisal jawab dulu ya. Halo, selamat malam.
3: Halo. Mas Faisal.
2: Njeh, ya, selamat malam Bu Elisa.
3: Ikan siapa?
2: Halo Bu Elisa.
3: Halo.
2: Iya.
3: Dengar.
2: Terdengar Ibu.
3: Oh iya. Iya,
2: Ibu gimana kabarnya?
3: Baik, sehat.
2: Oke.
3: Semangat,
2: sehat.
3: Begitu juga Mas Faisal.
2: Sehat.
3: Mas Faisal sendiri apa? Dengan teman siapa?
2: Kebetulan Faisal malam hari ini sama Hanan, Ibu.
3: Oh, baru ngumpet ya?
2: Iya. Masalah. Ini lagi ngumpet di bawah meja, Ibu.
3: Oh iya.
2: Iya. Ibu tadi sehat, kuat, semangat. Ibu lagi di rumah ini?
3: Ini baru ngilir.
2: Oh, ngilir tuh apa ya, Bu? Faisal nggak tahu.
3: Lah itu, anu tanya sama Mas Hanan.
2: Mau tidur? Oh, bangun tidur. Faisal baru tahu. Iya. Ibu, malam hari ini ada obrolan nih, topik dari Faisal.
3: Ya. Apa obrolannya?
2: Jadi topik malam hari ini, kalau Bu Elisa malam-malam di rumah, terus turun hujan nih, biasanya Bu Elisa enaknya makan atau minum apa nih, Bu? Kalau lagi dingin-dingin.
3: Ya, tiduran.
2: Tidur. Mungkin minum teh anget, jahe atau gimana, Bu, kalau Ibu?
3: Ya, itu.
2: Gimana tuh?
3: Itu teh panas.
2: Teh panas. Pakai gula enggak, Bu?
3: Tapi enggak ngopi.
2: Oh, enggak ngopi ya.
3: Udah lama enggak minum kopi ya.
2: Oh, gitu. Kapan terakhir Ibu minum kopi?
3: Oh, soalnya darah tinggi.
2: Oh, darah tinggi.
3: Hipertensi.
2: Ya.
3: Enggak boleh minum kopi.
2: Oh, nje. Ya, yang penting Ibu sekarang sehat ya.

0: Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan Ibu.
1: Oh, ya waktunya masih gitu loh.
0: Oh, lagunya masih. Dari siapa Bu penyanyinya?
1: Oh, dari Yudika.
0: Faisal cek dulu ya. Mungkin sambil Faisal cek boleh salam-salamnya Ibu.
1: Enggak, Yudika yang itu tanya Mas Hanan itu apa?
0: Oh, Judika masih di sini, Bu.
1: Oh, Mas. Bisa ya?
0: Oh, aku tidak baik-baik saja, Bu, judulnya.
1: Iya.
0: Oh, iya. Siap, Faisal antrikan ya, Ibu. Judika, oke.
1: Pak Tri udah keluar.
0: Pak Tri tadi belum, Bu.
1: Oh ya, saya salam-salam dulu.
0: Monggo,
1: kalau
0: Ibu.
1: Pak Tri belum keluar.
0: Ye.
1: Kalau Pak Tri sudah keluar, saya gandul Pak Tri.
0: Iya.
1: Itu salam buat Bu Yuni.
0: Bu Yuni.
1: Udah keluar?
0: Bu Yuni belum keluar, Ibu.
1: Oh ya, Bu Yuni, Bu Acasri, Bu Mbak siapa, Mbak Siti, Aisyah,
0: yeah.
1: Mbak Oma, Mbak Citra, Wah-Wah,
0: yeah, siap.
1: Pak Denny, Pak Kris, Mas Faisal,
0: yeah, siap Ibu,
1: Papi Rudi, terus ada Mas Bima, Cik Ling-Ling, Bu Rere, Bu Agus, Agustin, Bu Menti, Bu Endang tiga-tiganya itu di mana tuh? Di Musus Bumulace. Mbok Nah di Pasar Legi. Terus ada siapa itu? Bu Mudista, Bu Endang tiga-tiganya. Terus ada Ibunda Tifa, terus ada Bu Tanti. Bu Tanti udah keluar?
0: Belum Ibu.
1: Ayo keluar Bu Tanti. Ini tak kirimi lo. Gak single tapi tak ceblek. Biar kroso. Katanya kalau gandul itu gak mau. Bu Tanti itu.
0: Iya Bu.
1: Terus ada Bu Ginem. Pak Sardi, buat Mas Faisal.
0: Siap Ibu.
1: Ini ada temannya lo, jangan ngantuk ya.
0: Mungkin bisa disapa itu Bu, yang di sini.
1: Ya, tidak ngumpet ya, Mas Adan.
2: Halo Ibu. Halo.
1: Jangan ngumpet, keluar enggak gitu lo.
2: Ini sama Faisal saya nemenin ini Ibu.
1: Lah iya, gak ada temennya, ini hari apa?
2: Iya, mumpung malam Jumat ini saya minta temenin Faisal.
1: Aku coba tanya hari apa gitu loh.
2: Iya.
1: Nanti
2: iya.
1: Pulangnya hati-hati ya.
2: Oke, makasih siap. Ibu.
0: Udah, iya.
1: Di jalan tidak penampakannya.
2: Oh, motor ya Bu ya.
1: Aku gak takut-takutin lu.
2: Iya.
1: Terima kasih lagunya tak tunggu ya.
0: Siap, terima kasih kembali Ibu. Sehat selalu.
1: Ya, amin.
0: Ya, tadi dari Bu Elisa di Pajang. Pendengar, boleh telpon di kanal kami. Oh, ada teleponnya masuk. Oh ya, sorry. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Faisal.
0: Selamat malam Ibu.
3: Mas Hanan, ngumpet.
2: Enggak Ibu, di sini.
3: Ngantuk loh.
2: Oh enggak.
3: Tadi tadi dengerin Mas Hanan loh.
2: Oh iya. Oh,
3: ganti Mas Faisal gitu.
2: Oh iya, kita sama-sama oh Bu. Wah,
0: iya.
2: Saya ditemenin ini.
3: Tadi kan anu temukan sama Mas Dedi juga tadi.
2: Oh iya tadi sore ya Ibu ya.
3: Oh, sudah lama soalnya sudah pensiun ya Mas ya.
2: Iya.
0: Iya. Bu Rere?
3: Temanya apa Mas?
0: Temanya kalau Ibu Rere di rumah malam-malam

0: terus turun hujan, biasanya makan atau minum apa nih, Bu Rere?
1: Kalau makan ya mie kuah itu sama telur atau nasi goreng sama telur gitu.
0: Oh, sama dong, Bu Rere.
1: Sama, minumnya
0: iya.
1: Kalau nggak kopi juga teh manis, teh hangat.
0: Teh hangat, iya. Ibu, tadi suka makan mie ya, mie kuah ya?
1: Ya, mie kuah sama telur. Ya.
0: Sama telur, oh sama tadi, sama Bu Elisa juga tadi sama, Bu.
1: Karena nggak pakai telur, kurang mantap.
0: Iya bener Bu, emang pakai, memang mantep pakai telur.
1: Gitu ini lagunya tahun berapa?
0: Lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 Ibu.
1: Aku Bagindas masuk nggak Mas? The Bagindas.
0: The Bagindas masuk Ibu, judulnya yang
1: Ayang,
0: mana?
1: Ayang ya Mas ya.
0: Ayang, oke.
1: Masuk ya.
0: Faisal cek dulu, oh iya masuk Ibu, oke. Okay. Ya. Faisal antrikan J.
1: Ya, salam-salam dulu
0: monggo,
1: ya.
0: Monggo, Ibu, silakan.
1: Salamnya buat Mas Danan dulu sama Mas Faisal.
0: Saya
1: rukun, moga-moga saya selalu, selalu rezeki dilimpahkan dan selalu barokah ya, Mas.
0: Amin.
1: Salamnya buat Bu Elisa tadi.
0: Nggih.
1: Santai MRT, Pak Beni, Bunda Maharani, Bu Yuni, Api Rudi, Pak Mulati, Pak Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, terus Ibu Farida di Palu, Pak Gatot, Pak Bambang Murdo, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Trimboy Rali, Bu Larsi, Bu Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Wigati, Pak Beni, Mbak Citra Muah-Muah, Yang Sunu, Lek Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Inem, Bu Ajasri, terus Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Mbak Angel, Mbak, terus Bunda Tifa. Salamnya buat semuanya saja ya Mas ya.
0: Siap Ibu.
1: Kalau pulang hati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, biar selamat sampai tujuan.
0: Siap Ibu.
1: Ditunggu di rumah loh Mas.
0: Siap Ibu.
1: Di sini tadi banyak kecelakaan di dekat rumah saya Mas. Ada yang meninggal juga.
0: Waduh innalillahi.
1: Sering di sekitar rumah saya itu Mas. Soalnya tikungan tajam di rumahku itu, dekat rumahku itu.
0: Oh,
1: tikungannya tajam banget Mas.
0: Siap.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap Ibu.
1: Makasih ya, Pak, tunggu lagunya.
0: Terima kasih, kembali sehat selalu Bu Rere.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, boleh ini lagi ya, hubungi kami di kanal WhatsApp kami di 081390015525, atau juga bisa, oh sudah ada telepon yang masuk, boleh Faisal jawab dulu. Halo, selamat malam Bu Modesta.
2: Malam Mas Faisal, Mas Hanan.
0: Mas Hanan disapa tuh.
3: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam Mas Hanan, jangan delik lo.
0: Ibu Modesta gimana kabarnya?
2: Baik, sehat.
0: Sehat.
2: Mas Faisal sama Mas Hanan sehat toh?
0: Sehat Ibu.
2: Harus sehat.
0: Sehat,
2: jaga
0: semangat.
2: Jaga kesehatan.
0: Siap. Iya.
2: Iya, sehat tuh nomor satu loh Mas.
0: Bener, nomor duanya apa Ibu?
2: Nomor duanya uang.
0: Iya sih, benar sih Bu.
2: Kalau gajian kan dapat uang.
0: Iya benar Bu.
3: Nomor dua itu sayang ibu ya.
0: Oh nomor dua sayang ibu kata Hanan.
2: Oh sayang ibu. Iya. Sayang pacar ya.
3: Sayang adik kakak ya.
0: Sayang semuanya. Iya.
2: Sayang semuanya. Kok kayak satu-satu.
0: Aku sayang
2: ibu.
0: Iya ya. Iya.
2: Iya. Kayak lagu itu ya, semua disayangi. Betul, bagus.
0: Ibu, malam hari ini Faisal punya topik nih, Bu. Jadi topiknya itu kalau malam-malam di rumah terus turun hujan, biasanya Ibu Modesta enaknya makan atau minum apa nih?
2: Oh makan dan minum ya.
0: Makan
2: saya
0: atau minum?
2: Suka mie rebus Mas.
0: Mie rebus.
2: Bikin sendiri aja.
0: Pakai
2: kan
0: telur.
2: Kan hujan gak bisa keluar.
0: Pakai telur gak Bu?
2: Iya.
0: Pakai telur.
2: Pakai telur dong. Kalau iya. di rumah kan enggak ada daging ikan ya, duanya apa sedianya kan telur.
0: Oh iya sih.
2: Kalau beli di luar kan ada ayamnya ya toh.
0: Iya betul Bu.
2: Kalau di rumah ya telur.
0: Oh, sama dong Bu, Faisal juga suka Bu. Mie instan kuah tuh pakai telur dua.
2: Oh iya seger Mas.
0: Seger Bu.
2: Dirajangi itu lombok rawit.
0: Wih pedes-pedes.
2: Ini
0: pedes.
2: Ibu suka kok pedes. Aduh anak-anak itu takut Ibu itu kalau makan pedes seperti itu sudah tua lho Bu. Kata.
0: Itu artinya sayang sama Ibu.
2: Iya.
0: Iya, kalau minumnya apa nih Bu?
2: Minum.
0: Mm-hmm. Kalau minumnya apa?
2: Kalau minum saya ya teh biasa. Teh atau air putih.
0: Oh, air putih hangat enggak, Bu?
2: Iya, oh, kalau ya. Siang ya es.
0: Iya, kalau siang es.
2: Bikin sendiri es.
0: Bikin sendiri aja.
2: Enggak bisa lepas dari es, Mas.
0: Iya, Bu, ya apalagi panas banget, Bu, ya.
2: Panas seperti ini ya.
0: Panas pol. Iya, Ibu.
2: Panas pol.
0: Pol. Iya, Ibu mau request lagu apa nih, Bu? Malam hari ini Faisal mau ngasih
2: tahun
0: lagu.
2: Tahun berapa ini?
0: Tahun 2010 sampai 2020 Ibu, Indonesia. Lagu Indonesia.
2: Oh iya. Ya Afgan aja lah. Bunga terakhir.
0: Afgan bunga terakhir. Iya. Oh, Anje. Faisal antri kan Anje. Mungkin boleh salam-salamnya Ibu Modesta.
2: Oh iya. Pertama buat Mas Hanan sama Mas Faisal ya. Salam sehat. Terus salam sehat buat ini apa Om Beni, Mas ini apa Mas Andi di Batam, terus Papi Rudi, Bapak Kris, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, terima kasih Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Tanti, Ibu Tifa, Ibu Endang di Cemani. Bu Rere, makasih Bu Rere, salamnya. Terus Bu Retno Hadani, Bu Heru, Ibu Hajah Sri, Bu Menti, Ibu Ginem, terus Noni Ling-Ling, Mbak Citra Moah, Kak Puja di Papua, Bu Muharsih di Wonogiri, dan semua pencinta rindu Mas.
0: Siap.
2: Makasih ya.
0: Nje, terima kasih.
2: Lagunya Ibu. Saya tunggu.
0: Nje, siap. Sudah
2: nanti kalau pulang antri. Hati-hati ya Mas.
0: Nje, siap Ibu.
2: Jaga kesehatan lo ya.
0: Nje, Ibu juga.
2: Ibu.
0: Nje, Ibu juga ya Bu, jaga kesehatan ya.
2: Iya harus dong. Makasih.
0: Nje, siap. Terima kasih kembali Bu Modesta dari Jaten. Oke, pendengar per satu, mungkin setelah ini kita akan jeda dulu beberapa lagu pilihan dari pendengar sebelumnya. Tetap bersama kami di per satu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

sarapan pagi pakai nasi dan telur pasti enak nih. Apalagi kalau sudah punya stok telur di kulkas. Jadi tidak perlu buru-buru ke warung. Tapi tahukah Anda ada tips untuk menyimpan telur agar lebih awet? Tidak perlu mencuci telur sebelum disimpan, karena air dapat merusak lapisan pelindung yang ada di cangkang telur atau disebut kutikula. Kutikula itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam telur. Kalau lapisan pelindungnya rusak, bakteri jadi lebih mudah masuk kan? Jadi, untuk menyimpan telur yang baik dan aman, cukup bersihkan saja menggunakan kain bersih ataupun tisu ya. Nah, telurnya sudah matang nih. Yuk sarapan!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Faisal dan juga Hanan yang membersamai malam hari ini. Mungkin Faisal boleh baca-baca pesan WhatsApp yang sudah masuk ya, pendengar. Faisal boleh baca dulu, ini ada dari Bu Endang Sri Handayani dari Cemani. Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanan, Mas Faisal, apa kabar? Kabar baik, Ibu. Ibu, salam saja lagunya Derek Mawon. Siap, nanti Faisal carikan lagunya. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bokna, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Retno Handayani, Bu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, dan untuk semua saja. Selamat bertugas, Mas yang ganteng-ganteng, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Siap Bu Endang, terima kasih banyak doa baiknya. Semoga Ibu sehat selalu ya. Kemudian juga ada dari Bu Mentik dari Kepatihan. Selamat malam Ruang Rindu, selamat bertugas, Mas ganteng-ganteng, sehat selalu ya. Siap, selamat malam Bu Mentik, sehat selalu Ibu. Tadi ada kirim, saya terima kasih Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Rere, Mas Andi, Mbak Tanti, Mbak Nini, Bu Ginem, Kak Puja, semua monitor Ruang Rindu. Oke, terus Bu Mentik ada ngomong juga, kalau sesuai tema, kalau hujan malam-malam enaknya makan mie nyemek. Bila masih ada waktu. Oh, ini request lagu ya, request lagunya dari Cakrakan Kepada Hati. Siap, nanti Faisal antrikan. Mungkin Faisal boleh jawab dulu nih, ada telepon dari Pak Kris. Halo, selamat malam Pak Kris.
2: Malam Ruang Rindu.
1: Malam Pak Kris. Pak kabar, Pak Kris gimana kabarnya?
2: Baik Mas, ini sudah injury time ya.
1: Iya, gak apa-apa Pak. Iya. Bapak, malam hari ini ada topik nih Pak.
2: Ya.
1: Ya, topiknya kalau malam-malam di rumah terus turun hujan, sukanya makan atau minum apa nih Pak Kris?
2: Kalau minum tetap teh Mas.
1: Teh hangat, ginastel. Teh panas?
2: Ginastel.
1: Oh ginastel. Es berarti ya, apa hangat Pak?
2: Panas dong, ginastel lagi panas dan
1: kental. Oh iya ding, ya betul-betul. Kalau makan Pak?
2: Kalau di luar jam makan ya.
1: Nggih.
2: Rebus mie.
1: Oke. Okay. Tadi hampir semua ini pendengar itu selalu mie kuah, Pak.
2: Iya.
1: Pakai telur gitu biasanya, nggih. Nah, kalau Pak Kris, cabe.
2: Kan kopi sama.
1: Oh,
2: cabe.
1: Nggih, pakai sayur, nggih.
2: Ya,
1: nggih. Oke, okay. Pak Kris mau request lagu apa nih, Pak Kris? Malam ini ya, ada.
2: Malam enggak, request aja.
1: Oh gitu, Jeh. Siap. Mungkin salam-salamnya Pak Kris?
2: Salamnya menurut Bu Modesta tadi udah lengkap sekali ya.
1: Jeh. Siap.
2: Udah tersangkut di situ.
1: Jeh.
2: Buat Mas Hanan sama Mas Faisal.
1: Jeh.
2: Tetap semangat terus dan menyatu ya.
1: Siap.
2: Sama 101.
1: Siap.
2: Oke.
1: Jeh.
2: Terima kasih.
1: Oh, nje, siap. Terima kasih Pak Kris dari Tasikmadu. Baik pendengar, malam hari ini sesaat lagi nanti pukul 23.00 hingga 24.00 akan berlanjut di program Jazz Music. Pendengar, tetap bersama kami. Setelah ini Faisal akan mengantarkan ya program selanjutnya. Mungkin ada satu lagu dari Faisal dan juga ada request lagu tadi sebelumnya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Masih bersama Faisal, pendengar Persatu RRI Surakarta. Faisal malam hari ini akan pamit ya dari program Ruang Rindu. Tapi pendengar, saat lagi nanti jam 23.00 ya, pendengar akan menyimak program Jazz Music ya, yang akan menemani istirahat pendengar, ya tidur ya, istirahat malam ya pendengar dari lelahnya kegiatan sehari-hari. Baik pendengar, setelah ini Faisal akan pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, telepon-teleponnya, pesan-pesannya. Semoga pendengar Pro 1 RRI Surakarta sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih, Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya.
2: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Museum RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Daripada hanya rebahan, bermain gawai tanpa tujuan, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, yuk mulai isi waktu dengan kegiatan yang positif. Membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, membantu orang tua, berkarya, atau sekedar berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat, waktu yang kita punya hari ini tidak akan kembali lagi. Jadikan setiap menit lebih berarti, karena kebiasaan kecil yang positif jika dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, gunakan waktu dengan bijak. Isi harimu dengan hal yang positif, karena masa depan dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti Surakarta malam ini.
1: Pendengar, pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal berapa ini? Tanggal 8 Oktober tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, pendengar, hari Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang banget ya kita pagi-pagi bisa menghirup udara segar yang menyemangati kita. Semoga kita semua begitu. Dan tentu saja doa baiknya jangan lupa, berdoa, berikhtiar itu adalah tugas kita. Jadi hari ini kita awali dengan penuh semangat ya. Hari ke-9 bulan Oktober 2026 pendengar, sudah semakin mendekati akhir tahun saja. Semoga ada motivasi yang baik untuk kita semua menjalani hari-hari kita di sisa tahun 2026 ini ya. Hari ini apa aktivitasnya? Hari Jumat, Jumat berkah, hari yang indah begitu. Semoga Anda bisa menciptakan sesuatu yang bermakna hari ini. Pendengar, Religi Pagi akan mengawali rangkaian Surakarta Pagi Ini yang akan saya hadirkan terus sampai nanti kurang lebih pukul 10 ya. Saya Nana Hardan Santoso juga menjadi kawan baik Anda terus ya. WhatsApp kita buka terus sepanjang Surakarta Pagi Ini berlangsung. Silakan kalau ingin berinteraksi bersama Pro 1. Misyari Rashid akan segera hadir membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Isra ayat 86 sampai dengan 111. Kemudian Ustadz Mohsainil Abidin dari kantor Kementerian Agama Kota Surakarta juga akan hadir nanti setelahnya, membawakan siraman rohani agama Islam dengan bahasan tentang zuhud, bukan meninggalkan dunia tetapi tidak diperbudak dunia. Setelahnya menantikan saat warta pagi, saya akan putarkan lagu-lagu religi islami untuk Anda. Tetap bersama kami terus pendengar, tetap bersemangat dan lanjut aktivitasnya dengan terus mendengarkan rangkaian Religi Pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: rasula.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا.
1: Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."

Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

0: Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi.
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
0: Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.

darul qarari wal karamah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Malikul mulki wal mulka kulluhu lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hadiyan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi bagaimana kita menjalani hidup, kehidupan dengan hati selalu ingat kepada Allah. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, kenikmatannya yang terhitung, sehingga pada pagi hari Jumat yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat menghirup udara segar, dapat menikmati keindahan alam ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga kita tetap istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, suri tauladan kita, dan penolong kita baik di dunia terkhusus di akhirat. Semoga kita tercatat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini mari kita merenung satu sifat yang sangat penting dalam perjalanan spiritual seorang muslim, yakni zuhud. Zuhud, mungkin ada yang membayangkan bahwa orang zuhud adalah orang yang bajunya lusuh, rumahnya sederhana, tidak punya kendaraan, tidak punya uang, tidak menikmati makanan yang enak, bahkan menjauhi kehidupan dunia. Tidak demikian pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Islam tidak mengajarkan kita untuk membenci dunia. Islam mengajarkan kita agar dunia berada di tangan kita, tetapi jangan sampai dunia berada di dalam hati kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa itu zuhud? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah memberikan penjelasan yang sangat indah. Az-zuhdu ala salasati awjuhin. Al-awwal, tarkul haram wa huwa zuhdul awam. Wasani, tarkul fudul minal halal wa huwa zuhdul khawas. Wasalis, tarku ma yushilu anillah wa huwa zuhdul arifin. Artinya, menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, beliau memberikan penjelasan bahwa zuhud itu ada tiga tingkatan atau ada tiga macam. Yang pertama, al-awwal tarkul haram wa huwa zuhdul awam, meninggalkan perkara haram dan itu adalah zuhudnya orang awam. Wasani tarkul fudul minal halal wa huwa zuhdul khawas,

Kedua, menurut Imam Hambali, meninggalkan perkara berlebihan dari yang halal. Dan itu adalah zuhudnya orang-orang khusus. Sedangkan yang ketiga, wasalis, tarkuma yushkilu anillah wa huwa zuhdul arifin. Meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dan melalaikan dari Allah. Dan itu adalah zuhudnya orang-orang yang mengenal Allah. Min ba'dil arifin. Kaul ini dinukil dalam kitab Al-Adab Al-Ash'ariyah, karya Ibnu Muflih. Dan dijelaskan kembali oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa zuhud mempunyai tingkatan. Tingkatan pertama, meninggalkan yang haram. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia. Tingkatan pertama adalah tarkul haram, meninggalkan yang haram. Ini adalah zuhud yang paling dasar, tetapi sekaligus paling wajib. Kita boleh mencari harta, boleh punya rumah, boleh punya kendaraan, boleh makan enak, boleh memakai pakaian bagus, boleh memiliki usaha, tetapi semuanya harus melalui jalan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Maka seorang yang zuhud tidak akan mencari keuntungan dengan menipu, tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi, tidak mengurangi timbangan, tidak menjual barang dengan kebohongan, tidak memakan uang yang bukan haknya. Karena dia sadar harta yang sedikit tetapi halal lebih menenteramkan daripada harta banyak tetapi membawa dosa. Jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, tingkatan kedua zuhud, tarkul hudul minal halal. Meninggalkan sesuatu yang berlebihan dari perkara halal. Perhatikan baik-baik, bukan meninggalkan yang halal seluruhnya, tetapi meninggalkan berlebih-lebihan. Makan boleh, tetapi jangan berlebihan. Berbelanja boleh, tetapi jangan sampai semua penghasilan habis untuk gaya hidup. Punya rumah boleh, punya kendaraan boleh, memakai pakaian bagus boleh, tetapi jangan sampai hati terus-menerus mengejar kemewahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrubu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka zuhud bukan berarti miskin, zuhud adalah tidak diperbudak oleh keinginan. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia, ada orang yang salah memahami zuhud. Mengira kalau ingin menjadi dekat kepada Allah maka harus meninggalkan dunia. Padahal Al-Quran berkata, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Al-Qasas 77. Carilah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini menerangkan bahwa harta yang Allah berikan
hendaknya digunakan untuk ketaatan dan mendekatkan kepada Allah. Sementara bagian dunia yang halal tetap boleh dinikmati. Al-Imam Qurtubi juga menjelaskan bahwa apa yang diberikan Allah dari dunia hendaknya diarahkan untuk memperoleh kebaikan akhirat. Jadi, punya uang tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika uang memiliki kita. Punya jabatan tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika jabatan membuat kita sombong. Punya rumah bagus tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika rumah bagus menjadi kita lupa kepada Allah. Inilah yang dikategorikan kefahaman bahwa orang yang zuhud bukanlah meninggalkan dunia, tapi hati tidak tergantung terhadap dunia. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Inilah tingkatan yang sangat tinggi, tingkatan yang ketiga, meninggalkan apa yang melalaikan dari Allah. Tarkuma ishilu anillah. Meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah. Pertanyaannya, apa yang paling banyak melalaikan manusia zaman sekarang? Bisa jadi bukan harta. Bisa jadi handphone. Bisa jadi media sosial. Bisa jadi mengejar popularitas. Bisa jadi mengejar komentar orang. Bangun tidur, membuka handphone, sebelum tidur, membuka handphone, sedikit-sedikit melihat WhatsApp, sedikit-sedikit melihat TikTok, sedikit-sedikit melihat Facebook, tetapi ketika adzan berkumandang, sebentar dulu. Ketika membaca Al-Quran, 5 menit lagi. Ketika diajak sholat berjamaah, nanti saja. Maka kita perlu bertanya, jangan-jangan bukan handphone yang kita pegang, tetapi hati kita yang sedang dipegang oleh handphone. Inilah makna zuhud tingkat ketiga. Bukan berarti membuang handphone, tetapi jangan sampai handphone membuang Allah dari hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'iba walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakasuru fil amwal wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian dan berlomba memperbanyak harta dan anak. Surah Al-Hadid 20. Allah kemudian memberikan perumpamaan. Hujan turun, tanaman tumbuh hijau, indah, menyenangkan. Tetapi beberapa waktu kemudian kering, kemudian menjadi hancur. Begitulah dunia. Hari ini kita muda, besok tua. Hari ini kita sehat, besok sakit. Hari ini mempunyai jabatan, besok pensiun. Hari ini memiliki banyak teman, besok satu persatu meninggalkan kita. Hari ini kita sibuk mengumpulkan dunia, pada akhirnya kita hanya membawa kain kafan. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan dunia sebagai sesuatu yang cepat berubah dan berakhir. Sementara perhatikan yang berlebihan kepada
perhiasan dunia dapat memelalaikan dari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Kun fid dunyaka kun fid dunya ka'annaka rohib au abirun sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang mufasir, orang yang sedang bepergian tidak membawa seluruh isi rumahnya. Dia membawa seperlunya karena dia tahu aku hanya lewat. Begitu pula kehidupan kita. Kita bukan penduduk tetap dunia. Kita sedang melakukan perjalanan menuju akhirat. Maka jangan habiskan seluruh tenaga untuk tempat persinggahan. Siapkan bekal untuk tempat tujuan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ni'matani mahfunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal marah." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya. Kesehatan dan waktu luang. Al-Bukhari 6.4.12. Ini juga bagian dari zuhud. Orang zuhud tidak membuang waktunya karena dia tahu tidak bisa dibeli. Uang hilang masih bisa dicari, kendaraan rusak masih bisa diperbaiki, rumah terbakar masih bisa dibangun, tetapi waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Kaum muslimin pendengar Persatu RRI Surakarta rahimakumullah. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau bukan orang miskin. Beliau memiliki harta. Ketika mendapatkan tanah yang sangat berharga di Khaybar, Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan buang tanah itu karena zuhud. Tidak. Justru Rasulullah memberikan arahan agar pokok tanah itu dipertahankan dan hasilnya disedekahkan. Umar kemudian menjadikannya wakaf untuk orang-orang fakir, kerabat, pembebasan budak, kepentingan di jalan Allah, musafir dan tamu. Inilah zuhud. Bukan tidak mempunyai harta, tetapi ketika mempunyai harta, dia mampu mengatakan, ini bukan hanya untuk saya. Hartanya menjadi jalan menuju akhirat. Maka bagaimana praktek zuhud bagi kita? Zuhud bagi pedagang jujur meskipun bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menipu. Zuhud bagi pejabat tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Zuhud bagi orang kaya, semakin banyak hartanya, semakin banyak pula manfaatnya, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak membantu orang yang membutuhkan. Zuhud bagi orang yang berilmu, tidak menjadikan ilmu sebagai alat mencari popularitas, pangkat maupun jabatan, dan lain sebagainya. Bahkan mencari dunia. Zuhud bagi orang yang aktif di media sosial, tidak haus pujian, tidak mengharapkan komentar, dia ikhlas. Atau tidak mengharapkan likes dan sebagainya. Zuhud bagi orang tua mendidik anak-anak tidak hanya sukses dunia, tetapi juga mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhud bagi anak muda tidak menghabiskan masa mudanya hanya untuk kesenangan, untuk hanya duduk-duduk ngobrol ngopi-ngopi di pinggir jalan atau sebagainya, menghabiskan waktu. Zuhud bagi kita semua
Ketika dunia datang, kita bersyukur. Ketika dunia pergi, kita tidak hancur. Karena hati kita bergantung kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita renungkan tiga tingkatan zuhud Imam Ahmad bin Hanbal. Pertama, tarkul haram, tinggalkan yang haram. Kedua, tarkul fudul minal halal, jangan berlebihan dalam hal yang halal. Ketiga, tarkuma yushahilu adillah, tinggalkan apa saja yang melalaikan kita dari Allah. Semoga rumah kita menjadi rumah yang penuh keberkahan. Harta kita menjadi harta yang halal. Pekerjaan kita menjadi jalan menuju surga. Dan hati kita tidak diperbudak oleh dunia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai penutup siraman rohani pada pagi hari ini, mari kita panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang insya Allah doa yang kita panjatkan di hari yang penuh keberkahan ini, Yaumul Jum'ah Al-Mubarak, insya Allah diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaudanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamna wala mablahu ilmina. Allahumma rizukna zuhdan fid dunya wa rahbatan fil akhirah wa kona'atan bima rizaktana wa barakatan fi a'marina wa a'malina. Allahumma rizukna malan halalan tayyiba wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutakabbala. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia. Demikian siraman rohani di Jumat pagi yang penuh dengan keindahan ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua. Al-afu minkum wa wallahul mafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya.

0: kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali.
1: Pendengar Warta Pagi, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balai Rante Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan Basarnas bersama dengan BPBD Kabupaten Klaten. Berikut laporannya.
2: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.
3: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balai Rante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balai Rante.
0: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
3: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balai Rante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
2: Nah, ketika siapa berkontak, sudah paham di mana titik kumpulnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya resiko korban, karena kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi menjadi korban ini.
3: Wajar Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balai Rante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, luas tanam tembakau di Kabupaten Wonogiri tahun ini turun menjadi sekitar 2.170 hektar dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 2.400 hingga hampir 2.500 hektar. Penurunan itu salah satunya dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang sangat panas. Sementara produktivitas tembakau berada di kisaran 1,3 hingga 1,5 ton per hektar.
4: Daripada menanam jagung, beberapa petani itu menanam tembakau.
5: Luas tanam tembakau di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi cuaca yang sangat panas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi luas areal tanam komoditas tersebut. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan luas tanam tembakau Wonogiri tahun ini berada di kisaran 2.170 hektar. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2.400 hingga hampir 2.500 hektar. Baroto menyebut kondisi cuaca yang sangat panas menjadi salah satu penyebab penurunan tersebut.
4: Tembakau di Wonogiri ini kami rata-rata produktivitasnya itu 1,3 sampai 1,5 ton kacang kering per hektar. Nah, luas tanam kami saat ini di angka 2.170 hektaran.
5: Sementara itu, produktivitas tembakau Wonogiri saat ini rata-rata mencapai 1,3 hingga 1,5 ton per hektar untuk tembakau rajang kering.
4: Turun, karena panasnya betul-betul panas ya. Tahun kemarin kita di angka 2.400 sampai 2.500 saya salah, hampir 2.500. Tahun ini hanya di angka 2.170-an. Ya lumayan, betul-betul panas.
5: Baroto mengatakan tembakau menjadi salah satu komoditas yang dipilih sebagian petani pada musim kemarau. Pilihan tersebut juga dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan dibandingkan komoditas lain yang dapat ditanam pada musim yang sama. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa Anda dengarkan juga melalui siaran streaming kami pada website rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, Bupati Boyolali Agus Irawan berharap teknologi pertanian greenhouse bisa dilakukan secara berkelanjutan demi menarik minat petani muda. Hal itu dikatakannya saat menghadiri panen perdana budidaya melon greenhouse di Desa Giriroto, Ngemplak.
6: Melon ini kalau memang benar-benar tahu, benar-benar paham betul, sangat menguntungkan.
7: Pengembangan sektor pertanian modern berbasis teknologi terus dipacu di Kabupaten Boyolali, salah satunya melalui program budidaya melon dengan sistem greenhouse yang kini mulai memasuki masa panen di Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak. Budidaya melon greenhouse ini menawarkan efisiensi tinggi serta hasil panen yang lebih terkontrol dan terhindar dari resiko serangan hama. Dengan masa tanam singkat yaitu 70 hari, dalam satu tahun petani dapat memanen hingga 4 sampai 4,5 kali. Dari sisi teknis, sistem ini memangkas pekerjaan fisik seperti mencangkul maupun menyiram secara manual serta menggunakan media tanam polybag dan instalasi pemeliharaan khusus. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Suyanta, menyampaikan bahwa program budidaya ini juga didukung oleh skema kemitraan yang mendampingi petani mulai dari proses awal hingga penyerapan hasil panen.
6: Melon ini kalau memang benar-benar tahu, benar-benar paham betul, sangat menguntungkan. Dan ini untuk merubah pendapatan petani agar lebih meningkat dan kesejahteraan akan meningkat.
8: Kita dengan UMR yang ada di Boyolali sekitar 2, sekian juta ini jauh dengan petani melon saat hasil standar saja sudah melebihi dari mungkin 3 kali lipatnya gaji UMR Boyolali.
6: Jadi kami kemitraan. Nah, kemitraan ini dengan Estusai Jaya, mulai dari pendampingan budidaya sampai panen, kita sudah ada pasarnya, sudah ada pendampingnya. Jadi didampingi dari penyuluh pertanian dan didampingi dari CV Estusai Jaya, termasuk off-taker-nya. Sehingga off-taker yang kita MOU, standar biasa itu 16.000.
7: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Boyolali mengarahkan agar budidaya greenhouse ini dijadikan proyek percontohan yang nantinya dapat dikembangkan di seluruh kecamatan di Boyolali. Pengembangan teknologi greenhouse ini juga dinilai fleksibel karena tidak memerlukan lahan produktif berkualitas tinggi dan dapat mengoptimalkan lahan yang sebelumnya tidak produktif. Bupati Boyolali Agus Irawan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal program ini secara berkelanjutan, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, pendampingan teknis, hingga pemasaran guna mendorong efisiensi dan peningkatan pendapatan para petani.
9: Program ini nanti akan menjadi percontohan untuk petani-petani yang lainnya, desa lainnya, sampai di kecamatan-kecamatan yang lainnya. Kalau kita melihat dari hasilnya, ini sangat luar biasa sekali, karena greenhouse ini memang sudah dihitungkan semuanya, dari hamanya, dari permasalahan-permasalahannya, semuanya sudah ada perhitungannya semuanya, dan sudah bisa ditangani semuanya. Jadi akan lebih aman untuk investasi ataupun untuk pertanian, jadi hasilnya pun bisa kita perkirakan. menggerakkan semuanya. Dari pembiayaan, pendampingan, hasil penjualannya seperti apa, kita berikan contoh dulu semuanya. Nah, harapannya dengan kita memberikan contoh ini, nanti warga masyarakat, petani yang lainnya itu mulai ada ketertarikan untuk mengikuti program ini.
7: Dengan keberhasilan panen perdana di Desa Giriroto ini, pemerintah Kabupaten Boyolali berharap pemanfaatan teknologi greenhouse dapat meregenerasi minat petani muda, serta memaksimalkan potensi komoditas unggulan di setiap wilayah. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
1: Pendengar, Dr. Bambang Dwiloka resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Batik Surakarta atau UNIBA pada periode 2026-2028 menggantikan Ibmawan Muhammad Iqbal. Pelantikan yang berlangsung di kampus UNIBA Surakarta kemarin ini menegaskan komitmen penguatan kualitas, kolaborasi, dan budaya kerja di era digital.
10: Bagi saya, bukan sekedar pergantian rektor. Hari ini adalah sebuah estafet kepemimpinan, estafet untuk melanjutkan hal-hal yang baik, yang dibangun, memperbaiki apa yang masih perlu diperbaiki.
11: Dr. Bambang Dwiloka resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Batik UNIBA Surakarta periode 2026-2028 di kampus setempat. Dalam pidato perdana usai dilantik, Rektor UNIBA Surakarta Bambang Dwiloka menegaskan, estafet kepemimpinan baru ini bukan dimulai dari nol, melainkan melanjutkan fondasi baik yang telah dibangun pemimpin sebelumnya. Dirinya menekankan 3 pilar utama pembangunan kampus, yakni peningkatan kualitas lulusan, perluasan kolaborasi dengan mitra strategis, serta penerapan budaya kerja profesional.
10: Kepemimpinan baru tidak berarti memulainya semuanya dari nol. Kita melanjutkan yang baik, memperkuat yang lemah, dan melakukan perubahan yang memang diperlukan.
11: Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik Surakarta, Joko Kristianto berpesan, agar pimpinan universitas sigap mengantisipasi tantangan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan perubahan karakter mahasiswa. Yayasan mendorong UNIBA untuk terus bergerak maju tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman dan kewirausahaan yang menjadi identitas utama.
12: Perubahan teknologi, kecerdasan buatan, dinamika dunia kerja, persaingan antara perguruan tinggi, tuntutan akreditasi dan mutu, serta perubahan karakter mahasiswa menuntut UNIBA untuk terus beradaptasi. Karena itu, UNIBA harus bergerak maju tanpa kehilangan jati diri sebagai perguruan tinggi yang lahir dari sejarah panjang perjuangan pendidikan Islam dan memiliki akar kuat di Kota Surakarta. Kita harus menjaga nilai-nilai menjadi identitas UNIBA.
11: Melalui sinergi seluruh sivitas akademika, UNIBA Surakarta siap melangkah menjadi perguruan tinggi yang makin unggul dan berdaya saing. Periode kepemimpinan baru ini diharapkan menjadi momentum transformasi menuju kampus yang berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Pendengar, Coca-Cola Foundation Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Resik Plus meresmikan program pengolahan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Langkah ini diambil guna menangani tumpukan limbah di pemukiman padat penduduk, sekaligus mendukung kesehatan lingkungan perdesaan dan perkotaan.
13: Kalau airnya ada, tapi pengolahan sampahnya kurang baik juga, nggak mau berdampak pada kesehatan.
14: Upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor di Kota Surakarta. Berlokasi di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Coca-Cola Foundation Indonesia bersama Yayasan Resik Plus meresmikan program pengolahan sampah berbasis komunitas. Inisiatif lingkungan ini dihadirkan sebagai bentuk perluasan program kesehatan setelah sebelumnya kawasan pemukiman padat penduduk tersebut mendapat bantuan fasilitas akses air bersih. Ketua Coca-Cola Foundation Indonesia, Triyono Priyosusilo, menjelaskan pengelolaan sampah rumah tangga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas sanitasi dan kesehatan warga. Triyono menambahkan penanganan sampah organik yang terintegrasi diharapkan mampu menekan resiko penyakit serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di kawasan padat penduduk.
13: Dan kalau airnya ada, tapi pengelolaan sampahnya kurang baik juga nggak mau berdampak pada kesehatan. Nah, disitulah kita juga ada kesempatan lanjutan. Jadi kalau sekarang sudah di sisi akses air bersihnya sudah ada jawabannya, kita lihat juga pengolahan sampahnya. Apalagi terakhir memang padat penduduk ya Pak ya. Dan ini kita lihat ada kesempatannya Pak. Jadi memang diarahnya ke sana. Jadi ini memang mula-mula air bersih dan juga sampah perlu dikelola. Karena tadi alhamdulillah ternyata ada dampak dari sisi penurunan stunting. Nah, mudah-mudahan ke depannya juga taraf hidup masyarakat dan sisi kesehatan juga meningkat.
14: Dalam program ini, masyarakat diajak mengolah sisa makanan menggunakan teknologi kompos rekayasa di atas tanah sebagai solusi keterbatasan lahan pemukiman. Pendiri Yayasan Resik Plus, Bayu Imam Toko, mengungkapkan sistem pengelolaan mandiri ini dirancang untuk menyelesaikan hingga 80% persoalan sampah warga di tingkat bawah.
15: Jurganan itu kalau dulu memang di pedesaan, lahannya masih luas, bisa gali tanah, semua sisa makanan dimasukkan di situ, ditutup lagi dengan tanah, selesai masalahnya. Tapi ketika kita di Gilingan, di Margerjo atau di wilayah-wilayah padat penduduk gak ada lahan, maka jurganan ini direkayasa di atas tanah. Nah, itu dibuat dari bahan daur ulang plastik low value, bentuknya kotak, Pak, namanya komposter. Nanti semua sisa makanan dimasukkan di situ, diolah di situ, sampai dia jadi tanah lagi.
14: Harapun, selain teknologi komposter, warga juga dibekali mesin pencacah daur ulang plastik guna meningkatkan nilai ekonomi limbah kemasan. Melalui kerjasama ini, Kelurahan Gilingan diharapkan menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
16: Fokus hari ini.
1: Pendengar, pemerintah kota Surakarta menggelar final Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak tahun 2026 di Taman Cerdas Jebres. Tiga kecamatan dan tiga kelurahan terbaik mengikuti tahap final untuk memperkuat komitmen pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat kewilayahan. Selengkapnya pendengar, kita ikuti fokus berita pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
17: Tapi bagaimana kita memahami sebenarnya kota layak anak yang baik itu seperti apa?
18: Final Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penyelenggaraan Kota Layak Anak hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Tiga kecamatan yang masuk final yakni Kecamatan Jebres, Kecamatan Lawean, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Sementara tiga kelurahan yang menjadi finalis yakni Kelurahan Bumi, Kelurahan Gandean, dan Kelurahan Sumber. Penilaian final dilakukan melalui wawancara dan video profil untuk melihat komitmen, inovasi, serta praktik baik masing-masing wilayah dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, program Kota Layak Anak harus diwujudkan melalui tingkat wilayah, termasuk kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, para finalis perlu menunjukkan program yang benar-benar telah dilaksanakan dan dapat berkelanjutan.
17: Wilayah utama adalah Kota Layak Anak, sudah kita wujudkan mulai dari wilayah, mulai dari kelurahan dan kecamatan. Tapi bagaimana kita memahami sebenarnya Kota Layak Anak yang baik itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan Bu Ana selaku Kepala DP3 Perjuangan. Ada 5 aspek ya Bu. Cuma ini saya tekankan langsung ke eksekutif di masing-masing wilayah, khususnya dari finalis atau tiga besar yang hadir hari ini.
18: Astrid menekankan 5 aspek yang perlu diperkuat, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pemanfaatan waktu luang serta perlindungan khusus anak. Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti mengatakan, proses penilaian sebenarnya telah dilakukan sejak kecamatan dan kelurahan mengisi data dukung dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak.
17: Rangkaian kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan kecamatan dan kelurahan dengan capaian terbaik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan, sekaligus mendorong penguatan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan layak anak secara berkelanjutan di Kota Surakarta.
18: Final Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak diharapkan tidak berhenti pada penentuan pemenang. Pemerintah Kota Surakarta mendorong praktik baik yang sudah dilakukan para finalis dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk memperkuat Surakarta sebagai Kota Layak Anak. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
1: Dan pendengar, kami akan hadirkan komentar. Wujudkan kualitas generasi melalui Kota Layak Anak, disampaikan Lydia Sinaga berikut ini.
19: Selamat pagi, pendengar. Kota Solo telah menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak. Predikat ini tentu patut diapresiasi. Namun, lebih dari predikat tersebut, makna sesungguhnya membawa tanggung jawab besar, yaitu memastikan setiap anak di Kota Solo benar-benar merasa aman, terlindungi, didengar, dan memiliki ruang untuk tumbuh. Menagih makna dari predikat Kota Layak Anak bukan saja pemerintah semata, tetapi terhadap seluruh elemen kota, pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, masyarakat, hingga media memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan hak anak tidak berhenti dalam dokumen kebijakan. Di tengah berbagai program dan kebijakan perlindungan anak, persoalan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah. Masih ada persoalan anak yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kekerasan terhadap anak, perundungan atau bullying, paparan konten digital yang tidak sesuai usia, persoalan kesehatan mental, hingga ruang bermain yang belum sepenuhnya aman menjadi tantangan yang terus berkembang. Fenomena ini menunjukkan satu hal, menjadi kota layak anak tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas. Anak membutuhkan kota yang benar-benar memahami dunia mereka. Mereka membutuhkan sekolah yang bebas dari perundungan, lingkungan yang tidak menormalisasi kekerasan, ruang publik yang aman untuk bermain dan berekspresi, dan tidak kalah penting, mereka membutuhkan orang dewasa yang mau mendengarkan suara mereka. Disinilah makna kota layak anak yang sesungguhnya. Karena itu, pemerintah Kota Solo perlu terus memperkuat sistem perlindungan anak, memperluas ruang publik ramah anak, memastikan mekanisme pengaduan mudah diakses, serta memperkuat edukasi bagi orang tua dan tenaga pendidik. Di saat yang sama, sekolah harus menjadi ruang aman, bukan tempat lahirnya ketakutan akibat bullying. Orang tua juga perlu meningkatkan pendampingan, terutama di tengah derasnya arus informasi dan penggunaan gawai. Dan masyarakat harus berani menjadi mata serta telinga ketika melihat adanya kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Pendengar, anak bukan sekedar penerima manfaat pembangunan. Anak adalah bagian dari kota hari ini, sekaligus penentu wajah Kota Solo di masa depan. Maka sudah saatnya kita menagih kembali makna Solo kota layak anak. Demikian komentar.
1: Berita olahraga pendengar, National Paralympic Committee Indonesia NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kesuksesan tim Indonesia di Asian Para Games Nagoya 2026 dan tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football dalam acara yang bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa itu sekaligus dimanfaatkan untuk melepas timnas CP Football yang akan tampil dalam kejuaraan World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026.
16: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
20: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri, sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia, namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara, sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C, yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
16: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan

0: kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat, dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
1: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni Timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di 2 grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Spektrum Kehidupan. Dua pesona Klaten meniti jalan anugerah Pesona Indonesia API Award 2026. Kedua objek wisata ini berupa wisata air Umbul Brintik di Malangjiwan Kebon Arum dan situs bersejarah Candi Sojiwan di Kebon Dalem Prambanan Klaten. Selengkapnya berikut Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.
3: Kekhasan ataupun keunikan dari Candi Sojiwan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri.
4: Di antara riuh perjalanan wisata Jawa Tengah, Klaten menyimpan dua wajah pesona yang berbeda. Satu mengalir dari kejernihan air dan kesejukan alam, satu lagi bertutur melalui batu-batu candi dan relief yang merekam jejak sejarah. Keduanya kini tengah meniti panggung anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2026. Wisata air dan wilderness tourism Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, serta situs sejarah Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, masuk dalam penilaian ajang tersebut. Proses voting berlangsung hingga akhir September 2026. Berdasarkan data terakhir, kedua destinasi wisata tersebut masih berada di tiga besar pada kategorinya. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Dwi Murwanti, mengatakan Klaten mengirimkan dua destinasi dalam API Award 2026, yakni Umbul Brintik untuk kategori wisata air atau wilderness tourism dan Candi Sojiwan untuk kategori situs sejarah.
5: Kan kalau yang buka vote itu kan rilisnya per akhir bulan ya. Kalau yang sampai akhir Agustus itu kita masih di peringkat pertama. Cuman kan belum tahu ini nanti votingnya kan sampai dengan akhir September. Ya mudah-mudahan masih punya potensi besar lah untuk jadi yang terfavorit.
4: Setiap kategori yang masuk dalam penilaian API Award diikuti 10 daya tarik wisata bagi Klaten. Keikutsertaan dua destinasi tersebut bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan wisata daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Jika Umbul Brintik menawarkan pengalaman wisata yang dekat dengan kesegaran air dan suasana alam, Candi Sojiwan menghadirkan perjalanan berbeda. Di sana pengunjung diajak menyusuri jejak masa lalu sekaligus membaca pesan-pesan kehidupan yang terukir dalam relief candi. Sekretaris Desa Kebon Dalem Kidul Prambanan Klaten, Daru Purnomo, mengatakan masuknya Candi Sojiwan dalam penilaian API Award menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Menurutnya Candi Sojiwan memiliki daya tarik yang tidak hanya terletak pada bentuk bangunannya, tetapi juga pada nilai keberagaman dan toleransi yang tercermin dari keberadaannya sebagai peninggalan yang berkaitan dengan tradisi Hindu dan Buddha. Namun yang membuat Candi Sojiwan semakin istimewa adalah relief yang menghiasi badan candi. Sedikitnya

0: terdapat 19 relief yang menyimpan kisah pesan edukasi serta keteladanan.
1: Kekhasan ataupun keunikan dari Candi Sejuan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri. Yang kalau kita melihat di candi-candi yang lain, yang terlihat misalkan di Prambanan, itu ada relief cerita Ramayana. Tetapi kalau di Sejuan juga ada relief yang itu bertema cerita-cerita fabel yang posisi dari tiap-tiap relief itu mempunyai makna ataupun pelajaran tersendiri. Artinya ada kurang lebih 19 relief.
0: Relief-relief tersebut seolah menjadi buku cerita yang dipahat dalam batu. Setiap adegannya membawa pesan tentang kehidupan dan perilaku manusia, membuat Candi Sejuan tidak sekadar menjadi bangunan peninggalan sejarah, tetapi juga ruang untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Pesona relief Candi Sejuan bahkan telah diterjemahkan ke dalam karya seni pertunjukan berupa tari atau sindera tari. Salah satu kisah yang diangkat adalah relief Garuda dan kura-kura. Dari air umbul pintik hingga kisah yang membatu di dinding Candi Sejuan, Klaten menunjukkan bahwa wisata tidak selalu tentang tempat untuk dikunjungi. Ia juga tentang pengalaman, cerita, dan nilai yang dibawa pulang. Kini kedua destinasi tersebut menunggu pilihan masyarakat melalui voting API Award 2026.
2: Demikian pendengar rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Pemkot Surakarta menggelar final Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak tahun 2026 di Taman Cerdas Jebres Surakarta. Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balai Rantai Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi kemarin. Saya Nana Hardan dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

Semoga keceriaan ada terus di hati kita semua. Hari ini juga menjadi hari baik untuk kita semua. Doa-doanya jangan lupa dipanjatkan ya. Saya yakin sudah pasti ya. Ditambahi lagi dong. Mengingatkan bagi yang belum berdoa kali-kali aja ya. Thank you banget untuk yang sudah me-WhatsApp menyapa saya pagi ini dengan semangat menyala-nyala. Bagaikan api ya. Ada Bu Endang Sri Widyastuti yang jam 5 banget sudah WhatsApp saya. Mbak Nana amat meruput, dingin-dingin. Iya, tadi dingin-dingin ya. Mana jaketnya lupa dikancing lagi tadi. Matur nuwun Bu Endang, semoga hari ini menyenangkan bersama Pro 1 Budwi Jayati di Baki juga sudah masuk. Pagi Mbak Nana metugas, salam sehat, semangat ceria selalu di pagi hari ini nggih. Matur nuwun Budwi, sehat semangat juga untuk Budwi ya. Selamat bikin sarapan pagi atau sarapan pagi udah ya. Bunda Tifa juga masuk nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bun. Untuk angkasawan-angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Matur nuwun Bunda Tifa, tetap semangat ya seperti kata Bondan Prakoso ini. Lalu Bu Mulasih juga sudah masuk. Mbak Nana metuga sehat-sehat bahagia selalu, dimudahkan dalam segala urusannya. Tebal dompet banyak uangnya, tanggal muda. Amin. Sing biantri ya, sing amin. Matur nuwun Bu Mulasih doanya, tanggal muda terus pokoknya ya. Jangan sampai kasih kendor, jangan kasih kendor ya. Lalu Bu Retno Hastuti juga begitu. Pagi Mbak Nana cantik, pagi-pagi udah meruput. Njeh Bu Retno, saat bertugas penuh semangat, semoga selalu sehat, ceria, bahagia, berkah melimpah, rezeki barokah, amin. Ya Allah, ngantek komplit gitu yo. Doa-doa ini buat saya berharap, saya berdoa juga untuk Anda yang mendoakan pagi ini juga mendapatkan berkahnya, mendapatkan doanya juga nggih. Terus ada Bu Seno Harjani di Klaten. Assalamualaikum Mbak Nana, selamat pagi. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Amin. Kudengarkan sedari siraman rohani tadi loh Mbak Nana. Alhamdulillah Bu Seno. Dan semoga kita semua selalu dikaruniai keselamatan dan ridhonya. Amin, amin, amin. Matur nuwun Bu Seno Harjani, selamat menikmati pagi bersama Pro 1. Lalu Pak Sardi bilang pagi ini cuaca cerah sekali loh Mbak Nana. Oh iya. Selamat pagi untuk Mbak Nana yang penuh pesona kata beliau ya. Bertugas dari sini tetap sehat semangat, sukses selalu nggih. Matur nuwun Pak Sardi. Lalu ada Mas Okto, betul ya. Mbak Nana semangat kerjanya. Wah, semangat banget ya, ngantek metekol ya saking semangat. Nggih, matur nuwun Mas Okto atau Pak Okto nih ya di Boyolali. Terima kasih sudah menyapa Pro 1. Pak Mumu juga enggak mau ketinggalan, jempolnya sudah dikeluarkan semua. Pak Mumu, jempolnya sudah wijik belum ini? Sudah toh ya, masuk ya belum wijik wis ditulis di sini. Ya, matur nuwun Pak Mumu, semangat terus dan setia di Pro 1 terus. Pak Yanto di Palur juga absen Mbak Nana, boleh Pak Yanto absen monggo. Selamat tugas, semangat sehat terus selalu. Amin, amin. Matur nuwun Pak Yanto. Lalu ada Pak Prapto di Jaten. Iki etan bongso etan ini ya. Pak Prapto, pagi Mbak Nana metugas semangat selalu nggih. Sing ora semangat peane. Weh, kene wis wan apa namanya gaspol. PA-ne malah meleot ya. Saya bertugas bersama Matius Senggono pagi ini pendengar sampai jam 10 nanti. Monggo kalau mau WhatsApp seperti ini, seperti pendengar lain yang sudah bergabung, boleh-boleh saja dipersilahkan ya. Sekarang saya mau putarkan lagu Andes dulu, Sinar.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami terus Surakarta pagi ini, masih Anda dengarkan, dan WA-nya kita buka terus ya, WA chat ya, kita buka terus. Dan sekarang saya mau ajak Anda dulu ke Pasar Legi, kita mau lihat info pasar di sana, seperti apa harga kebutuhan pokok di Pasar Legi pagi ini. Mbak Mariani, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Iya, mau dikasih info dong harga-harga kebutuhan pokok pagi ini di Pasar Legi, Mbak Mariani.
1: Yes. Untuk harga telur masih di angka 24.000.
0: 24.
1: Untuk harga, wah ini yang naik banyak, gula pasir, Mbak.
0: Gula pasir ya. Berapa?
1: Iya. Sekarang 18 sampai 18,5.
0: Semula?
1: Semula 17.
0: 17 ya, 17. Sekarang 18, 18,5. Oke. Okay. Lalu
1: untuk harga tepung naik juga, yang kemarin 9.000 curang, sekarang 10.000.
0: Oke, okay, tepung.
1: Tapi untuk kemasan masih stabil.
0: Oke.
1: Okay. Tanya nggak bisa naik ke 12.000 sama 13.000 yang cokro.
0: Oke.
1: Okay. Untuk harga minyak curah turun sedikit dari 21 sekarang 2.500. Untuk yang kemasan Sanko masih 23.000, hemat Fortune itu 22.000. Untuk beras stabil juga, yang medium itu 13.000, yang premium mulai dari 15.000 sampai 18.000. Untuk harga daging ayam 40.000, untuk daging sapi 135 sampai 140.
0: Oke.
1: Okay. Untuk harga cabai-cabean, yang cabai keriting 45.000, yang gede juga 40.000, yang serat itu 70.000.
0: 70 ya?
1: Ya. Oke.
0: Okay. 70 sudah lama, Mbak Mariani?
1: 70 ya, 3 harian.
0: 3 harian ini ya? Oke. Okay. Sudah sepertinya komplit ya? Bawangnya sudah belum tadi, bawang?
1: Iya, bawang putih masih 35, 35. Bawang merah 25.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih ya Mbak Mariani informasinya ya. Selamat bekerja kembali, sukses hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum, Mbak Mariani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mbak Mariani sudah menginformasikan harga-harga kebutuhan pokok. Ada yang menonjol adalah kenaikan gula dan tepung terigu curah. Kemudian cabai rawit yang sudah 3 hari ini menyentuh Rp70.000 per kilonya. Oke. Okay. Kemudian saya masih coba menghubungi Mbak Wiji di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Pendengar, semoga bisa tersambung. Ada Butri dulu di Keprabon. Mbak Nana, selamat pagi, selamat bertugas, Jumat sehat, semangat penuh berkah, amin. Semoga dilancarkan tugas-tugasnya ya Mbak Nana. Informasi dan lagu-lagunya jadi teman setiap waktu, amin. Alhamdulillah ya kalau kita ini menemani tapi juga memberikan benefit begitu, kemanfaatan untuk kita semua, menambah literasinya, semakin pinter pendengarnya. Amin. Oke, okay. Saya masih belum berhasil menghubungi Mbak Wiji. Pendengar, kalau Anda mau WA, silahkan WA chat maksudnya ya, boleh me-WA sampai nanti jam 10, saya tentunya bisa buka WA Anda untuk bisa saya bacakan begitu. Mbak Wiji sudah tersambung. Mbak Wiji, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendung atau cerah di sana?
2: Agak gimana ya? Ya cerah-cerah, agak mendung itu.
0: Oh, agak sadu gitu ya. Iya, terus disesuaikan hatinya ya. Oke.
2: Okay. Iya, betul.
0: Mbak Wiji mau dikasih informasi dong seperti apa harga kebutuhan pokok di Pasar Insinyur Soekarno pagi ini.
2: Ya, di sini dari harga telur, telur di sini 24.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus untuk cabai di sini untuk cabai 65 untuk seret. Terus untuk tampar keritingnya 60. Untuk riwit putihnya 35.
0: Oke. Okay.
2: Untuk merah pelompong besarnya 45. Terus untuk daging di sini daging ayam 40.000, untuk daging sapinya 145.
0: Oke. Okay.
2: Terus untuk tepung terigu, nah untuk tepung terigu di sini
0: naik ya?
2: Untuk harga operan, nah naik ini sudah 9.000.
0: Sudah
2: untuk 9.000. Kemasannya okay. Juga naik 1.000 ini. Untuk yang kemasan yang 10, 11, 12 dan 12-nya 13 itu jualnya.
0: Oke, oke, oke.
2: Terus untuk minyak di sini hanya minyak curahnya 22. Untuk minyak kemasannya Sophia Fortune 21. Untuk hemat 900-nya 20.000. Terus untuk bawang di sini, untuk bawang cutting Saya 36. Untuk bawang merahnya 28. Okay. Sudah bagus.
0: Oke. Okay.
2: Terus untuk gula, gula pasir di sini sudah 18.
0: 18 ya, nggih.
2: Okay. Iya, untuk 18.
0: Oke. Okay. Yang belum
2: terus untuk beras ini
0: beras,
2: ya.
0: Beras, ya.
2: Nah, untuk beras di sini saya paling murah 14,5.
0: Mm-hmm.
2: Untuk yang premiumnya 15,5. Nah, itu.
0: Oke. Okay.
2: Cakap. Oke.
0: Okay. Sudah semua ya?
2: Ya, sudah.
0: Sudah semua nggih, baik. Yeah. Semoga laris manis hari ini, Mbak Uji. Yeah,
2: amin.
0: Amin. Semangat yeah. terus ya Mbak Uji yeah. ya. Terima kasih informasinya. Yeah, semangat, ya. Assalamualaikum.
2: Ya. Yeah. Waalaikumsalam.
0: Baik. Mbak Uji dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo pendengar. Itu dia harga-harga kebutuhan pokoknya. Kalau ada yang memang jadi apa ya konsumsi Anda sehari-hari karena untuk kulaan misalnya disesuaikan berarti ya ada beberapa komoditi yang naik. Pendengar kalau melihat seperti apa perakiran cuaca hari ini boleh saya lihatkan ya dari situsnya BMKG Jateng pada Jumat 9 Oktober 2026 ini diperkirakan akan hujan ringan ini di daerah Karanganyar, Sragen dan Kota Solo pendengar. Wow. Ya, menurut BMKG Jateng hari ini hujan ringan akan terjadi di Karanganyar, Sragen dan Kota Solo. Kemudian perakiraan hujan ringan juga terjadi di Boyolali ya. Boyolali juga diperkirakan hujan ringan. Lalu Klaten, Sukoharjo, Wonogiri diperkirakan akan berawan. Suhunya bervariasi antara 22 hingga 38 derajat Celcius ya. Oke. Okay. Tetap bersemangat saja karena saya masih terus memilihkan lagu-lagu yang paling keren untuk Anda seperti yang berikut sambil menantikan saat warta berita pukul 7 nanti, Anne Mary dan James Arthur Rewrite the Stars.